0: hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
1: Kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
0: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat KASA Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Laporan khusus.
4: To deliver for our people, we must be able to turn.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global termasuk perubahan iklim dan kebencanaan perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara Global Selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tetapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global, dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
3: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya, untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan mengurangi ketimpangan-ketimpangan.
5: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
6: Ya kalau dari saya Mas ya, ngelihatnya sih Indonesia gabung ke BRICS ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu. Ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerja sama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya, jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini, saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya gitu doang sih Mas.
7: Iya, saya Fahri di Bogor. Harapan utamanya bergabungnya Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. Kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
10: Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
11: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murattal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengacak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fashah dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
12: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim fokus pada suara.
11: Jadi objektif gitu ya?
12: Mudah-mudahan seperti itu.
11: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
13: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabaqah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
11: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
10: Lomba Qiraat Mujawad Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawad Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawad Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemilihan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawad merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
14: Karena apa? karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis serba yang lain, maka dipilih di lapangan Pancasila.
10: Disebutkan pada sesi itu terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
10: Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawah Al-Quran MTQ Taka Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
15: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari, dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari jam 8 sampai duhur, sampai jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah duhur jam 1, setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja, juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Dan selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk finalnya.
10: Dia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Dia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam musabaqah yang objektif.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
10: Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran Golongan Tartil Quran dan Golongan Tunanetra Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
9: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC? Ya, silakan Brigadir Yasinta.
17: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian, sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara, baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI. Dan selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan kabar Aceh di ruang dengar Anda, informasi berjaringan Sekorwil 17 Aceh.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya baik pendengar RRI Takyaku dimanapun Anda berada, kita langsung saja ya bergabung bersama seluruh penyiar ya yang ada di Sekorwil 17 Banda Aceh untuk mengikuti kabar Aceh.
1: Uno loh. Mu jamu.

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini seperti biasa, setelah warta berita dari Pertiga Jakarta, kami akan menghadirkan informasi Sekerwil 17 dalam program Kabar Aceh yang akan dipandu oleh host dari Takengon. Silakan Yati.
1: Oke, terima kasih untuk Bang Arso atas waktu dan ketersediaannya. Ya pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Kabar Aceh ya untuk edisi siar hari ini Senin 14 September 2026 bersama saya Yati selaku host dari RRI Takengon, dan di Banda Aceh ada Bang Arso, di Lusemawi ada Bang Deni, di Melabuh ada Bang Bang John Nehru ya di Melabuh ya, dan di Singkil ada ya, dengan siapa Bang di Singkil Bang, lupa itu namanya,
0: Rizky Nugraha.
1: Oke, Bang Rizky ya. Dan di ya mungkin sebentar lagi ya bergabung ya di Sabang ada Kak Nadia ya. Ya baik pendengar, sebelum kita bergabung ya bersama penyiar Sekorwil 17 Aceh, kita dengarkan dulu info cuaca dari perkiraan cuaca ya Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh bersama Bapak Muhammad Nizandri. Sudah terhubung kah Bang Arso? Oke, assalamualaikum, selamat pagi Pak Niza.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, apa kabar Pak Niza, Pak Niza untuk pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Oke, Pak Niza, bisa sampaikan informasi cuaca untuk wilayah Aceh hari ini Pak Niza?
2: Ya baik, untuk perakiran cuaca di wilayah Aceh hari ini tanggal 14 September 2026. Untuk pagi hari di sini terpantau cerah berawan secara umum di wilayah Aceh. Hanya beberapa wilayah Aceh saja yang terdapat potensi hujan ringan hingga sedang. Seperti di wilayah Kepulauan Banyak, kemudian di Kepulauan Sabang dan juga Pulau Aceh. Selebihnya di sini kami pantau cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari di sini hampir menyeluruh di wilayah Aceh terpantau terdapat potensi hujan ringan hingga sedang. Terutama untuk wilayah tengah Aceh terdapat potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat berlangsung hingga menjelang malam hari atau maghrib. Untuk malam hari terpantau kembali cerah berawan untuk wilayah Aceh. Kemudian arah angin sendiri secara dominan bergerak dari arah barat dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas kemarin hingga pukul 23 WIB tidak terpantau adanya titik panas di wilayah Aceh. Untuk perakiran cuaca maritim gelombang laut, untuk perairan penyeberangan Banda Aceh Sabang ketinggian

Ya pendengar, mohon maaf ada terjadi sedikit masalah ya, ada kesalahan teknis. Mungkin apa kalau sudah terhubung kembali bersama rekan-rekan di Skorwil 17 Banda Aceh, kita akan melanjutkan untuk kabar Aceh pendengar ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Abang, Cokinol, Bakpia, kemudian juga aneka keripik, dodol, dan stik keju. Diharapkan promosi produk ini dapat memperluas jejaring pemasaran serta mendorong pengrajin dan pelaku UMKM meningkatkan kualitas produknya. Baik Bang Aceh, itu aja satu informasi dari Sabang di pagi ini.
1: Baik, terima kasih Nadia. Sebelum terjadi kesalahan lagi, kita ke Takengon dulu ya. Ini apa kabar nih Yati pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik. Terima kasih Bang Bang Arso udah apa ya ngambil alih ya. Mohon maaf tadi apa mati lampu tiba-tiba gitu.
1: Ya ini seperti terlihat ya sebelum putus dari kabar Aceh sempat gelap ya di
2: betul,
1: studio.
2: Betul, betul, betul.
1: Baik. Okay. Ini cuaca di pagi hari ini Takengon seperti apa nih Yati?
2: Kalau untuk pagi ini sempat gerimis ya Bang Arso ya, tapi sekarang udah mulai cerah berawan masih.
1: Iya. Okay. Ada informasi apa nih dari Takengon?
2: Oke, terima kasih sebelumnya. Satu informasi dari Aceh Tengah ya. Tanah longsor menutup sejumlah ruas jalan dan merusak beberapa rumah di Kabupaten Aceh Tengah. Peristiwa terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak Minggu sore kemarin, 13 September 2026. Pusdalops BPBD Aceh Tengah mencatat longsor terjadi sejak pukul 18.15 menit waktu Indonesia Barat. Lokasi terdampak tersebar di Kecamatan Kebayakan, Lutawar, Celala, dan Silinara. Material longsor menutup sejumlah ruas jalan nasional.

0: Selain korban dalam daftar tersebut, laporan juga menyebut seorang pengguna jalan mengalami luka ringan. Rincian jumlah korban masih perlu disinkronkan dengan perkembangan penanganan di lapangan. Dampak lainnya berupa kerusakan 4 rumah, terdiri atas 2 rumah rusak berat, 1 rusak sedang, dan 1 rusak ringan. Jalan Lingkar Danau yang merupakan jalan provinsi juga dilaporkan tertutup material longsor. BPBD Aceh Tengah mengerahkan 2 alat berat untuk menangani material longsor. Peralatan tersebut terdiri atas 1 unit wheel loader dan 1 unit ekskavator. Petugas BPBD bersama tim reaksi cepat terus melakukan penanganan dan pemantauan lokasi terdampak. Pusdalops juga memantau perkembangan kejadian bencana serta kondisi cuaca di wilayah Aceh Tengah. Demikian satu informasi, kami kembalikan ke Bang Arso di Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih Yati dari Takengon, kita ke Melabo. Bagaimana Bang John, sudah bisa bergabung bersama kami? Iya, ini suaranya enggak masuk juga nih Bang John. Ini sebenarnya kita lewatkan saja ya Melabo ya. Ya. Baik. Sebelum kita akhiri kabar Aceh di pagi hari ini, ada satu informasi yang akan kami sampaikan mengenai Wakil Gubernur Aceh Fadullah atau Defat mendorong agar dana otonomi khusus Otsus Aceh diperpanjang setelah 2027 dan alokasinya ditingkatkan menjadi 2,5% dari dana alokasi umum DAU nasional. Menurut Defat, keberlanjutan sekaligus peningkatan dana Otsus menjadi salah satu solusi untuk memperkuat pembiayaan pembangunan dan pemulihan Aceh, terutama setelah bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Aceh. Hal itu disampaikan Defat dalam rapat anggota DPD RI Subwilayah Barat 1 yang membahas isu-isu strategis di Pulau Sumatera. Forum tersebut turut dihadiri Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Sestama BNPB, perwakilan kementerian terkait, serta sejumlah kepala daerah dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Umar dan Azhari Cage juga hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam pemaparannya, Defat menyampaikan kebutuhan anggaran pemulihan pasca bencana Aceh yang diusulkan melalui rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana R3P mencapai Rp153 triliun. Namun pemerintah pusat menyetujui sekitar Rp58 triliun. Kondisi tersebut katanya menunjukkan masih terdapat kebutuhan pembiayaan yang besar untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh berjalan optimal. Baik, mungkin itu dia satu informasi dari Banda Aceh. Terima kasih teman-teman semua sudah bergabung dalam kabar Aceh pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video.

0: Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di era serba digital, informasi datang tanpa henti. Tapi, apakah semua yang kita baca itu benar?
2: Jangan mudah percaya sebelum memastikan. Saring sebelum sharing. Periksa sumbernya. Baca sampai tuntas, jangan hanya judulnya.
1: Ini berita benar nggak sih?
2: Cek dulu deh di situs resmi. Jangan sampai kita ikut sebar hoax.
1: Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan gadget, tapi juga bijak berkomentar, menjaga etika, dan melindungi data pribadi.
3: Gunakan media sosial untuk hal positif, sebarkan inspirasi, bukan provokasi. Karena satu klik kita bisa berdampak besar bagi banyak orang.
4: Cerdas digital, Indonesia makin kuat.

Jempolmu adalah tanggung jawabmu. Sebelum membagikan informasi, pastikan kebenarannya. Cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan jangan mudah terprovokasi. Saring sebelum sharing. Cerdas digital, bijak bermedia.

Ya baik pendengar RRI Takengon, dimanapun Anda berada, masih di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, untuk pagi ini masih kami hadirkan lagu-lagu semangat ya untuk pagi, dan sembari menemani aktivitas Anda, mungkin untuk yang ada di rumah ya, yang sedang apa ya, mempersiapkan anak sekolah mungkin ya, ataupun anak sekolah sudah berangkat ya. Oke, pendengar, langsung saja kami hadirkan lagu Judika, Terus Berlari.

Tari Gual adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari budaya masyarakat Gayo di Aceh. Tarian ini cenderung berbeda dengan tarian-tarian tradisional Aceh kebanyakan, terutama dari segi geraknya. Tari Gual memiliki gerakan yang sangat khas dan penuh makna, bahkan terkesan bernuansa magis, sehingga tidak jarang membuat para penonton seakan terhipnotis dan terbawa suasana saat menyaksikannya. Tarian Gual merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Aceh, khususnya di kalangan masyarakat Gayo. Tarian ini biasanya sering ditampilkan pada acara-acara adat maupun budaya yang diselenggarakan. Tari Gual awalnya lebih difungsikan sebagai bagian dari upacara adat tertentu di kalangan masyarakat Gayo, baik secara ritual adat maupun perayaan adat. Tarian ini kemudian juga mulai berkembang menjadi sebuah tarian pertunjukan sebagai wujud pelestarian budaya. Bagi masyarakat Gayo, Tari Gual tidak hanya sekedar tarian biasa. Tarian ini memiliki nilai-nilai dan filosofi yang mewakili budaya mereka, sehingga setiap babak dan gerakan dalam tarian ini mengandung pesan-pesan dan nilai-nilai khusus di dalamnya. Gual sepenuhnya apresiasi terhadap wujud alam. Lingkungan kemudian dirangkai begitu rupa melalui gerak simbolis dan hentakan irama. Tari ini adalah media informatif, kekompakan dalam padu padan antara seni sastra, musik atau suara, gerak memungkinkan untuk dikembangkan atau kolaborasi sesuai dengan semangat zaman dan perubahan pola pikir masyarakat setempat. Tari Gual kaitannya dengan gajah sangat erat, karena tarian ini terinspirasi dari legenda masyarakat Gayo yang menceritakan kisah Sengeda dan Benar Meriah dalam upaya mereka mencari dan menjinakkan gajah putih untuk dipersembahkan kepada seorang putri. Gerakan-gerakan dalam Tari Gual dirancang untuk mencerminkan karakter gajah serta proses persuasi dan penjinakan gajah tersebut. Tarian Gual berawal dari cerita rakyat Gayo tentang dua bersaudara, Sengeda dan Benar Meriah, yang mencari gajah putih untuk persembahan. Gajah putih ini dipercaya merupakan jelmaan dari Benar Meriah yang meninggal karena pengkhianatan.

0: pergerakan dalam tari gual secara simbolis menggambarkan perilaku gajah dan perjalanan mereka dalam upaya menjinakkan si gajah putih. Tarian dibagi menjadi 4 babak yang menggambarkan proses interaksi dengan gajah. Pertama, tatap atau munatap, yaitu komunikasi awal untuk membujuk dan menaklukkan hati gajah. Kedua, redep atau dip, gajah mulai merespon dan menunjukkan kesediaan untuk mengikuti gerakan tarian. Ketiga, ketibung, yaitu gajah telah berhasil dijinakkan dan menunjukkan kesediaan untuk mengikuti permohonan. Dan keempat, cicang nangka, yaitu ungkapan kegembiraan dan perayaan atas keberhasilan membawa gajah putih hingga ke istana. Selain menceritakan legenda, tari gual juga menyiratkan pesan tentang kesetiaan, persaudaraan, keikhlasan, tanggung jawab, serta ajaran moral dan agama.
1: Jadi, bukan hanya konflik gajah yang kita hadapi hari ini, justru kita punya nilai kebudayaan yang sangat luar biasa bagi kami, tari gual, yang bukan menceritakan tentang hal yang lain, tapi justru menceritakan tentang gajah, gajah putih, kebangkitan negeri Gayo, yang selama ini mungkin masyarakat melihat tarian ini hanya sebagai pertunjukan, namun kami anggap di sini adalah yang lebih kuat lagi adalah tari gual itu menciptakan tentang pesan bagaimana kita menjaga lingkungan, bagaimana kita mencintai alam, bagaimana kita mencintai habitat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam tari gual kami lihat salah satu gerakan yang menatap itu menceritakan maknanya apa, bagaimana kita merayu si gajah, bagaimana kita bisa dekat dengan si gajah agar kita lihat sejarahnya, gajah itu bangun, gajah itu berdiri dan diantar ke Putri Sultan Aceh pada waktu itu. Putih, kerawang putih itu di dalam tari gual disimbolkan menjadi gajah putih, yang baju hitam disimbolkan menjadi sengeda.
0: Tarian ini juga menjadi inspirasi untuk mengatasi konflik antara manusia dan gajah, menekankan solusi melalui kearifan lokal dan harmoni, bukan kekerasan.

0: Traveling ke Takengon belum sah jika tidak ke masjid satu ini. Yaps, Masjid Aguru Hama Takengon. Masjid kebanggaan masyarakat Gayo ini terletak di Desa Takengon Barat, Jalan Merah Mesa, Kecamatan Lutawar. Masjid ini merupakan salah satu masjid terbesar dan termegah di Aceh Tengah. Masjid ini didirikan pada tahun 1969 dengan luas 1431 meter persegi. Dengan kapasitas yang cukup besar, Masjid Aguru Hama Takengon mampu menampung sekitar 2000 jemaah. Keberadaan masjid ini sangat strategis loh, karena terletak di pusat kota Takengon, sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan ibadah. Takengon sendiri dikenal sebagai daerah penghasil kopi terbaik di Indonesia. Selain itu, kota ini juga menjadi tujuan wisata karena keindahan Danau Lutawar yang mempesona.
1: Jadi buat sobat yang lagi main ke Takengon, jangan lupa ke masjid satu ini ya.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Aktivitas vulkanik Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, kembali meningkat pada Senin pagi 14 September 2026. Gunung Semeru tersebut tercatat mengalami 3 kali erupsi dalam rentang waktu sekitar 2 jam. PVBMG Kementerian ESDM mengatakan letusan terakhir Gunung Semeru pada Senin pagi menghasilkan kolom abu setinggi 1000 meter di atas puncak. Erupsi pertama Gunung Semeru pada hari ini terjadi pada pukul 04.20 menit waktu Indonesia Barat. Aktivitas tersebut, Sigit menjelaskan, terekam oleh alat pemantau kegempaan dengan amplitudo maksimum 21 mm. Durasi erupsi pertama tercatat berlangsung selama 128 detik. Selang sekitar 1,5 jam, ia menuturkan Gunung Semeru kembali memuntahkan material vulkanik pada pukul 5.53 menit waktu Indonesia Barat. Erupsi kedua Semeru memiliki kolom letusan lebih tinggi, yakni sekitar 800 meter di atas puncak atau mencapai ketinggian 4.476 mdpl. Erupsi ketiga, ia mengungkapkan, terjadi pada pukul 06.28 menit waktu Indonesia Barat. Pada erupsi ini, kolom abu vulkanik teramati menjulang sekitar 1000 meter di atas puncak Gunung Semeru, ketinggian 4.676 mdpl. Dengan 3 kali erupsi tersebut, masyarakat di sekitar kawasan Gunung Semeru diminta meningkatkan kewaspadaan. Saat ini, status aktivitas Gunung Semeru masih berada pada level 3 atau siaga. Dalam kondisi tersebut, masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga radius 13 km dari puncak yang menjadi pusat erupsi. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Informasi selanjutnya, pendengar, penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih berlangsung di sejumlah kawasan gunung di Jawa Timur. Hingga Minggu 13 September 2026 kemarin, tim gabungan melakukan pemadaman, pembasahan, pemantauan, dan observasi udara untuk mengendalikan titik api. Kondisi medan yang terjal, akses terbatas, kabut, serta angin kencang menjadi kendala dalam penanganan PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan penanganan terus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan. Di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, kepulan asap masih terpantau di kawasan Gunung Kursi dan sekitar Jemplang. Kebakaran pertama kali diketahui pada Kamis 10 September 2026 lalu di kawasan Savana Pengol, kemudian berkembang ke arah Gunung Kursi. Dan pada Sabtu 12 September 2026 kemarin, api kembali muncul di kawasan Pengol. Angin kencang kemudian membuat api bergerak hingga pos Jemplang. Pemadaman dan pembasahan dilakukan melalui jalur darat pada lokasi yang masih dapat dijangkau petugas. Selengkapnya informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id dan pendengar siaran ini dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: Ya baik pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti cek fakta pendengar. Untuk pagi ini ya, edisi siar Senin 14 September 2026. Pendengar, Tirto ID beredar unggahan di media sosial ya, yang menyebarkan klaim bahwa Indonesia, khususnya wilayah Jawa atau Jakarta, bakal diguncang gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,0 atau lebih sebelum tahun 2026 berakhir. Unggahan tersebut menambahkan narasi pendengar ya, Frankie McDonald menyebut gempa yang mungkin terjadi dapat mencapai magnitudo 7,0 atau lebih. Ia juga mengimbau masyarakat menyiapkan perlengkapan darurat dan melakukan simulasi menghadapi gempa. Dan pendengar, dalam video yang diunggah ya, mengklaim bahwa terjadi gempa berkekuatan magnitudo 7,0 hingga 9,1 magnitudo yang mengguncang wilayah Jawa atau Jakarta sebelum akhir 2026. Kemudian video dan narasi ini diviralkan ya, diunggah oleh banyak akun di media sosial Indonesia sehingga menimbulkan keresahan publik sebenarnya, pendengar. Dan apakah benar ramalan tersebut memiliki dasar ilmiah dan patut dipercaya pendengar? Menanggapi keresahan yang timbul akibat klaim tersebut, Tirto menghubungi Direktur Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wijayanto untuk meminta klarifikasi. Wijayanto menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi kejadian gempa bumi secara tepat waktu maupun lokasinya. Sekaligus Indonesia memang berada di kawasan rawan gempa dengan ancaman dari sumber megatrash dan sesar aktif. Ya, menurut Wijayanto, ramalan tersebut merupakan kebetulan semata pendengar ya, sebab di Indonesia gempa bumi memang bisa terjadi hingga 2 kali dalam setahun dengan kekuatan magnitudo di atas 7,0. Meski begitu pendengar, ia mengimbau masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada serta tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi khususnya yang beredar melalui media sosial. Jadi pendengar, kesimpulan untuk cek fakta pagi hari ini pendengar, berdasarkan penelusuran dan klarifikasi resmi dari BMKG, klaim yang beredar melalui unggahan Facebook bahwa Indonesia bakal diguncang gempa bumi berkekuatan besar sebelum akhir 2026 adalah klaim yang menyesatkan pendengar. Dan BMKG memang membenarkan bahwa Indonesia berada di kawasan rawan gempa ya, dengan ancaman nyata dari sumber megatrash dan sesar aktif. Namun klaim spesifik soal waktu dan lokasi gempa besar yang disebarkan lewat video viral tersebut tidak memiliki dasar ilmiah karena BMKG memastikan belum ada teknologi yang mampu memprediksi gempa bumi secara tepat waktu dan lokasinya. Jadi pendengar, sehingga narasi bahwa Indonesia bakal diguncang gempa bumi berkekuatan besar sebelum akhir 2026 ini telah terbukti salah dan menyesatkan pendengar ya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Hi for yay info.
1: Es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Sini, Neng, bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka. Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun. Keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang, kalau gitu es krimnya gratis ya.
1: Ya, sih, Neng. Tega.
0: FYI for yay info.

RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821 6585 4676 atau 0643 23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272, live chat RRI Digital, atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

0: 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi pendengar kita di Halo RRI. Apa kabar pendengar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat menjalani aktivitas pendengar ya. Dan pendengar, kami kembali hadir ya menemani Anda dalam program Halo RRI, ruang untuk berbagi informasi, menyapa pendengar, dan tentunya mendengarkan berbagai cerita serta aspirasi dari masyarakat ya. Pendengar, mungkin ada keluhan atau aspirasi apa ya gitu ya, dan pendengar boleh sampaikan ke Halo RRI melalui line telepon di 0821-6585-4676, dan pendengar boleh juga sampaikan melalui pesan WhatsApp Anda kepada kami ya, melalui 0852-7082-5272. Ya pendengar, tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan tetap bersama kami di Halo RRI, suara Anda, cerita untuk kita bersama.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih, awalnya plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Ya, pendengar masih bersama kami dalam program Halo RRI, ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan suara, cerita, aspirasi maupun berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan kita, pendengar, ya, hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, apakah ada pelayanan publik yang belum maksimal atau ada fasilitas umum yang perlu diperbaiki gitu ya? Atau mungkin ada keluhan dan persoalan lain yang selama ini belum mendapatkan perhatian? Jangan ragu, pendengar, ya, untuk menyampaikan kepada kami melalui program Halo RRI. Sampaikan keluhan, kritik, dan aspirasi Anda melalui Halo RRI. Suara Anda penting mendengar karena dari cerita dan keluhan masyarakat kita bisa bersama-sama mencari solusi, pendengar, ya. Pendengar, jangan lupa sampaikan melalui line WhatsApp kami juga boleh di 0852 7082 5272, sertakan nama dan juga keluhan Anda, pendengar, ya. Pendengar, tetap bersama kami di Halo RRI karena kami hadir untuk mendengar dan menyuarakan apa yang menjadi perhatian masyarakat.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Ya baik pendengar, demikian kebersamaan kita dalam Halo RRI hari ini pendengar ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pendengar jangan jangan sungkan ya untuk sampaikan keluhan ataupun ataupun aspirasi Anda pendengar ya melalui program Halo RRI ataupun boleh juga di luar program Halo RRI pendengar melalui line telepon kami ataupun melalui line WhatsApp kami pendengar, boleh sampaikan keluhan Anda ataupun aspirasi Anda pendengar ya. Dan pendengar akan kami hadirkan ragam-ragam program ya ataupun masih kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda dan juga masih bersama saya Yati hingga nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Salam hangat dari kami pendengar, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Eh Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget Rak. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat Rak, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya Nis.
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk. Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman, tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Perdamaian bukan hanya tentang menghentikan konflik atau menghindari pertengkaran, pendengar ya. Perdamaian juga berarti menciptakan lingkungan yang aman, saling menghargai, mau mendengarkan, dan mampu menyelesaikan perbedaan dengan cara yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, pendengar, perempuan memiliki peran penting dalam membangun suasana tersebut. Perempuan hadir di keluarga, lingkungan masyarakat, tempat kerja, organisasi, hingga berbagai komunitas. Karena itu, pendengar, perempuan tidak hanya dapat menjadi penerima manfaat dari perdamaian, tetapi juga dapat menjadi agen perdamaian yang ikut menciptakan hubungan sosial yang harmonis. Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, untuk kali ini masih bersama Yati ya, dan hadir menemani aktivitas Anda di program Pengaruh Utamaan Gender dengan tema ataupun topik di siang hari ini, pendengar, perempuan sebagai agen perdamaian di komunitas. Ketika kita mendengar kata perdamaian, mungkin yang terbayang adalah situasi tanpa konflik, pendengar ya, tanpa pertengkaran dan tanpa perselisihan. Namun sebenarnya perdamaian bisa dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana, pendengar. Dari cara kita berbicara, dari cara kita mendengarkan orang lain, dari cara kita menghargai perbedaan, bahkan dari cara kita menyelesaikan masalah di dalam keluarga dan lingkungan sekitar, pendengar. Dan dalam proses membangun kehidupan yang damai tersebut, perempuan memiliki peran yang sangat penting. Perempuan bisa menjadi sosok yang menjembatani perbedaan, membangun komunikasi, memberikan pemahaman, serta mengajak lingkungan untuk menyelesaikan persoalan dengan cara yang lebih bijaksana. Lalu pendengar, seperti apa sebenarnya peran perempuan sebagai agen perdamaian di komunitas, dan apa yang bisa dilakukan mulai dari lingkungan terdekat kita, pendengar? Dan pendengar, kita akan membahasnya bersama dalam program Pengaruh Utamaan Gender hanya di Pro 1 RRI Takengon FM 93,0 MHz.
1: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Pendengar memahami makna agen perdamaian, pendengar ya. Menjadi agen perdamaian sebenarnya tidak harus menunggu seseorang memiliki jabatan tertentu, pendengar. Tidak juga harus menjadi tokoh masyarakat dan tidak juga harus menjadi pemimpin sebuah organisasi, pendengar ya. Siapapun dapat menjadi agen perdamaian, termasuk perempuan, pendengar. Agar perdamaian dapat dimaknai sebagai seseorang yang ikut menciptakan suasana yang aman, menghargai perbedaan, mencegah terjadinya konflik, dan membantu menyelesaikan persoalan secara damai. Di lingkungan keluarga misalnya, seorang ibu dapat mengajarkan anak untuk menghargai teman yang berbeda pendapat. Nah, di lingkungan masyarakat, perempuan dapat ikut membangun komunikasi antar warga. Nah, pendengar, kalau di tempat kerja, perempuan dapat membantu menciptakan lingkungan yang saling menghormati dan bebas dari diskriminasi. Nah, sementara dalam komunitas, perempuan dapat menjadi penggerak berbagai kegiatan sosial, pendengar ya, yang mempererat hubungan antar anggota. Nah, jadi tidak selalu perdamaian tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar ya. Kadang perdamaian dimulai dari satu percakapan yang baik, dari satu orang yang mau mendengarkan, dan dari satu tindakan kecil yang membuat orang lain merasa dihargai. Nah, pendengar, keluarga merupakan lingkungan pertama tempat seseorang belajar tentang bagaimana memperlakukan orang lain, pendengar ya. Di dalam keluarga, nilai-nilai seperti menghormati, mendengarkan, berbagi, dan menyelesaikan masalah dengan komunikasi dapat ditanamkan sejak dini. Perempuan yang berperan sebagai ibu, anak, saudara, maupun anggota keluarga lainnya dapat menjadi bagian penting dalam membangun budaya komunikasi yang sehat, pendengar. Ketika terjadi perbedaan pendapat di dalam keluarga, misalnya penyelesaian masalah tidak harus dilakukan dengan kemarahan. Kita bisa belajar mendengarkan terlebih dahulu, mencoba memahami sudut pandang orang lain, kemudian mencari jalan keluar yang dapat diterima bersama. Nah, pendengar, dari sinilah budaya damai dapat tumbuh, pendengar. Karena anak-anak yang terbiasa melihat komunikasi yang baik di rumah akan memiliki contoh dalam menghadapi perbedaan ketika mereka berada di lingkungan masyarakat. Ya, pendengar, coba kita bayangkan ya, jika di dalam sebuah keluarga setiap perbedaan selalu diselesaikan dengan emosi, apa yang akan dipelajari oleh anak, pendengar? Nah, sebaliknya, jika perbedaan diselesaikan melalui dialog dan saling menghargai, nilai apa yang akan tumbuh? Perdamaian ternyata dapat dimulai dari rumah, pendengar ya. Selanjutnya, pendengar, perempuan sebagai jembatan di tengah perbedaan, pendengar ya. Kehidupan bermasyarakat tentu tidak selalu berjalan dengan berjalan tanpa perbedaan, maksud kami. Kita memiliki latar belakang, pengalaman, pemikiran, dan kepentingan yang berbeda. Perbedaan tersebut sebenarnya merupakan hal yang wajar. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita mengelola perbedaan tersebut. Nah, disinilah perempuan dapat mengambil peran sebagai jembatan komunikasi, pendengar ya. Daripada memperbesar perbedaan, kita dapat mencari temu titik atau titik temu. Daripada menyebarkan informasi yang belum jelas, kita dapat memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Dan daripada langsung menyalahkan seseorang, kita dapat mencoba memahami persoalan secara utuh. Perempuan juga dapat menjadi penggerak kegiatan yang mempertemukan masyarakat, seperti kegiatan sosial, pendidikan budaya, keagamaan, maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah, kegiatan-kegiatan sederhana tersebut, pendengar, dapat membangun rasa kebersamaan dan memperkuat hubungan antar anggota komunitas. Pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan narasi perempuan, media sosial, dan perdamaian. Teruslah bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam barisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lembabalem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Pendengar, kita kembali lagi pada program pengaruh utamaan gender dengan tema perempuan sebagai agen perdamaian di komunitas. Nah, pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berbicara, dimanapun Anda berada, berbicara tentang perdamaian hari ini tentu tidak bisa dipisahkan dari media sosial, pendengar ya. Media sosial memberikan ruang bagi kita untuk menyampaikan pendapat dan berkomunikasi dengan banyak orang. Namun pendengar, di sisi lain, media sosial juga dapat menjadi ruang munculnya konflik apabila digunakan tanpa pertimbangan. Komentar yang kasar, informasi yang belum terverifikasi, hingga unggahan yang memprovokasi dapat memperbesar persoalan. Karena itu, menjadi agen perdamaian juga dapat dilakukan melalui ruang digital. Perempuan dapat ikut menciptakan ruang digital yang sehat dengan membagikan informasi yang bermanfaat, menghindari penyebaran hoax, tidak mudah terpancing provokasi, dan menggunakan bahasa yang santun ketika menyampaikan pendapat. Dan pendengar, tidak semua perbedaan itu harus menjadi pertengkaran, pendengar ya. Kita bisa berbeda pendapat tanpa harus saling merendahkan. Kita bisa tidak setuju tanpa harus membenci, dan kita boleh saja menyampaikan kritik tanpa menyakiti orang lain ya. Dan apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh perempuan? Lalu langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan perempuan untuk menjadi agen perdamaian, pendengar? Yang pertama, membangun komunikasi yang baik, mulailah dengan mendengarkan sebelum memberikan penilaian. Yang kedua, menghargai perbedaan. Tidak semua orang memiliki pendapat yang sama dengan kita. Ketiga, menjadi contoh yang baik. Perdamaian akan lebih mudah diterima ketika seseorang melihat contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pendengar, tidak mudah menyebarkan informasi yang belum diketahui kebenarannya. Dan selanjutnya, berani terlibat dalam kegiatan sosial dan komunitas. Nah, semakin banyak orang yang terlibat dalam kegiatan positif, semakin kuat pula hubungan sosial di tengah masyarakat, pendengar ya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, dari pembahasan kita hari ini ya, di pengaruh utamaan gender, kita dapat memahami bahwa perempuan memiliki peran penting dalam membangun perdamaian di tengah komunitas. Menjadi agen perdamaian tidak harus menunggu konflik terjadi. Kita dapat memulainya dengan membangun komunikasi yang baik, menghargai perbedaan, menghindari provokasi, serta menciptakan lingkungan yang saling menghormati. Perempuan dapat menjadi penghubung, penguat, sekaligus penggerak terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih harmonis. Karena pada akhirnya perdamaian bukan hanya tentang tidak adanya konflik, tetapi tentang hadirnya rasa aman, saling menghargai, dan kemauan untuk hidup berdampingan. Ya pendengar, terima kasih sudah bersama kami ya di program pengaruh utamaan gender. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena masih akan kami hadirkan ragam informasi ya, dan juga hiburan ya, lagu, dan juga nanti akan ada pro dangdut ya, seperti biasa pada pukul 13 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sampai berjumpa lagi pada program pengaruh utamaan gender berikutnya setiap hari Senin mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Korannya kurang.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Eh Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Ra, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk! Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

0: Ya baik pendengar RRI Takengon, dimanapun Anda berada menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Dari Studio Pro 1 RRI Takengon, kami ucapkan selamat siang pendengar dan selamat mengikuti rangkaian siaran yang kami hadirkan.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City kalahkan tuan rumah Manchester United di lanjutan Liga Inggris. Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026. Persebaya Surabaya meraih kemenangan perdana di Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah. He's given it. He's only got it.

0: given it.
1: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, The Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya kepada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang tengah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu menjangkaunya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun, di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim beranggotakan 10 pemain itulah yang berhasil unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol. Sempat dijatakan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain sedikit lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
2: I think the game with them.
1: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka. Karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itu sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering, tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.
0: Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027 di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyama kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesse menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesse bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowi yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasily J. Adzik pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

0: 이제 판정을 시작합니다. 시작. 간사.
1: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Alexander Zverev meraih gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
3: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
4: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih dua gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
2: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
5: Disappointed with how today went.
4: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi, kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang, saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
2: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
1: Sesi yang menarik, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi sesi.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Taufik yang ditemui usai forum diskusi Stage of Champions di Jakarta International Convention Center GICC Senayan kemarin menilai, keberhasilan sebuah klub menjadi juara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet saat bertanding. Menurut Taufik, prestasi klub membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
3: Kita tahu seorang juara nggak bisa hanya atletnya, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di Liga di Indonesia, ada dari tadi ada dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina. Dan beliau juga Pak Osis sebagai wamen ATR, dan beliau juga mengedit dari Rangkani Poli, dan beliau juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitkan ini hanya sebagai pemanajer tapi nggak paham tentang bola, poli tentang bola, dan tentang sama olahraga. Jadi kita juga nggak mau ketua, jadi hanya ketua-ketuaan, tapi beliau mendalami juga dan.
2: Melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi selaku pelaksana kegiatan mengatakan Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap perjalanan klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
4: Dan ini menjadi warga forum karena di mana para klub yang memang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub. Dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir dan menjadi juara.
2: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara. Di antaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Nia Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters camp to the stadium. Was moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo Gbt Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi kepada kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat, karena pertandingan ini sangat penting bagi kami. Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Acho que a nossa equipe tá de parabéns. A gente vem trabalhando a semana toda muito forte.
2: Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan assist. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak assist. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga, PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Aprisudin melaporkan.
4: Proud of the team because
5: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari Jack Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darije, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
4: We was proud of the team. Proud of the team because till the 10 minutes till the end we have a result.
3: Saya kira kita cukup bangga ya dengan penampilan tim, dan kita masih menunjukkan
6: semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyamak kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
5: Sementara itu pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
7: Mérito também do Makassar que não desistiu. É bom time, muito bem.
8: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game. Tapi kita enggak bisa.
5: Hasil pertandingan ini membuat PSM Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat keempat dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
9: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat sangat banyak buat tim Semen Padang.
10: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
9: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
10: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
11: Mungkin kunci dari kemenangan tadi kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki, semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
10: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadas Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Primananda melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

0: Ya pendengar, demikian telah kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI pendengar. Dan pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan jazz musik ya, hingga nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari studio Pro 1 RRI Takengon, kami ucapkan selamat siang, selamat mendengarkan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biar penanganan bencana alam terus memanas.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan

Baik pendengar RRI Tangkengon dimanapun Anda berada, 46 menit telah berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, berakhirnya lagu ini nanti maka berakhir pula kebersamaan kita di siang ini pendengarnya. Dan pendengar akan dilanjutkan dengan rekan Ari yang pastinya masih akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Saya Yati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku mau yang ini saja.
1: Jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: You are now entering the world of Janji. In the world of...

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Pendengar, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Talking One pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kepolisian Resor Bener Meriah mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan Kapolres, pejabat Polres maupun anggota kepolisian. Kapolres Bener Meriah melalui Kasih Humas Polres Bener Meriah Ibda Eryadi menyampaikan agar masyarakat tidak mudah percaya apabila menerima pesan, telepon maupun komunikasi melalui media sosial yang mengatasnamakan pejabat kepolisian dan disertai permintaan sejumlah uang, barang atau bentuk pemberian lainnya. Jika menemukan atau menerima komunikasi yang mencurigakan, segera lakukan konfirmasi melalui saluran resmi kepolisian atau dapat segera menghubungi call center Polri di 110. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Talking On. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.
0: Demikian Lintas Pro 1 Talking On.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda para pendengar siang hari ini? Semoga sehat, semoga aktivitasnya lancar, dan semoga yang sedang bekerja belum mulai menghitung jam pulang dari sekarang. Saya Arif menemani Anda di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih ya untuknya Kak Yati yang dari sedari subuh tadi ya sudah menemani pendengar sampai dengan siang hari ini. Siang ini kita kembali dalam program musik tradisional dan budaya. Dan kali ini kita sedikit bergeser ke arah barat. Kita akan berbicara tentang Minangkabau. Ada satu ungkapan yang mungkin sudah cukup akrab di telinga. Duduk sama rendah, tagak sama tinggi. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kalau hanya didengar sekilas, kesannya sederhana ya pendengar ya. Orang duduk ya sama-sama duduk, orang berdiri juga ya sama-sama berdiri. Tapi kalau kita berhenti sebentar dan melihat konteks budayanya, ternyata ungkapan ini punya cerita yang jauh lebih menarik. Karena ini bukan sekedar soal posisi badan. Ini bicara tentang bagaimana orang menempatkan dirinya ketika berhadapan dengan orang lain. Dan lebih menarik lagi ya pendengar ya, ungkapan ini sangat erat dengan salah satu sistem adat Minangkabau, yaitu Bodi Caniago. Nah, di sini kita mulai menarik nih. Kalau semua duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, lalu bagaimana dengan pemimpin? Apakah berarti tidak boleh ada yang memimpin? Tentu bukan begitu pendengar. Justru pertanyaannya adalah bagaimana caranya seorang pemimpin tetap memiliki peran, tetapi keputusan tidak hanya ditentukan oleh satu orang. Nah, disinilah kita mulai masuk ke gagasan musyawarah. Dalam konteks Bodi Caniago, para penghulu dalam persidangan adat ditempatkan dalam kedudukan yang sederajat. Bahkan gambaran itu terlihat dari bentuk balai adatnya. Pada balai adat berdiri berciri Bodi Caniago, lantainya dibuat datar dari ujung ke ujung. Tidak ada bagian yang dibuat lebih tinggi untuk seorang penghulu. Jadi secara sederhana, bentuk ruangnya ikut menyampaikan pesan. Tidak ada penghulu yang duduk lebih tinggi daripada penghulu yang lain. Duduk sama rendah, tagak sama tinggi. Dan ini bukan sekedar desain bangunan. Ini adalah makna soal sosial ya, makna sosial dibaliknya. Dalam persidangan, para penghulu memiliki kedudukan dan hak suara yang sama. Jadi kalau kita bicara kesetaraan, di sini konteksnya harus jelas. Bukan berarti semua orang dalam masyarakat Minangkabau memiliki peran yang persis sama. Bukan. Ada penghulu, anggota kaum, anak kemenakan, ada berbagai peran dan tanggung jawab dalam kehidupan adat. Yang dibicarakan di sini adalah prinsip kesederajatan dalam forum musyawarah Bodi Caniago, khususnya di antara para penghulu. Ini penting supaya kita tidak salah memahaminya. Karena budaya itu bukan slogan, budaya punya konteks, dan satu kalimat bisa kehilangan maknanya kalau dilepaskan dari tempatnya. Coba kita bayangkan dalam sebuah rapat, ada beberapa orang duduk bersama. Satu orang punya jabatan paling tinggi, yang lain mungkin lebih muda. Ada yang lebih berpengalaman, ada juga yang tidak punya jabatan apa-apa. Tetapi pendapatnya ternyata penting. Kalau semuanya sehat, yang dicari bukan siapa yang paling keras bicara. Bukan juga siapa yang paling sering mengetuk meja. Yang dicari adalah keputusan yang bisa diterima melalui proses musyawarah. Nah pendengar, di sini kita bisa melihat ya mengapa nilai Bodi Caniago sering dibicarakan dalam kaitannya dengan semangat demokratis. Tapi hati-hati, jangan langsung kita samakan dengan demokrasi modern. Karena Bodi Caniago adalah bagian dari sistem adat Minangkabau dengan struktur dan aturan yang tumbuh dalam masyarakatnya sendiri. Jadi lebih tepat kalau kita mengatakan ada nilai dalam tradisi musyawarah Bodi Caniago yang sejalan dengan gagasan kesetaraan dan pengambilan keputusan bersama. Bukan berarti sistem adat tersebut sama persis dengan sistem demokrasi modern. Ini perbedaan kecil dalam kalimat. Tapi penting dalam memahami sejarah dan budaya. Karena kalau kita asal menyamakan semuanya dengan istilah zaman sekarang, akhirnya budaya lama dipaksa memakai ukuran yang belum tentu cocok. Nah, menariknya lagi pendengar, kita bisa melihat prinsip tersebut secara nyata melalui balairung. Balairung bukan sekedar bangunan. Ia merupakan ruang untuk membicarakan persoalan adat.
Pada balai adat Bodichaniago, lantai yang datar menjadi gambaran bahwa para penghulu duduk sehamparan. Tidak ada tempat duduk yang dibuat lebih tinggi untuk menunjukkan seseorang lebih tinggi daripada yang lainnya. Dan balai adat itu juga terbuka. Dalam catatan kebudayaan, keterbukaan ruang tersebut dikaitkan dengan keterbukaan persidangan, sehingga anak kemenakan dapat mendengar pembicaraan. Jadi mendengar ada dua pesan menarik ya di sini ya. Pertama, kesetaraan di antara para penghulu. Dan yang kedua, keterbukaan dalam proses pembicaraan. Pendengar, kalau dipikir-pikir ya, ini sangat menarik ini. Karena kita sering menganggap demokrasi itu identik dengan pemungutan suara. Padahal sebelum sampai ke keputusan, ada proses yang jauh lebih penting. Apa itu? Mendengar, membicarakan, mempertimbangkan, kemudian mencari kesepakatan. Dan proses seperti itu membutuhkan satu hal yang kadang sulit diterima daripada berbicara ya, yaitu mendengarkan. Kadang kita memang hebat sekali dalam berbicara. Belum selesai orang lain berbicara, jawaban sudah kita siapkan. Orang baru menjelaskan masalahnya, kita sudah sibuk menyusun bantahan. Itu bukan mendengarkan. Itu namanya menunggu giliran untuk membalas. Padahal dalam musyawarah ya pendengar ya, perbedaan pendapat justru bagian dari proses. Tidak semua orang harus memiliki pikiran yang sama. Yang penting adalah bagaimana perbedaan itu dibawa dalam pembicaraan yang sehat. Sekarang kita lihat satu hal lagi. Minangkabau mengenal dua kelarasan yang sering dibahas dalam kajian adat, yaitu Bodichaniago dan Koto Piliang. Keduanya sama-sama mengenal musyawarah. Tetapi cara menempatkan kedudukan dalam persidangan adat berbeda. Pada Bodichaniago, kedudukan para penghulu digambarkan sederajat. Karena itu balainya memiliki lantai yang datar. Sementara pada balai adat berciri Koto Piliang, terdapat anjung atau bagian yang ditinggikan sebagai gambaran adanya tingkatan kedudukan penghulu dalam adat. Jadi ketika kita membicarakan dua-dua, samo rendah, tagak samo tinggi, kita memang harus menyebut konteks Bodichaniago. Jangan mengambilnya lalu mengatakan, oh berarti seluruh sistem sosial Minangkabau sejak awal semuanya sama rata. Tidak sesederhana itu pendengar. Justru yang menarik adalah Minangkabau memiliki tradisi adat yang mengenal perbedaan struktur, tetapi tetap mempunyai mekanisme untuk mengatur kehidupan bersama. Dan disitulah kebudayaan menjadi menarik, karena masyarakat tidak harus menghilangkan semua perbedaan untuk hidup bersama. Yang dibutuhkan adalah aturan tentang bagaimana perbedaan itu dikelola. Sekarang coba kita tarik sedikit ke kehidupan sehari-hari ya pendengar ya. Misalnya dalam sebuah keluarga, ada orang tua, ada anak, ada yang lebih tua, dan ada yang lebih muda pastinya. Perannya jelas tidak sama. Tanggung jawabnya juga pasti berbeda. Tapi apakah yang lebih muda tidak boleh menyampaikan pendapat? Tentu saja boleh. Apakah yang lebih tua otomatis selalu benar? Belum tentu. Maka yang penting bukan menghapus perbedaan peran. Yang penting adalah memberi ruang untuk berbicara dan mendengar. Begitu juga dalam organisasi, ketua, ada ketua, sekretaris, dan anggota. Kalau setiap keputusan hanya berbunyi, pokoknya karena saya ketua, ya sudah, selesai. Tidak perlu ada rapat. Kursi saja yang dikumpulkan, orangnya tidak perlu. Tapi kepemimpinan yang sehat justru membutuhkan masukan. Pemimpin memang punya tanggung jawab untuk menentukan arah. Tetapi keputusan yang menyangkut banyak orang akan jauh lebih kuat kalau prosesnya melibatkan orang-orang yang terdampak. Dan ini membawa kita kembali kepada nilai musyawarah. Dalam konteks Bodichaniago, keputusan ditempuh melalui pembicaraan untuk mencari mufakat. Artinya, perbedaan bukan sesuatu yang harus langsung dibungkam. Perbedaan dibawa ke meja pembicaraan, dicari titik temunya, dan keputusan lahir dari proses bersama. Ya tentu saja, praktik kehidupan masyarakat tidak selalu sesederhana teori. Datang mandayong laiden paga dalam jambangan lapeju. Tidak semua musyawarah langsung menemukan kata sepakat.
tidak semua orang pulang dalam perasaan 100% puas. Itu juga bagian dari kenyataan hidup bersama. Tetapi setidaknya ada proses, ada ruang untuk berbicara, ada kesempatan untuk mendengar, dan ada usaha untuk mencari keputusan yang bisa diterima bersama. Nah, disinilah saya kira ungkapan duduk sama rendah, tagak sama tinggi menjadi menarik untuk kita dengarkan kembali pada zaman sekarang ya pendengar ya. Bukan untuk mengatakan bahwa semua persoalan modern bisa diselesaikan dengan satu pepatah, bukan. Tetapi sebagai sebuah pengingat bahwa ketika kita duduk bersama, jangan buru-buru merasa paling tinggi. Ketika kita punya jabatan, jangan otomatis menganggap pendapat orang lain tidak penting. Dan kita ketika pendapat kita berbeda, jangan langsung menganggap orang lain sebagai lawan. Karena bisa jadi ya pendengar ya, orang yang berbeda pendapat itu justru sedang membantu kita melihat sesuatu yang belum kita lihat. Dan kalau kita perhatikan, nilai seperti ini sebenarnya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Di keluarga, tempat kerja, organisasi, masyarakat, bahkan di lingkungan yang paling sederhana sekalipun. Misalnya ketika warga sedang membicarakan masalah kampung, ada yang bicara soal jalan, soal keamanan, kebersihan, kebutuhan anak-anak, semua punya sudut pandang. Kalau hanya satu suara yang dianggap penting, keputusan bisa saja cepat, tapi belum tentu lengkap. Sebaliknya kalau semua didengarkan, prosesnya mungkin lebih lama, namun keputusan bisa menjadi lebih matang. Jadi kadang-kadang, musyawarah memang tidak membuat proses lebih cepat, tetapi bisa membuat keputusan lebih dipertimbangkan. Dan itu dua hal yang berbeda ya mendengar ya. Sekarang kita kembali pada kalimat yang sederhana tadi ya. Duduk sama rendah, tagak sama tinggi. Mungkin maknanya tidak harus kita bawa hanya untuk bentuk lantai balai adat. Kita bisa membawanya sebagai refleksi. Ketika duduk bersama orang lain, apakah kita masih merasa perlu berada paling tinggi? Ketika memiliki jabatan, apakah kita masih mau mendengar? Ketika pendapat kita berbeda, apakah kita masih bisa menghormati? Dan ketika keputusan bersama tidak sesuai dengan keinginan pribadi, apakah kita masih mampu menerima prosesnya? Karena disitulah kualitas hidup bersama diuji. Bukan ketika semua orang sepakat, tetapi ketika pendapat berbeda, namun orang-orangnya masih duduk bersama. Itu yang menarik dari tema kita hari ini mendengar. Duduk sama rendah, tagak sama tinggi. Bukan sekedar cara duduk, tetapi sebuah gambaran tentang kesederajatan dalam ruang musyawarah Bodhijani Agung. Dan dari sana kita bisa melihat satu pelajaran yang lebih luas. Perbedaan posisi tidak harus berarti perbedaan martabat. Perbedaan pendapat tidak harus berarti permusuhan. Dan kepemimpinan tidak harus berarti seseorang berhenti mendengarkan. Kita jeda sebentar mendengar, setelah ini kita lanjutkan dengan bagian terakhir ya. Kita tarik maknanya ke kehidupan kita sekarang.

Ya baik pendengar, karena waktu kita sangat sedikit ya untuk pembahasan lebih lanjut. Dan sudah memasuki waktu untuk sholat zuhur ya pendengar ya. Jadi kita akan langsung saja bergabung untuk ke Masjid Rahmat Takengon. Dan mohon maaf untuk pembahasan kita tentang budaya duduk asam rendah dan tagak asam tinggi. Kita cukupkan sampai di sini dan kita lanjutkan di lain waktu. Baik pendengar, kita akan segera bergabung dengan Masjid Rahmat Takengon untuk mendengarkan tilawatil Quran. Allah.

Long.

أشهد أن

الله أكبر الله

As-salatur rajuli nurun fi qalbihi faman sa'a minkum fal yunawwir qalba. Salat seseorang adalah penerang hatinya. Barang siapa berkeinginan agar hatinya menjadi terang, maka terangilah hatinya itu dengan salat.

Salman Al-Farisi berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang mandi pada hari Jumat bersuci menurut kemampuannya, memakai minyak rambut atau memakai minyak harum, kemudian keluar dalam satu riwayat pergi serta tidak memisahkan antara dua orang yang duduk. Lantas ia sholat sebanyak dapat ia kerjakan. Kemudian diam apabila imam berkhutbah. Sungguh ia diampuni dosanya antara Jumat yang satu dan Jumat yang lain.

ربكم فصلي فإن الصلاة شفاء. Solatlah kamu, karena sesungguhnya solat itu adalah sehat.

0: Kita nantikan Keber Serloni, menyawah ni Keber Iwan Lau Si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Taloh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jelen Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takingan menyawahan Keber Serloni. Tarlo Senin tanggal 14 September 2026. Saudara, inilah Keber Serloni selengkapi. Uran kol iyo mane i wilayah Aceh Tengah munyembubun bencana tanah longsor mioni. Selengkapi isawahan mayani.
2: Uran kol iyo mane i Aceh Tengah munyembubun bencana tanah longsor mioni. Longsora kali ini menghantam kampung Sanihan Kecamatan Silihnara Aceh Tengah, menghancurkan umah ni warga. Informasi dari Ketua KNPI Aceh Tengah Perianto si melintas i kawasan Noya munyawahni arah pepian jemaah kona material longsor. Iprene korban ape langsung imai ku puskesmas Silihnara. Sarajema kene benasa waktu i perjalanan ku puskesmas. Mahyani ari RRI Takengon munyawah ni Keber Serloni.
1: Wakil Gubernur Aceh Fadlullah munyawahni dana otonomi khusus atau OTSUS Aceh iperpanjang sawah ku 2027. Alokasi yang garane mutamah 2,5% ari dana alokasi umum atau DAU nasional. Selengkapi isawahan mayani.
2: Wakil Gubernur Aceh Padullah menyawahni, dana otonomi khusus OTSUS Aceh iperpanjang sawahku 2027, alokasi anggarane mutamah 2,5% ari dana alokasi umum DAU nasional. Iprene berlanjutan peningkatan dana OTSUS kin solusi muperkuat pembiayaan pembangunan pemulihan Aceh setelah mari bencana hidrometeorologi si melanda wilayah Aceh. Halo ya isawahne wan rapat anggota DPD RI Subwilayah Barat 1 simu bahas isu-isu strategis i Pulau Sumatera i Hotel Windam Ben-Ben ini. Porumoya i hadiri Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, sestama BNPB perwakilan kementerian terkait rum sejumlah kepala daerah Hari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, rum Kepulauan Riau. Anggota DPD RI asal Aceh Haji Uma Ajahari Cage juga hadir wan pertemuan noya. Wan pemaparane iprene kebutuhan anggaran pemulihan pasca bencana Aceh iusulan melalui rencana rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana deliwi 153 triliun. Tapi si isetujui pemerintah pusat 58 triliun rupiah. Padahal kenekin memastin proses rehabilitasi rekonstruksi Aceh berjalan optimal mubutuhan biaya deli. Mahyani ari RRI Takengon munyawah ni Keber Serloni.
1: Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan munyawahan sejumlah langkah dan akselerasi strategis Polri wan penanganan bencana hidrometeorologi i Aceh baik i fase tanggap darurat atau P pasca bencana. Selengkapi Keber Serloni sawahan Lisa Dana.
3: Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan menyawahan sejumlah langkah dan akselerasi strategis Polri wan penanganan bencana hidro

0: Meteorologi di Aceh, baik IPASE tanggap darurat atau pasca bencana. Halo ya Isawan Rudi, pas ngehwan porm ngupi kebangsaan orum ikatan keluarga alumni Lem Hasanas Aceh Idi Kupi Aceh Bato, Banda Aceh Sabtu 12 September 2006 mani. Rudi menyawahan bahwa Polri khususnya Polda Aceh geretine nggih waktu terjadi bencana tetapi melanjutkan berbagai upaya ipaste pasca bencana. Langkah hoya iarahan kin mempercepat pemulihan masyarakat, memulihan stabilitas struktural sekaligus memperkokoh ketahanan nasional. Di sadana RRI Takengon menyawahni ke Barcelona.
1: Biak saudara, nge kami sawahan ke Barcelona ari-ari takingan orang ari-ari rimbaraya. Nantinan ke Barcelona selanjutnya jeplo 1 jam 1 ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biak saudara, benmari kita pengenan ke Barcelona produksi RRI Takengan. Nanti lupan program ke Barcelona.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Pro Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar setiap Pro 1 RRI Takingon dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Kita masuk ke acara program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik pendengar, Pro Dangdut sudah saya buka, line telepon juga ya sudah saya buka. Langsung ada nih penelpon perdana kita. Langsung saya angkat aja ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan siapa bang, di mana?
3: Pak Husna di Atulintang.
2: Pak Husna di Atulintang, apa kabarnya Pak Husna, sehat?
3: Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana bang, sehat nggak?
2: Alhamdulillah sehat Pak Husna. Iya, gimana nih Pak Husna di kondisi di Atulintang nih cuacanya?
3: Ini mulai diguyur hujan nih, udah keliling nih hujannya.
2: Oh, udah dimulai diguyur hujan lah. Kalau kondisi Takingon nih masih mendung-mendung ini, Pak Husna. Ya semoga ya, kita berharap tidak terjadi bencana ya, Pak Husna ya. Kita berdoa sama-sama ya, Pak Husna ya.
3: Iya, mudah-mudahan amin. Tidak ada bencana.
2: Amin, amin, amin, Pak Husna. Pak Husna mau salam-salam dulu atau mau langsung kirim lagu nih? Mau lagu, Pak Husna?
3: Salam-salamnya untuk pendengar semuanya aja lo, bang.
2: Boleh, boleh ya, oke. Nah, Pak Husna,
3: sama siapa? Tujuh RRI, semoga sehat-sehat semua.
2: Baik, terima kasih. Iya, lanjut Pak Husna, mau lagu apa?
3: Lagunya dari Roma aja bang.
2: Roma?
3: Iya.
2: Judulnya apa itu?
3: Piano.
2: Piano. Oke, piano ya. Boleh nanti oke, coba bang, kita putarkan. Terima kasih Pak Husna atas atensinya.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu tadi ada Pak Husna ya, penelpon perdana kita nih dengan lagu Piano, mari-mari. Piano. Piano Roma Irama, coba saya carikan ya. Piano. Kita terima lagi penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, halo Bandung. Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita, Bang Ari kan nih.
2: Kebetul. ini Mas Boy nih atau Bang Herman?
4: Mas Boy.
2: Mas Boy kan Meriah Jaya kan. Gimana Mas Boy Meriah Jaya? Aman-aman, adem ayem?
4: Aman-aman terkendali.
2: Alhamdulillah. Iya, yang penting Mas Boy sehat-sehat Mas Boy.
4: Alhamdulillah bang, gak ada kekurangan suatu apapun bang.
2: Mantap, itu yang penting. Kopi Mas Boy, kopi.
4: Nah, tapi udah mau kopi nih bang.
2: Udah
4: bang,
2: ya. Biar bikin. Saya nunggu kopi dari Mas Boy lah ini.
4: Tolong mampir kemari bang, biar bikin kopi kental. Kopi tabrak.
2: Kopi tabrak gak?
4: Iya, kopi tabrak, bukan kopi tobro, bro.
2: Takut saya Mas Boy, nanti masuk puskesmas itu Mas Boy. Alhamdulillah sehat Mas Boy. Gimana Mas Boy? Mas Boy udah mulai nanam cabai kayak ini?
4: Ya, udah panen pun bang.
2: Wah, mantapnya boh.
4: Hah? Orang kan habis gagal kan? Berhasil bang.
2: Alhamdulillah, itulah rezeki Mas Boy ya.
4: Iya.
2: Iya, ada usaha, ada rezeki dan ada hasil ya Mas Boy.
4: Musibah bukan aku nanam bang. Waktu musibah bulan 11 kemarin tuh ya.
2: Waktu musibah Mas Boy udah nanam, tapi aman-aman aja nggak kena inilah Mas Boy ya. Oh, tapi itulah, di balik musibah ternyata Mas Boy mendapatkan rezeki ya Mas Boy ya.
4: Iya bang ya.
2: Iya, alhamdulillah, siapa yang tahu ya Mas Boy ya.
4: Iya.
2: Iya, Mas Boy, gimana Mas Boy? Mau lagu dulu apa mau salam-salam dulu nih?
4: Salam-salamnya buat Bang Ari, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki banget.
2: Amin, terima kasih Mas Boy. Lanjut Mas Boy.
4: Bunda Ana, Bunda Seti, Ayu, Kak Nur, Kak Yati, Bang Pajri, Bang Budi, Bang Cebro, Piola di Makassar bengah.
2: Oh, udah lama itu Mbak Piano itu nggak pernah masuk gitu, nggak dilarang Bang Budi kayaknya.
4: Terus Bang Sultan, Bang Amir Manto, Bang Herman, Bang Herman Kuadrat, Bang ah.
2: Herman Kuadrat, oke.
4: Terus Bang Bayu, Bang Adi di Sukarame. Wah, Anak Seti. Terus Kak Mayana di Toa.
2: Iya.
4: Semua Bang.
2: Oke, Mas Boy. Mas Boy mau lagu apa, Mas Boy?
4: Lagunya Cinta Merah Jambu, Bang. Tapi Vanessa, Bang.
2: Cinta Merah Jambu.
4: Iya.
2: Dari siapa itu?
4: Dari Rita Sugiharto, kalau enggak anu Dewi Persik, Bang.
2: Rita atau Dewi Persik ya?
4: Rita Sugiharto, Dewi Persik.
2: Oke, nanti coba saya carikan. Oke, terima kasih Mas Boy. Salam sehat untuk keluarga.
4: Selamat ulang tahun RRI ke-80, Bang.
2: 81. Terima kasih Mas Boy. Harapannya apa nih untuk RRI ini?
4: Harapannya supaya tetap jaya di udara, Bang.
2: Amin.
4: Biar kita pun komunikasi biar lancar, Bang.
2: Amin. Terima kasih Mas Boy.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mas Boy. Ada Mas Boy dari Maria Jaya. Cinta Merah Jambu. Cinta Merah Jambu berarti warna pink ya. Cinta Merah Jambu. Kalau Cinta Merah Apel nggak ada ya. Pendengar, masih kami tunggu, masih saya tunggu nih. 08216585476. Atau di pesan singkatnya nanti setelah lagu ya, biar adil nanti saya putar, saya bacakan pesan singkat ada di 08527082572. Ya baik pendengar, masih saya tunggu sebelum saya putarkan lagu. Tapi saya coba cari dulu ini lagunya dari Mas Boy ya. Cinta Merah Jambu Dewi Persik. Cinta Merah Jambu itu lagunya yang gimana ya? Cinta Merah Jambu. Cinta Merah Jambu rock version bukan. Coba cari-cari dulu ya. Cinta Merah Jambu. Pendengar, masih saya tunggu penelpon berikutnya sembari saya mencari apa ini? Lagunya Mas Boy.

0: Kita terima, ada penelpon masuk lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, ini dengan siapa ya?
1: Halo. Waalaikumsalam.
0: Aha, dengan siapa di mana?
1: Cihwan
0: Nagan Raya. Apa kabar Cihwan? Apa kabar Cihwan? Waduh, Cihwan sambil mendengarkan radio nih. Ya. Halo Cihwan, Cihwan. Halo Cihwan. Halo. Halo Cihwan, masih tersambung kah Cihwan? Ah, Cihwan, apa suara saya di handphonenya kekecilan ya?
1: Halo juga.
0: Ah, Cihwan, Cihwan mau kirim lagu apa nih Cihwan? Halo? Apa?
1: Putar lagu saya minta kemarin, nggak diputar sama Mbak Yati.
0: Oh, mungkin nggak sempat, bukan nggak diputar karena waktunya habis mungkin Cihwan. Ya. Apa lagu? Ya mungkin karena waktunya Cihwan. Itu mohon dimaklumi ya Cihwan ya, kalau lagunya nggak sempat diputar. Cihwan mau lagu apa?
1: Ya sajalah.
0: Lagu apa Cihwan?
1: Ya
0: oke. Halo?
1: Mayama.
0: Roma Irama judulnya? Judulnya apa?
1: Adu domba.
0: Adu domba. Oke, nanti coba saya carikan, saya putarkan ya Cihwan ya. Halo Cihwan. Halo. Waduh, ternyata terputus nih Cihwan, mungkin jaringan ya, karena suara Cihwan juga terdengar kecil nih sama saya nih pendengar. Gak apa-apa Cihwan, nanti lagu Adu Domba kemarin bukan tidak diputarkan oleh Kak Yati. Kemungkinan karena waktunya sudah sempit, jadi tidak sempat diputarkan. Dan itu mohon dimaklumi ya Cihwan ya. Dan juga untuk pendengar lainnya ya, harap dimaklumi kalau memang waktunya sudah di ujung-ujung acara. Kemungkinan ada 2 atau 3 lagu yang tidak sempat kita putarkan. Baik pendengar, untuk penelpon berikutnya masih saya tunggu sebelum saya putar lagu-lagu requestan yang tadi ya. Yang udah masuk list saya nih ada 3 lagu nih, ada Piano, Cinta Merah Jambu, dan Adu Domba.

domba, adu domba. Oh, apa itu ya lagunya ya? Saya kurang hafal. Masih saya tunggu di 082165858576. 082165854676. Cantik juga nih nomor studio ya. Atau di pesan singkatnya ada di 0852 7082 5272.

Oke, baik pendengar, masih ada? Masih ada? Saya tunggu nih. Jangan nanti lagunya diputar, teleponnya berdering. Kan gak mungkin saya angkat dong. Iya kan? Jadi kalau memang ada kesempatan nih sebelum saya putar lagu nih. Atau mau langsung lagunya nih kita putarkan? Oke. Ya pendengar, langsung aja kita dengarkan ya Roma Irama dengan judul Piano. Yang nantinya akan dilanjuti dengan Cinta Merah Jambu dan Adu Domba.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Cintaku hanya kamu, asik. Ya baik pendengar, kita kembali ke Pro Dangdut ya. Masih bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takengon. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Baik pendengar, saya coba terima lagi nih penelpon dari pendengar nih. Ayo, siapa lagi nih? Selagi waktu kita masih panjang. Pendengar bisa langsung menelpon di 08216585 4676. Atau malu nih ngobrol, atau takut mungkin suara emasnya nih keluar kan, boleh di 08252 7082 5272 untuk WhatsApp pesan singkat ya pendengar ya. Langsung saja saya terima. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Dangdut ada di dataran Datuk Berutunya.
0: Ada Ibu Nur. Ada Ibu Nur ini. Ibu Nur sehat, Bu Nur?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tidak kurang satu apapun ya, Bu Nur ya?
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dapat rezeki.
0: Amin, amin. Itu yang penting, Bu Nur. Bu Nur, gimana kondisi di Tunjang ini, Bu Nur? Hujan kah?
1: Nah, redup. Hujan, Bilen.
0: Oh, redup ke?
1: Cuman kurang belum dikerasain, kelem.
0: Kelem, rauren nih, Bu Nur.
1: Rauren.
0: Karena aku ke ulak nih, keturah-turah kena uren nih.
1: Oh, kena,
0: kena.
1: Ita kengen
0: aku ne
1: cuaca.
0: Ita kengen seni tengah redok len, tapi gerilan uren.
1: Oh, dip,
0: des, artinya. Berarti redok-redok manja nih, Bu Nur, ya?
1: Oh, redok-redok manja, kemas-kemas ding, porak uren.
0: Ike porak pisalah, Bu Nur, ya? Ike redok pisalah kuna ke sebetulnya,
1: tapi
0: Bu Nur.
1: Tapi cuman rede ini terah uren ini.
0: Nah, betul. Iko ya, betul. Ike gerara uren kusi malai perahwih, Bu Nur, ya?
1: Oh, betul, apalagi makam datang
0: beruka
1: atas orang.
0: Betul.
1: Di MHP menjenuh, guys.
0: Oh, betul, kalau ini laporannya, Bu Nur. Ku kantor ini.
1: Iya, ku kantor ya. Karena dipajak kantor ini. Jendor, ku nipil, ku kemang ulut juga.
0: Iko ya, grepeh. Betul, Bu Nur. Oh, betah kah?
1: Kita bermuai, Buan Uren ini bermuai, kerucu ya Pak Ari ya.
0: Kita daerah weh ke?
1: Oh, pembayaran bermuai emam. Mungkin lagi. Loh, lagu dan tutup loh.
0: Mana Bu Nur?
1: Putaran lagu anu Bunda.
0: Bunda.
1: Ari Ari Susan ke?
0: Ari Susan ke?
1: Lagu kali kirim orang tua itu ke
0: Mejen kali gitu ya Bu Nur ke?
1: Orang tua berara nih orang tua itu menasai Mekah.
0: Oh.
1: Dan itu kali gitu.
0: Semoga luas kuburi diampuni dosa Ibu Nur ya.
1: Insyaallah.
0: Amin, amin.
1: Jadi puterin abang pengen lagu Bunda.
0: Bohmi Bu Nur. Porami kita putaran Bu Nur ya.
1: Salam-salam iku di pinggir BWD. Dan mencintai momeni PPRI. Arita abang sampai merupi. Terutama Kak Amoy sehat renyah.
0: Sehat renyah Kak Amoy.
1: Oh, saya pikir nelpon dangdut.
0: Berdangdut
1: di teruhul-teruhul. Oh ya di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar ya, ada Bu Nur ya, tetangga saya ini. Bu Nur dengan lagu Bunda. Katanya lagi kangen sama orang tua ya. Oh ya untuk Kak Amoy ya, yang sudah lama tidak bercuap-cuap di udara, semoga cepat sehat ya, biar kita bisa segera bertemu di udara. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Dangdut dimana-mana Bang Wahri.
0: Iya, ini siapa ini? Ini Bang Joy ya?
2: Iya betul, 100 Bang Wahri.
0: Barusan saya dengar suara Bang Joy ngobrol sama Bang Cibro tadi kan. Sekarang sama saya lagi nih Bang.
2: Iya betul, tapi monitor juga Rimbara ya.
0: Saya terkadang monitor gitu Bang Joy, karena Bang Cibro itu senior itu.
2: Iya, senior, senior.
0: Oh, jadi
2: dari,
0: saya
2: dari Jakarta dia menyiar ya.
0: Jadi saya harus banyak belajar nih sama Bang Cibro juga nih Bang Joy.
2: Ya, karena Bang Cibro udah banyak makan asam garam dia kan.
0: Udah asin dia itu. Udah asin sama kecut dia.
2: Itu makan darahnya darah tinggi dia tuh. Udah sehat ya Bang Cibro.
0: Iya, kemarin sempat sakit sih memang Bang Cibro ya, tapi alhamdulillah ya sekarang sudah sehat, sudah bisa menemani para pendengar RRI Rimba Raya Bang Joya.
2: Betul, betul. Semoga sehat selalu Bang Cibro.
0: Amin.
2: Semangat Bang Arya.
0: Amin, amin. Bang Joy sehat kan?
2: Alhamdulillah sehat Bang Cibro. Ini pun cuaca di Pondok Sayur hujan deras nih Bang Cibro.
0: Nah, ini sama Bang Ari, Bang Cibro tadi.
2: Itu kayak mana sudah biasa sama Bang Cibro.
0: Betul.
2: Bang Cibro kan.
0: Betul, Bang Joy. Bang Joy berarti di pondok sudah mulai hujan ya?
2: Hujan dari tadi juga Bang Ari. Sudah berhenti, berhenti lagi Bang Ari.
0: Tapi frekuensi kita tetap aman lah untuk didengarkan ya Bang Joy ya.
2: Frekuensi radio RICATEN kemarin beraya aman terkendali.
0: Alhamdulillah, itu yang penting. Jangan sampai gara-gara hujan frekuensi juga terganggu. Kan gak enak kita Bang Joy.
2: Itu saya dengar radio, macam pusing kepala saya Bang Joy.
0: Berarti memang hari-harinya penuh dengan radio ya Bang Joy ya.
2: Itu saya radio ini saya dari SD suka dulu Bang Joy.
0: Oh gitu, pendengar setia nih Bang.

0: Boleh, boleh. Lagu apa Bang Joy?
1: Boleh lagunya sama juga seperti yang saya minta dari Bang Kibur tadi.
0: Gembrot.
1: Bukan, gembrot. Jangan nanti marah orang. Oke, dari ini aja, dari Lola Drakel, judulnya 7 Purnama ini.
0: Lola Drakel.
1: 7 Purnama.
0: 7, bentar, 7 Purnama. Purnama kita 1 lah cuman Bang Joy. Kenapa minta 7?
1: Ya?
0: Nanti kalau bulannya 7, purnamanya 7, kayak mana kita ini udah?
1: Coba lah Bang lihat nanti itu lagu yang penuh dengan apa tuh, dengan orang-orang yang ditinggalkan ya.
0: Oh, ini kayaknya lagu-lagu galau nih Bang Joy ya.
1: Galau bagi yang galau, kalau saya nggak galau Bang Mari.
0: Yang penting sehat selalu dan bahagia selalu Bang Joy.
1: Iya betul, amin amin.
0: Amin.
1: Oke, salamnya Bang Mari.
0: Lanjut.
1: Salamnya untuk Bang Mari, keluarga sehat selalu.
0: Amin amin.
1: Dan untuk semua penyiar, reporter, Erita Kenon dimana saja berada, selalu mereka Bang Arin.
0: Amin, amin Bang Joy.
1: Oke, untuk selanjutnya untuk Bapak Pimpinan kita, Bapak Imam Taufik, selalu dimana saja berada. Dan saya ucapkan selamat hari Radio Indonesia ke 81, semoga jaya selamanya sekali di udara, tetap di udara
0: maksudnya
1: Bang Arin.
0: Amin, terima kasih Bang Joy.
1: Dan selanjutnya untuk semua kawan-kawan kita pecinta radio Arita Kemun dimana saja berada.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu mereka Bang Arya.
0: Iya amin, amin, terima kasih Bang Jo.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mendengar, itu tadi ada Bang Jo ya, pendengar setia kita nih. Karena saya juga kalau gak ada Bang Jo yang masuk ini jadinya ngerasa kayak ada yang kurang sih pendengar ya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Halo juga Bang Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Amoy.
2: Oke, alhamdulillah panjang umur, jumpa lagi kita Bang Ari.
0: Alhamdulillah, sehat Kak Amoy.
2: Sehat Bang Ari, sehat aku ini.
0: Alhamdulillah.
2: Berkat doa nih kawan-kawan dari Sabang sampai Merauke ke Jogor aku
0: nih. Ngekangen kami nih rum Kak Amoy nih oh.
2: Nyawa aku
0: ke
2: kangen
0: Bang Yo. Oh, ke ala. Kusi nge kamu ini hana tinge si dah lu ngegeren nelpon-nelpon nih aku
2: program
0: negara ga.
2: Sama ngebalin dah dulai.
0: Yang penting aku alah kamu ini sehat-sehat lah, kati semangat aku pi kamu ibu.
2: Amin amin amin amin. Berkat doa nih kawan-kawan dari Sabang sampai Merauke Bang Berijin
0: bewe nih cepetnya. Oke Kak Amoy. Aku ikut ngemayo Kak Amoy ngesemangat aku Kak Amoy. Betul aku print.
2: Alhamdulillah
0: ya Rabbal Alamin. Kuna Kak Amoy, tengah kuna nih Kak Amoy, tengah santai ke nih.
2: Ini ke lagi di tempat tidur nih, benulak kan ini Bang Aribus,
0: aneh. Benulak?
2: Benulak kontrol.
0: Oh benulak kontrol,
2: Bang. Oh ini ya. Tempat tidur di negeri
0: tuh. Yang penting ke uak, ya, apa? Oh, obatnya teratur lah. Obat teratur diminum, sehat-sehat, makan dengan telat Kak Amoy kan. Dan jangan capek-capek lagi Kak Amoy. Ya sudah bisa santai-santai kan.
2: Gerbang capek bangunan karena tiara dia penyakit dah. Mangan umi, mangan umi, timbang biji
0: itu. Olahraga berarti Kak Amoy, jalan-jalan subuh, jalan-jalan pagi Kak Amoy kah?
2: Olahraga ya juga seminggu sekali ke
0: Ah tapi
2: ya. Sekolah lansiane.
0: Oh sekolah lansiane betul betul ga.
2: Kadang-kadang lagu yang tahun yang mana tu belum
0: kara. Senam jantung sehat belum ke Kak Amoy?
2: Udah bang.
0: Waktu senam jantung sehat di dermaga Urum RR ini arah ke ge Kak Amoy?
2: Ke dermaga.
0: Oh
2: ya kan tiara cara ibu ngebang.
0: Oh
2: ini sekolah lansiane.
0: Oh betaga berarti gerara ge ga.
2: Biaran.
0: Nah, tapi kira sana aku yang penting Kak Amoy sehat-sehat deh. Kati semangat.
2: Amin
0: ya radio ini di
2: WNI. Semangat suara Bangga.
0: Karena ke meling suara Kak Amoy Iwan Radio nih, BW ini ngesemangat nih Kak Amoy.
2: Semangat berizin, berizin. Cepat berizin BW ini. Berkat doa nih kawan-kawan BW ini Bangga.
0: Betul, betul.
2: Aku tetap sehat dari Sabang sampai Merauke. Berizin, berizin, berizin
0: BW ini. Iya. Kuna nih Kak Amoy. Kak Amoy mali request ke salam-salam di mulo.
2: Oh, hanya lagu ini lagu ini kurang sadar lagi. Aduh, di bangga lagi.
0: Mana ya?
2: Senyum pada semua orang di sini.
0: Senyum pada semua orang.
2: Oh,
0: ikut Nurjana. Oh, ikut Nurjana. Senyum pada semua.

0: semua orang ke?
1: Maksudnya ke bisa ketukuh ini tikru tentu ibu nakar dia.
0: Hari ikan urjana sini ke?
1: Oh, bang.
0: Oh, bami kamu, porami kita pacaran kamu, ya?
1: Salamnya kan Bang Ari, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, besok jumpa lagi.
0: Amin. Bang Ari. Berizin, wassalamualaikum.
1: Dan untuk karyawan dan karyawati, kan sih, punya Bang Ari.
0: Betul.
1: Diputer nih kayak anu nabang aja. Oh, ah? Kucing Inggris aja, gerbecerak nih gitu.
0: Gerbecerak nih gitu ya. Lanjut kamu.
1: Dan tak lupa pula untuk Pak Kepala kita Bang Mari, Pak Imam Taufik, mudah-mudahan betah di Takengon Bo Iki pernah ngobrol sana entah pun mulai mengasuh laket.
0: Iko ya gerbeti kita kamu Iko, tapi semoga betah ga.
1: Betul, mudah-mudahan betah dengan menikmati kopi gayo bangga.
0: Betul, kopi gayo inilah temas pedini. Nah, mantap
1: pedemo. Dan tak lupa pula gak Bang Oe untuk para pendengar-pendengar RRI dimanapun berada, dan pendengar penggemar-penggemarnya juga dimanapun berada harusnya.
0: Iya.
1: Dan dari A sampai J, pengirmannya Aceh Selatan ya Bang Amir kan. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke Bang Ari.
0: Oke.
1: Ucapkan dengan berkadoan kawan-kawan aku yang sehat selalu diurka.
0: Amin.
1: Sehat, mudah-mudahan besok jumpa lagi sholat emas itu Bang Ari.
0: Amin.
1: Lanjut perjuangan Bang Ari.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kak Amoy, setelah sekian lama ya saya tidak mendengarkan suara Kak Amoy, sekarang semangat saya sudah kembali pulih ini. Karena Kak Amoy selalu berkata, ngomongnya gini, jangan lupa bahagia. Siap, mantap memang. Ya pendengar, kita lanjutkan. Siapa lagi yang mau nelpon nih, masih saya tunggu lagi nih di 082165854676. Atau mau dipesan singkat ada di 085270825272. Atau biar ini saya baca pesan singkat dulu ya. Boleh lah saya baca pesan singkat dulu. Penelpon dulu deh nih, masuk ini satu. Halo, assalamualaikum. Halo. Lah putus. Halo. Nah terputus, putus lagi cintaku. Aduh. Lanjut pendengar yang tadi teleponnya terputus ya, boleh langsung dicoba kembali ya. Sembari saya coba baca pesan singkat. Ini dia langsung masuk nih. Halo, assalamualaikum. Halo. Waduh, jaringan nih kayaknya. Baik, pesan singkatnya ada. Assalamualaikum Bang Ari, selamat siang dangdut nelayan kita. Bang, request lagu ya dari Pak Haji Raib. Aduh, hilang ini. Salamnya buat Bang Ari dan buat pendengar semuanya. Semoga sehat selalu. Buat Mas Boy, kembali salam. Terima kasih. Ini dari Kak Yana ya. Ini teleponnya coba ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Lah, putus lagi nih. Ada apa gerangan dengan jaringan? Masih kita tunggu, gak apa-apa. Tadi ada dari pesan singkat dari Kak Yana ya, dengan lagu Pak Haji Raib. Hilang ini lagunya langsung nih kalau udah Raib judulnya. Kita terima lagi. Halo, assalamualaikum. Nah kan, putus lagi. Assalamualaikum Bang, ini Alia. Mau request lagu dari Echan, nyanyian rindu. Salamnya untuk pendengar RRI semua. Terima kasih siapa Alia, terima kasih. Wah, ini yang nelpon dari tadi nih putus-putus terus nih, gak tahu nih jaringannya nih. Tapi gak apa-apa lah, kita coba tunggu aja ya. Nanti mungkin, nah coba. Halo Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Iya. Dengan siapa?
2: Cewan lagi.
0: Sebentar lagi lagunya saya putar. Setelah ini langsung saya putar.
2: Adu domba.
0: Iya, gampang Cewan. Setelah ini langsung kita putar. Santai. Oke, siap Cewan, siap.
2: Ya, jangan lupa.
0: Siap, oke Cewan. Terima kasih.
2: Ya. Udah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waduh, Cewan ternyata sudah tidak sabar nih mendengarkan lagu adu domba nih pendengar. Gak apa-apa, saya bacakan lagi ini pesan ini. Tadi ada dari Alia ya, mau request lagu dari Echan, nyanyian rindu. Kita lanjut lagi nih. Halo, assalamualaikum. Wah, terputus lagi nih. Lanjut ke pesan berikutnya ada Bang Mus nih, simpang balik ini. Assalamualaikum Bang Ari, mau request lagu dari Nisa Fadila, Gah Andaman. Lagu Aceh ya. Salam buat semua, buat Abang, semoga sehat selalu. Amin, amin, terima kasih Bang Mus. Tempat ternyaman siang ini adalah di kamar sambil rebahan. Monitor RRI Takingon. Ada yang telpon diangkat, ada yang chat dibalas, gak ada, tinggal scroll sosmed. Kalau ngantuk tinggal tidur deh. Memang. Halo, assalamualaikum. Putus lagi nih, gak tahu nih jaringan kenapa nih ya. Ya itu tadi ada Bang Mus ya, tumben kata-katanya simple nih Bang Mus, biasanya sangat mendalam nih Bang Mus. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ari.
0: Iya, Abah.
2: Benar. Apa kabar Mas Ari?
0: Alhamdulillah sehat. Ini benar.
2: Siapa yang nelfon putus nyambung ini dari arah mana itu ya?
0: Enggak tahu nih Abah, mungkin dari arah selatan ke utara, utara ke timur, ke barat lagi deh.
2: Ke arah ke barat, baratnya nampaknya begitu masuk nyambung bagus kok.
0: Bagus kok. Dari arah mana itu? Ya. Mungkin dari ini tuh Abah, dari pelosoknya Afrika.
2: Afrika Selatan. Ya mungkin juga ya.
0: Terlalu jauh Abah ya.
2: Mudah-mudahan baiklah semuanya.
0: Amin, ya. Amin, amin, amin,
2: oke,
0: amin.
2: Oke, Mas Ari. Lanjut terus perjuangannya. Abah minta ini Mas Ari.
0: Apa itu Abah?
2: Tadi dari Aceh ada yang minta ya. Abah
0: ada.
2: Dari Batak tuh Mas Ari.
0: Boleh, boleh Abah, apa itu?
2: Sena.
0: Sena.
2: Sena.
0: Sena, siapa yang nyanyi itu Abah?
2: Nixon Simanjuntak.
0: Nixon.
2: Iya, Nixon Simanjuntak.
0: Oh, bentar, ya. Nixon, Nixon, bentar apa? Ya. Nixon
2: Simanjuntak.
0: Simanjuntak. Oke, ya, Pak. Coba saya carikan nanti ya, Pak ya.
2: Nongol terus dia kan, hadir terus dia itu. Sehat orangnya. Oke, Mas Adi, lanjut.
0: Terima kasih.
2: Salam aja untuk semuanya.
0: Terima kasih Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar itu tadi ada Abah ya dengan lagu Sena. Nixon Simanjuntak. Kita beralih ke Medan ini. Penelpon saya terima lagi satu lagi sebelum saya baca. Saya putarkan lagu ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Nah, terputus. Jadi kalau sudah terputus pendengar, kita lanjut aja nih. Saya takut nanti Cik Wan marah-marah nih di sana nih. Karena lagunya belum diputarkan. Baik pendengar, langsung saja kita dengarkan ada Adu Domba dari Roma Irama.

0: Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Ra, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk! Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Ya pendengar, kita lanjutkan lagi dengan lagunya dari Eri Susan, Muara Kasih Bunda.

0: Hey, Pro Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
2: Ya, baik pendengar, itu tadi ada Bunda requestan dari Bu Nur ya, Bu Nur yang di apa? Di Tunjang ya, ya pendengar. Pendengar, saya bacakan lagi, ada satu pesan singkat masuk lagi nih. Assalamualaikum abang, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang kembali. Apa kabar di siang hari ini? Semoga sehat selalu ya dan panjang umur. Syarifah, oh Syarifah, mau request lagu dangdutnya Goyang Nasi Padang. Wah, Goyang Nasi Padang nih. Abang karena kepengen makan nasi padang di siang hari ini. Boleh tuh langsung dituju tuh rumah makan Padang yang terdekat di kota Anda ya. Salam-salamnya buat abang-abang, buat Abang Nanda, buat Abang Dava, buat Abang Fadil, buat Abang sama buat Papi Marwan, buat Abang saya Bukari. Salam spesial buat Abang yang lagi siaran aja. Terima kasih. Sampai tuntas ya. Syarifah, ada sebuah pantun. Boleh-boleh, apa tuh? Ikan emas enak dipepes, dompet kempes loh. Lah malah dompetnya yang kempes ini gara-gara ikan emas yang dipepes. Nah, baik pendengar, kita lanjutkan lagi ya dengan lagu berikutnya. Ini ada Tujuh Purnama. Tujuh Purnama requestannya dari Bang Joy tadi ya. Oke aman Bang Mus, Bek Tua lagu lun be. Karena sesuai ini ya, sesuai urutan ya, saya putarkan ya. Jadi mudah-mudahan terputar semua ya pendengar ya. Baik, kita lanjutkan dengan Tujuh Purnama, Lola Drakel.

7 Purnama Lola Drakel sudah kita putarkan. Mendengar, kita lanjut ke lagu berikutnya, ada Senyum dan Hatimu dari Kenur Janah ya. Ini tadi requestannya dari Kak Amoy. Selamat mendengarkan.

wabarakatuh. Saya Amri Mauli, pelaku UMKM di Bunda Meriah. Dengan penuh rasa bangga, saya mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 pada Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir di tengah masyarakat, memberikan informasi yang benar dan terpercaya, serta menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mendapatkan berbagai informasi yang bermanfaat. Semoga RRI semakin dekat dengan masyarakat dan semakin dicintai pendengarnya. Dirgahayu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Raib atau Bunga Desa ya pendengar ya. Nah, kita lanjutkan dengan nyanyian Rindu Dangdut ya, dari Ajan Dangdut. Requestnya dari Alia tadi ya. Ya, dari pesan singkat ya. Mari pendengar, kita dengarkan nyanyian Rindu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haira Aisyah Harkat SHMKN selaku notaris dan PPAT Kabupaten Kebumen mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan saya semoga RRI semakin sukses, semakin dekat dengan masyarakat, semakin banyak program-program yang informatif, inovatif, menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Ya baik pendengar, itu tadi Gahandaman ya, requestnya dari Bang Mus. Ternyata ada unsur politiknya ini. Kita lanjut ke Nixon Simanjuntak, lagunya dari Abah ini, Sena.

Ya baik pendengar, lagu Nixon Simanjuntak, Sena, requestannya Abah ya. Sebenarnya masih ada satu lagu lagi nih yang tidak sempat saya putarkan ya. Ada lagunya Goyang Nasi Padang, requestnya dari Kak Syarifah tadi ya. Kayaknya gak sempat saya putarkan karena waktu kita sangat tipis ini, sebentar lagi Perudangdut akan usai pendengar. Ya mohon maaf untuk lagu-lagu yang tidak sempat diputarkan ya. Mohon besok atau di lain waktu ya bisa di request kembali ya.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
1: Pendengar, kami sampaikan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tanah longsor menutup sejumlah ruas jalan dan merusak beberapa rumah di Kabupaten Aceh Tengah. Peristiwa terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak sore, Minggu sore 13 September 2026. Pusdalop PB BPBD Aceh Tengah mencatat longsor terjadi sejak pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Lokasi terdampak tersebar di Kecamatan Kebayakan, Lutawar, Celala, dan Silinara. Material longsor menutup sejumlah ruas jalan nasional, provinsi, dan kabupaten. Kondisi tersebut mengganggu akses lalu lintas masyarakat di beberapa wilayah terdampak. Di Kecamatan Celala terdapat 4 titik longsor dan salah satunya menghanyutkan jembatan darurat. Sementara di Kecamatan Silinara, 3 titik longsor dilaporkan terjadi dan salah satunya menimpa rumah warga. Longsor yang menimpa rumah warga di Kecamatan Silinara menyebabkan seorang anak meninggal dunia. Korban bernama Nazila berusia 9 tahun berdasarkan laporan Pusdalop PB BPBD Aceh Tengah. Selain korban yang dalam daftar tersebut, laporan juga menyebut seorang pengguna jalan mengalami luka ringan. Rincian jumlah korban masih perlu disinkronkan dengan perkembangan penanganan di lapangan. Dampak lainnya berupa kerusakan 4 rumah, terdiri atas 2 rumah rusak berat, 1 rusak sedang, dan 1 rusak ringan. Jalan Lingkar Danau yang merupakan jalan provinsi juga dilaporkan tertutup material longsor. BPBD Aceh Tengah mengerahkan 2 alat berat untuk menangani material longsor. Peralatan tersebut terdiri atas 1 unit wheel loader dan 1 unit ekskavator. Petugas BPBD bersama tim reaksi cepat terus melakukan penanganan dan pemantauan lokasi terdampak. Pusdalop juga memantau perkembangan kejadian bencana serta kondisi cuaca di wilayah Tengah Aceh. Pendengar, untuk informasi lainnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon, nantikan Lintas Informasi selanjutnya.
0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Masih bersama saya Ari. Di sekarang kita sudah masuk ke program UMKM ya pendengar ya. Apa kabar ya sore ini ya? Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar ya pendengar. Yang masih bekerja, semoga pekerjaannya beres. Yang sedang di perjalanan tetap fokus ya di jalan ya. Dan yang sedang duduk santai sambil minum kopi, bagi dong. Nah ini cocok nih yang lagi ngopi nih, karena sore ini kita ngobrol tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan ekonomi kita sehari-hari. Apa itu pendengar? Usaha. Ada yang punya warung, ada yang jualan makanan, ada yang bertani, ada yang mengolah hasil pertanian, ada yang membuat kerajinan, membuka jasa, ada juga yang produknya sekarang lebih sering dijual lewat WhatsApp ya, Instagram, marketplace, atau media sosial lainnya ya. Banyak sih platform yang bisa untuk dipakai buat jualan sekarang ya pendengar ya. Dan semua itu bagian dari denyut usaha masyarakat. Dan sore ini di program UMKM Berbicara, kita akan membahas tema koperasi dan UMKM bersatu. Pendengar, kembali lagi saya Ari menemani Anda di Pro 1 Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Nah kalau kata bersatu ini menarik nih pendengar, karena kalau hanya mendengar judulnya, kita mungkin langsung berpikir ya, baguslah kalau bersatu, selesai. Tapi tunggu dulu, bersatunya bagaimana? Apa yang sebenarnya harus disatukan? Orangnya, modalnya, produknya, pasarnya, atau jangan-jangan cuma grup WhatsApp-nya aja yang bersatu nih, sementara usahanya tetap jalan sendiri-sendiri. Jadi sore ini kita tidak berhenti pada kalimat bersama kita kuat. Kita coba bedah lebih dalam ya pendengar ya. Kalau koperasi dan UMKM benar-benar saling menguatkan, apa manfaat konkretnya? Dan sebelum lebih jauh, ada satu hal yang perlu diluruskan. Koperasi dan UMKM bukan dua istilah yang sama. UMKM adalah kelompok usaha berdasarkan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah. Sementara koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan prinsip dan tujuan pengkoperasian. Jadi jangan sampai kita berpikir kalau UMKM berarti koperasi, bukan begitu. UMKM bisa berjalan sebagai usaha milik perorangan atau badan usaha sesuai kebutuhan yang pendengar. Sedangkan koperasi memiliki keanggotaan dan tata kelola tersendiri. Jadi keduanya ini berbeda. Tetapi justru karena berbeda, keduanya bisa saling melengkapi. Coba kita bayangkan sederhana ya. Ada pelaku usaha yang punya produk bagus. Produknya enak, kualitasnya bagus. Pelanggannya mulai bertambah, tapi bahan bakunya masih dibeli sedikit-sedikit. Promosinya belum kuat, kemasan masih sederhana. Pencatatan keuangan belum rapi. Pasarnya juga masih di sekitar lingkungan sendiri. Kemudian ya, ada pelaku usaha lain yang punya kemampuan berbeda. Ada yang jago pemasaran, ada yang jago jaringan distribusi, ada yang punya pengalaman mengelola bahan baku, ada yang punya atau paham ya teknologi digital, ada yang punya akses ke jaringan usaha yang lebih luas. Kalau semuanya berjalan sendiri-sendiri, tentu tetap bisa berjalan. Tapi, peluang untuk berkembang bersama mungkin belum dimanfaatkan. Nah, disinilah kita kolaborasi ya, mulai masuk. Bukan berarti semua usaha harus digabung menjadi satu, bukan. Masing-masing tetap boleh memilih atau memiliki merek ya. Produk, strategi, dan ciri khas tersendiri. Yang dicari adalah bagian mana yang bisa dikerjakan bersama. Misalnya pemasaran, misalnya pengadaan bahan baku, misalnya peningkatan kualitas, pelatihan, akses informasi, atau membangun pasar bersama. Tentu ya semuanya harus sesuai kebutuhan dan model usaha masing-masing. Karena kerjasama yang baik bukan berarti memaksa semua orang melakukan hal yang sama. Justru kerjasama yang baik biasanya terjadi ketika masing-masing membawa kekuatan yang berbeda.
Yang kuat di produksi, fokus produksi. Yang kuat di pemasaran, membantu pemasaran. Yang punya jaringan distribusi, memperluas distribusi. Yang punya kemampuan digital, membantu membuka pasar digital. Tetapi tetap ada satu syarat penting. Sistemnya harus jelas. Karena kerjasama usaha tidak cukup hanya dengan niat baik ya pendengar. Harus ada aturan, harus ada pembagian peran. Harus jelas siapa yang melakukan apa, bagaimana transaksi dilakukan, bagaimana keuntungan dihitung, bagaimana kualitas dijaga, bagaimana keputusan dibuat, dan bagaimana kalau terjadi masalah. Ini penting nih pendengar. Karena semakin banyak orang yang terlibat dalam sebuah kerjasama, semakin penting pula kejelasan sistemnya. Kalau tidak jelas, yang awalnya mau membangun usaha bersama bisa berubah menjadi rapat bersama untuk membahas kenapa usaha bersama tidak jalan. Kan jadi aneh jadinya. Jadi pendengar, bersatu itu bukan sekedar berkumpul. Bersatu ya, berarti ada hubungan yang menghasilkan manfaat. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih konkret. Salah satu tantangan usaha kecil adalah skala. Misalnya ada pelaku usaha yang membutuhkan bahan baku dalam jumlah tertentu. Kalau membeli sedikit-sedikit, posisi tawarnya bisa berbeda dibanding ketika kebutuhan beberapa pelaku usaha dikelola secara bersama melalui mekanisme yang memang disepakati. Tapi jangan langsung disimpulkan kalau beli bersama pasti lebih murah. Itu belum tentu. Tetap harus dihitung, kualitas bahan harus sesuai. Biaya transportasi harus diperhitungkan juga. Penyimpanan harus dipikirkan. Dan apa yang paling penting, tata kelolanya harus jelas. Jadi manfaat kerjasama bukan otomatis muncul hanya karena orang berkumpul. Kerjasama perlu dirancang ya pendengar ya. Nah, hal yang sama berlaku untuk pemasaran nih. Sekarang persaingan usaha tidak hanya terjadi di lingkungan sekitar. Produk dari daerah lain bisa muncul di layar telepon kita dalam hitungan detik, benar kan? Pelaku UMKM di Takengon bisa menjual produk kepada orang di luar daerah. Tetapi pada saat yang sama, pelaku usaha dari luar daerah juga bisa menawarkan produknya kepada konsumen di sini. Artinya, peluang pasar semakin terbuka, tetapi persaingannya juga semakin padat dan ramai. Karena itu pendengar, kemampuan pemasaran menjadi penting. Produk yang bagus perlu ditemukan oleh calon pembeli. Dan calon pembeli perlu memahami produknya. Kemudian percaya. Baru kemudian kita membeli. Jadi kualitas produk saja, tetapi cara memperkenalkan produknya juga penting ya. Dan disinilah kolaborasi bisa punya peran pendengar. Bayangkan beberapa pelaku UMKM lokal tidak hanya mempromosikan produknya sendiri, tetapi juga ikut membangun cerita tentang daerahnya. Misal nih, kita bicara tentang kopi. Kopi Gayo tentu tidak hanya berhenti pada biji kopi kan? Di dalamnya ada petani, ada proses budidaya, ada pengolahan, pelaku usaha, pengemasan, perdagangan, kedai, toko, retail, pariwisata, ada cerita tentang daerah penghasilnya. Nah, pendengar, rantai seperti ini menunjukkan bahwa satu komoditas bisa melibatkan banyak pelaku ekonomi. Maka ketika kita berbicara tentang koperasi dan UMKM, pembahasannya juga tidak harus berhenti pada modal. Ada rantai nilai yang jauh lebih panjang. Dari bahan baku menjadi produk, kemudian menjadi merek, masuk pasar ya. Kemudian mendapatkan kepercayaan konsumen. Dan akhirnya menghasilkan pendapatan yang bisa membuat usaha bertahan. Ini yang menarik. Karena usaha yang bertahan bukan hanya usaha yang bisa menjual, tetapi usaha yang mampu mengelola. Apa yang dikelola? Uang, kualitas, pelanggan, persediaan, risiko, dan juga mengelola hubungan dengan mitra. Nah, bicara soal modal juga penting. Pemerintah masih menjadikan kredit usaha rakyat atau KUR sebagai salah satu instrumen untuk memperluas akses pembiayaan UMKM. Dalam kebijakan KUR tahun 2026, pemerintah juga menekankan pembiayaan untuk usaha produktif. Artinya apa pendengar? Akses pembiayaan memang menjadi salah satu bagian dari ekosistem usaha.
Tetapi ada satu hal yang menurut saya tidak boleh kita lupakan nih. Modal bukan satu-satunya masalah. Dan modal juga bukan obat untuk semua masalah usaha. Kalau pencatatan keuangan berantakan, modal tambahan belum tentu menyelesaikan masalah. Kalau produknya tidak sesuai kebutuhan pasar, modal lebih besar tidak otomatis membuat produknya laku. Kalau pemasaran tidak berjalan, menambah modal belum tentu membuat pelanggan bertambah. Jadi yang perlu tumbuh bukan hanya modal. Kemampuan pelaku usahanya juga harus tumbuh. Pengetahuan bertambah, keterampilan bertambah, kemampuan menggunakan teknologi bertambah, kemampuan mengelola keuangan bertambah, dan kemampuan membangun jaringan juga bertambah. Itulah kenapa pembicaraan tentang UMKM tidak cukup kalau hanya membicarakan tentang bantuan atau pembiayaan ya. Kita juga harus bicara tentang kapasitas, tentang pendampingan, akses pasar, kualitas, keberlanjutan, dan tentang kemitraan. Bahkan dalam arah kebijakan pemerintah ya, kemitraan pada usaha kecil pada 2026 didorong agar tidak hanya bersifat transaksional, tetapi semakin berkualitas dan memberikan manfaat yang lebih kuat bagi usaha kecil. Menarik kan? Karena kemitraan bukan hanya saya punya barang, Anda beli. Tidak. Kemitraan yang sehat bisa berkembang menjadi hubungan yang membuat kedua pihak tumbuh. Misalnya ada pelaku UMKM yang punya produk, tetapi belum punya pasar luas. Ada pihak lain yang punya jaringan pasar. Kalau keduanya bertemu dengan pola kerjasama yang jelas, transparan, dan saling menguntungkan, maka peluang berkembang bisa lebih besar. Tetapi ya tetap ada syaratnya kan. Jangan sampai kata kemitraan hanya menjadi nama yang bagus di atas kertas. Di lapangan harus jelas manfaatnya, harus jelas kewajibannya, harus jelas haknya, dan harus ada kepercayaan. Nah, berbicara soal kepercayaan, ini sangat penting dalam koperasi benar. Karena koperasi bukan hanya tentang uang. Koperasi juga berbicara tentang anggota, tentang partisipasi, tentang tata kelola, keputusan bersama, dan tentu saja tentang tanggung jawab. Maka koperasi yang sehat bukan sekadar koperasi yang punya papan nama. Bukan cuma sekadar punya kantor, punya banyak anggota. Yang lebih penting adalah, apakah koperasi tersebut dikelola dengan baik dan benar-benar memberikan manfaat bagi anggotanya sesuai tujuan dan ketentuan yang berlaku? Karena kalau kelembagaannya sehat, koperasi dapat menjadi salah satu wadah yang membantu membangun kekuatan ekonomi anggotanya. Tetapi kalau kekuatan tata kelolanya lemah, nah itu yang perlu kita benahi. Karena ya, koperasi bukan tempat untuk sekedar menitipkan harapan. Koperasi harus punya sistem, harus punya pengelolaan, harus punya pertanggungjawaban, dan harus ada partisipasi anggota. Jadi kalau kita berbicara tentang tema sore ini ya, koperasi dan UMKM bersatu, mungkin makna bersatu yang paling masuk akal bukan semua harus menjadi satu, bukan, tetapi bagian yang bisa dikerjakan bersama, mari kita kerjakan bersama. Itu bedanya. Produk tetap boleh berbeda, merek tetap boleh berbeda, strategi tetap boleh berbeda, bahkan cara menjalankan usaha juga bisa berbeda. Tapi ketika ada kebutuhan yang sama, mengapa tidak mencari solusi bersama? Ketika ada pasar yang bisa dibuka bersama, mengapa tidak membangun jaringan? Ketika ada pengetahuan yang bisa dibagikan, mengapa harus disimpan sendiri? Ya pendengar, kalau semua kemampuan itu bertemu dalam kerjasama yang sehat ya, hasilnya bisa jauh lebih menarik nih. Dan disinilah sebenarnya perlu kita pikirkan ketika mendengar kata bersatu. Bukan hanya siapa yang ikut, tapi apa yang bisa kita hasilkan bersama. Ya kan? Karena kerjasama yang hanya kuat selama acara berlangsung, tentu berbeda dengan kerjasama yang tetap berjalan ketika acara sudah selesai. Ya kan? Jadi pendengar, kalau sore ini kita bicara tentang koperasi dan UMKM bersatu, mari kita lepaskan dulu bayangan bahwa bersatu berarti semuanya harus digabung, tidak. Yang lebih penting adalah membangun hubungan. Hubungan antara produsen dan pasar,
antara pelaku usaha dan pemasok, antara UMKM dan koperasi, antara pelaku dan usaha dengan teknologi, antara usaha kecil dengan jaringan yang lebih luas, dan tentu saja antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya, karena ekonomi lokal tidak tumbuh hanya dari satu usaha. Ia tumbuh dari banyak usaha yang saling terhubung. Dan mungkin pertanyaan yang perlu kita bawa sampai setelah ini adalah, kalau selama ini kita merasa usaha kita berjalan, sebenarnya siapa yang bisa menjadi mitra untuk tumbuh bersama? Pendengar, kita dengarkan dulu satu lagu ya, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya.

0: Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, kita kembali nih. Masih bersama saya Ari di kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah bicara cukup panjang ya tentang koperasi dan UMKM bersatu ya. Kalau kita tarik satu garis besar ya, dari pembahasan tadi ada satu hal yang menurut saya menarik nih. Kadang-kadang masalah usaha bukan karena orangnya tidak mau bekerja keras, bukan juga karena produknya tidak bagus ya, tapi karena kekuatannya belum terhubung dengan kekuatan yang lain. Ya benar, karena waktu kita tipis ya, sesaat lagi kita akan menjelang kumandang pengajian dan juga azan sholat asar ya dari Masjid Rahmat Takengon. Jadi untuk pembahasan kita UMKM dengan topik koperasi dan UMKM bersatu, kita cukupkan ya pendengar ya. Ya baik pendengar, saya Arif. Terima kasih sudah menemani obrolan sore ini ya di Pro 1 Takengon. Kita bicarakan bukan hanya tentang usaha ya, tapi tentang bagaimana kekuatan yang berbeda bisa menemukan titik temu yang menghasilkan manfaat yang lebih besar ya pendengar. Pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Untuk UMKM kita cukupkan sampai di sini. Pendengar, kami hadirkan sembari kita menantikan azan sholat asar, kami hadirkan lagu yang lebih santai ini di sore hari. Lagu dari Kata Mereka dengan judul Ayah Ibu.
1: Anakku, ingatkan pesan Papa apa? Hidup harus selalu bersyukur.

Ru'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat sunnah fajar pahalanya lebih baik daripada dunia.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga

0: berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Nis, aku sering dengar orang bilang, bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
3: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
2: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
3: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
2: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
3: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Ra, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
2: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
3: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
2: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
3: Yuk! Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
2: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
3: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

Ya baik pendengar, kami sampaikan berita seputaran Tanogayo. Bupati Aceh Tengah Dr. Andes Hailioga MSC memenuhi undangan resmi dan turut menghadiri langsung rapat anggota DPD RI Sub Wilayah Barat 1 yang digelar di Hotel Widam Panbil Batam, Kepulauan Riau, Jumat 11 September 2026. Rapat yang dihadiri sekitar 40 anggota DPD RI se-Sumatera tersebut mengangkat tema penguatan Sumatera Ekonomi Koridor dan pemulihan pasca bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sejumlah kepala daerah maupun perwakilan bupati dan wali kota turut hadir bersama Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri serta sejumlah kementerian atau lembaga terkait. Sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan, anggota DPD RI perwakilan Kepulauan Riau, Ismet Abdullah, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian DPD RI sebagai wakil-wakil rakyat daerah terhadap bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Selain pemulihan masyarakat, kita juga perlu memberikan perhatian serius terhadap infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana. Infrastruktur yang hancur harus segera dibangun kembali dan dapat berfungsi dengan baik,

sehingga mampu mendukung kembali aktivitas serta roda perekonomian di tiga provinsi tersebut. Dalam forum tersebut, Bupati Hailioga berkesempatan menyampaikan sejumlah kondisi dan kebutuhan strategis daerah, khususnya terkait pelayanan kesehatan dan infrastruktur rumah sakit rujukan. Ia menegaskan, Kabupaten Aceh Tengah memiliki posisi penting sebagai wilayah rujukan bagi masyarakat dari sejumlah kabupaten di kawasan Tengah Aceh. Menurut Bupati, Rumah Sakit Aceh Tengah saat ini menjadi salah satu fasilitas rujukan bagi masyarakat dari empat kabupaten, yakni Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayolua, serta wilayah tertentu dari Aceh Tenggara. Kondisi tersebut membuat peningkatan kapasitas dan kualitas fasilitas kesehatan di Aceh Tengah menjadi kebutuhan yang mendesak. Untuk informasi lainnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Live for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hadi dari Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan saya semoga RRI semakin maju dan sukses dan semakin dekat dengan masyarakat serta semakin banyak program-program yang menginspirasi bagi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Ya pendengar, kita beralih ke Aceh Tenggara. Pemerintah Aceh Tenggara menggelar cek kesehatan gratis atau CKG di lapangan pemuda Desa Gumpang Jaya, Kecamatan Babussalam pada Minggu 13 September 2026. Kepala Puskesmas Tanoh Dr. Alasmina Umrah mengatakan, CKG ini kegiatan rutin yang dilaksanakan pada Minggu pagi di lapangan pemuda. Baksos ini katanya akan mendukung pemerintah daerah dalam menjamin kesehatan warga. Program ini sekaligus memenuhi cakupan pemeriksaan kesehatan bagi warga dalam upaya pencegahan. Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhri mengatakan pemeriksaan gratis dilaksanakan untuk mendeteksi keluhan penyakit sejak dini. Bupati juga mengimbau warga untuk melakukan pemeriksaan rutin di layanan kesehatan terdekat. Pemerintah daerah katanya setiap minggu pagi juga melaksanakan kegiatan olahraga bersama di lapangan pemuda sebagai gerakan Aceh Tenggara Sehat. Kegiatan olahraga bersama, kata Bupati Fakhri, juga dimaksud untuk mendukung pertumbuhan UMKM yang ada di lapangan pemuda. Acara ini, kata dia, juga disambut antusias warga pada setiap pelaksanaan. Pendengar, untuk informasi lainnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Bukan tentang kita kan?
1: Bukan lah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreul, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
0: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantas rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
1: FYI, for yay info.

wabarakatuh. Saya Amri Mauli, pelaku UMKM di Bunda Meriah. Dengan penuh rasa bangga, saya mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 pada Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir di tengah masyarakat, memberikan informasi yang benar dan terpercaya, serta menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mendapatkan berbagai informasi yang bermanfaat. Semoga RRI semakin dekat dengan masyarakat dan semakin dicintai pendengarnya. Dirgahayu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haira Aisyah Hargat SHMKN selaku notaris dan PPAT Kabupaten Kebumen mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan saya semoga RRI semakin sukses, semakin dekat dengan masyarakat, semakin banyak program-program yang informatif, inovatif, menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
1: Sehat, Bu.
3: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

Ya pendengar, kita beralih ke Benar Meriah. Kepolisian Resor Benar Meriah mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan Kapolres, pejabat Polres maupun anggota kepolisian. Kapolres Benar Meriah AKBP Riki Nugraha SIK MSI melalui Kasih Humas Polres Benar Meriah Ibda Eriyadi menyampaikan agar masyarakat tidak mudah percaya apabila menerima pesan, telepon maupun komunikasi melalui media sosial yang mengatasnamakan pejabat kepolisian dan disertai permintaan sejumlah uang, barang, atau bentuk pemberian lainnya. Ia menegaskan apabila masyarakat menerima komunikasi yang mencurigakan, hendaknya tidak langsung menindaklanjuti permintaan tersebut. Masyarakat dapat melakukan konfirmasi terlebih dahulu melalui saluran resmi kepolisian atau mendatangi kantor polisi terdekat. Polres Benar Meriah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak memberikan data pribadi maupun melakukan transfer uang hanya berdasarkan pesan atau telepon yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Polres Benar Meriah mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban serta berperan aktif mencegah berbagai bentuk penipuan di tengah masyarakat. Jika menemukan atau menerima komunikasi yang mencurigakan, segera lakukan konfirmasi melalui saluran resmi kepolisian atau dapat segera menghubungi call center Polri di 110. Untuk informasi lainnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

harus berhenti sebelum kita menyakiti semua orang.

0: KPI for Yay Info. Hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi, saya pelaku UMKM di Pegasing, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Semoga radio terus menjadi teman dalam memperkenalkan produk, berbagi informasi, dan membuka peluang usaha. Semoga UMKM Indonesia semakin maju, berkembang, dan sukses. Terus berkarya, terus berinovasi, dan jangan pernah menyerah. Terima kasih RRI yang terus

Ya baik pendengar, kita beralih ke berita nasional. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau DIRTIPIDEKSUS Bareskrim Polri menangkap Erik Sujasa setelah buron dan melarikan diri ke Singapura. Ia merupakan terjerat kasus penggelapan dan dalam jabatan di PT Asli Rancangan Indonesia dengan kerugian mencapai 37,42 miliar. Erik ditangkap ketika tiba di Bandara Internasional Juanda Surabaya setelah terbang menggunakan Singapore Airlines SQ922 dari Singapura. Penangkapan tersebut dilakukan pada Rabu 9 September 2026 setelah polisi terus memantau keberadaan tersangka. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Ade Safri mengatakan penangkapan dilakukan sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Operasi tersebut melibatkan penyidik DIRTIPIDEKSUS, Div Hubiter Polri, Polresta Sidoarjo, serta petugas imigrasi. Setelah ditangkap, Erik langsung dibawa dari Surabaya menuju Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Setelah itu tersangka langsung ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri. Pendengar, untuk informasi lainnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.go.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ya baik pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Banda Aceh dalam Lintas 17.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
2: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 14 September 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Wagub Aceh minta pusat perpanjang otsus naikkan jadi 2,5.

0: Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah meminta pemerintah pusat untuk memperpanjang dana otsus dan dinaikkan jadi 2,5%. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Wakil Gubernur Aceh Fadlullah mendorong agar dana otonomi khusus atau otsus Aceh diperpanjang setelah 2027 dan alokasinya ditingkatkan menjadi 2,5% dari dana alokasi umum atau DAU nasional. Menurutnya, keberlanjutan sekaligus peningkatan dana otsus menjadi salah satu solusi untuk memperkuat pembiayaan pembangunan dan pemulihan Aceh, terutama setelah bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah. Fadlullah menyampaikan kebutuhan anggaran pemulihan pasca bencana Aceh yang diusulkan melalui rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana R3P mencapai Rp153 triliun. Namun pemerintah pusat menyetujui hanya sekitar Rp58 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat kebutuhan pembiayaan yang besar untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh berjalan optimal.
2: Harusnya kami Aceh mengusulkan 5% baru sesuai, tapi enggak. Takut cemburu sosial daerah lain, cukuplah dengan 2,5% dan Buya mendukung sepenuhnya kemarin kepada kami menyampaikan.
1: Fadlullah menjelaskan sejak 2023 dana otsus Aceh telah mengalami penurunan dari sebelumnya sebesar 2% menjadi 1% dari DAU nasional. Kondisi tersebut semakin dirasakan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Karena itu revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh UUPA yang telah ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR RI diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperjuangkan keberlanjutan dana otsus. Ia mengusulkan agar dalam revisi UUPA masa berlaku dana otsus diperpanjang dan porsinya ditingkatkan menjadi 2,5% dari DAU nasional. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, Persiraja Banda Aceh gagal memetik kemenangan saat menjamu Semen Padang pada laga kandang perdana Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 malam tadi, Minggu 13 September 2026. Tim Laskar Renjong kalah 0-1. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
3: Persiraja Banda Aceh harus mengawali perjalanan di Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027 dengan hasil kurang maksimal. Bermain di hadapan pendukung sendiri, tim Laskar Rencong kalah 0-1 dari Semen Padang di Stadion Haji Dimurtala, Banda Aceh pada Minggu malam 13 September 2026. Kekalahan tersebut membuat Persiraja kembali mengulang start kurang baik seperti musim sebelumnya. Sejak awal pertandingan, Persiraja yang dimotori oleh Martin Chavez dan kawan-kawan berupaya menekan pertahanan Semen Padang. Sejumlah peluang berhasil diciptakan namun belum mampu dikonversi menjadi gol. Hingga babak pertama berakhir, kedua tim bermain imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Pengalaman sejumlah pemain Semen Padang membuat tim berjuluk Kabau Sirah mampu meredam serangan Persiraja. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-71. Pemain pengganti Semen Padang Ari Maring berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa timnya unggul 1-0. Persiraja berupaya mengejar ketertinggalan hingga pertandingan berakhir. Skor 0-1 untuk kemenangan Semen Padang bertahan hingga peluit panjang. Pelatih Persiraja Banda Aceh Jaya Hartono mengakui timnya memiliki sejumlah peluang lebih banyak dibandingkan Semen Padang. Namun persoalan konsistensi permainan dan kematangan individu menjadi salah satu kendala tim pada laga ini.
4: Pertama, saya mewakili seluruh pemain. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami belum bisa memberikan yang terbaik buat Persiraja. Tapi kami akan berusaha untuk bisa memperbaiki di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Ya, kami hanya kecolongan di babak kedua, tapi kami banyak juga peluang yang harusnya bisa diciptakan

0: hanya satu itu aja, mereka terjadi gol. Ya, cuman kita tidak bisa konsisten dalam bermain. Mereka lebih dewasa bermainnya. Kalau saya lihat, mereka lebih dewasa dan lebih punya kepercayaan diri. Secara individu, mereka lebih percaya diri daripada pemain.
1: Sementara itu, pelatih Semen Padang Neil Maizar bersyukur atas kemenangan yang diraih anak asuhnya. Ia menilai perjuangan para pemain hingga menit terakhir menjadi kunci keberhasilan mempertahankan keunggulan. Neil Maizar menegaskan kemenangan tersebut baru menjadi langkah awal bagi Semen Padang di kompetisi pada musim ini. Ia berharap timnya tetap rendah hati dan mampu melanjutkan tren positif pada pertandingan berikutnya.
2: Sangat luar biasa. Menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini, walaupun sebenarnya Pesraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan di depan pemain Semen Padang tetap membumi, karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui dengan bagus.
1: Dengan hasil ini, Persiraja Banda Aceh menempati peringkat 10 klasemen sementara Liga 2 Pegadaian Championship, sementara Semen Padang berada di peringkat ketiga klasemen. Dan laga selanjutnya, Persiraja Banda Aceh akan bertandang ke markas PSPS tanggal 19 September 2026. Dari Banda Aceh, reporter Munsir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah kota Banda Aceh hadirkan ragam produk unggulan dalam Aceh Culinary Festival 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
4: Aceh Culinary Festival yang berpusat di Taman Sultanah Safiatuddin Banda Aceh sejak 11 hingga 14 September 2026 menampilkan ragam kuliner maupun produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dari 23 kabupaten kota di Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saduddin Jamal turut mengapresiasi pelaksanaan kegiatan di Ibu Kota Provinsi Aceh dalam mendorong kemajuan daerah beserta UMKM. Pihaknya turut menyemarakkan kegiatan ini dengan menghadirkan ragam kerajinan tangan khas daerah dan juga kekinian.
5: Jadi, sianjungan Kota Banda Aceh beragam dari produk-produk UMKM, dari kuliner untuk masakan, kemudian produk-produk kerajinan, semua ditampilkan di UMKM Kota Banda Aceh.
4: Aceh Culinary Festival diharapkan tidak hanya menjadi ruang untuk menikmati kuliner, tetapi juga mengenal cerita, tradisi, sejarah, dan budaya dari seluruh penjuru Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
3: Unit kegiatan mahasiswa Pers Detak Universitas Syiah Kuala Aceh bekali materi jurnalistik kepada calon anggota baru. Berikut laporan kontributor RRI Banda Aceh, Cud Iren Nabila.
6: Detak menjadi ruang belajar bagi anggota untuk mengasah.
7: Unit kegiatan mahasiswa Pers Detak Universitas Syiah Kuala menggelar pelatihan jurnalistik tingkat dasar bagi 41 calon anggota baru. Kegiatan yang mengusung tema kebenaran tidak akan bersuara tanpa mereka yang menuliskannya ini berlangsung selama 2 hari, 12 hingga 13 September 2026 di ruang auditorium Fakultas Hukum. Ketua Panitia Mila Karmila mengatakan tema tersebut dipilih untuk menegaskan pentingnya peran jurnalis dalam menyampaikan kebenaran kepada publik.
8: Nah, kenapa tema ini kami pilih? Melihat dunia jurnalistik saat ini, kebenaran itu tidak hanya sekedar diketahui saja, namun harus dapat diungkapkan bunyinya sehingga orang lain dapat mendengar dan mengetahuinya.
7: Sementara itu, pimpinan umum Zarifa Amalia mengajak para peserta menjadikan pelatihan ini sebagai ruang untuk belajar sekaligus mengembangkan kemampuan jurnalistik.
8: Ya, jadi anggaplah hari ini itu bekal buat kalian, betul-betul dijadikan sebagai ruang belajar kalian. Dan maksimalkanlah kesempatan ini.
7: Pembina Detak, Deni Yanuar, turut mengapresiasi dan mengingatkan para peserta untuk mencatat serta mendalami setiap materi yang diberikan selama pelatihan.
9: Maka dari itu, saya selaku pembina Detak mengucapkan selamat ya untuk mengikuti kegiatan ini, dan jangan lupa untuk mencatat semua materi-materi yang telah diberikan dan mendalami sehingga itu menjadi minat dan bakat kalian.
7: Dari Banda Aceh, kontributor Cud Irene Nabila melaporkan.
3: Dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Pendengar, guna menangani kerusakan parah dan lubang-lubang jalan yang mengganggu aktivitas lalu lintas masyarakat, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bersama jajaran Muspika dan sejumlah perusahaan lokal menggalang aksi gotong royong untuk melakukan perbaikan darurat. Berikut laporan Saifullah Nordin.
10: Pemerintah Kabupaten Pengkabaca Utara bergerak cepat melakukan penanganan darurat terhadap kerusakan akses jalan di Desa Riseh Tuneng, Riseh Baru dan Riseh Tengah, Kecamatan Sawang yang lumpuh akibat diterjang banjir pada akhir bulan November 2025. Wakil Bupati Utara Termedi Panjang menyatakan bahawa pemerintah daerah langsung mengambil langkah taktis di lapangan dengan membuka akses jalan darurat. Langkah ini krusial agar roda perekonomian dan mobilitas warga di tiga desa, umumnya warga Kecamatan Sawang tersebut, tidak terisolasi. Lanjutnya, untuk jalan Riseh Tuneng, Riseh Baru dan Riseh Tengah, pemerintah daerah sebelumnya sudah melakukan penanganan darurat agar aktivitas masyarakat tetap bisa berjalan. Selain ketiga desa tersebut, lanjut Termedi Panjang pada saat kunjungan kemarin menyebutkan, Pengkabaca Utara juga memberikan perhatian khusus pada akses menuju Dusun Cercalang, Desa Riseh Tuneng yang mengalami kerusakan parah akibat bencana alam serupa. Sedangkan kerusakan infrastruktur berskala besar ini telah dilaporkan dan dikoordinasikan secara intensif langsung kepada pihak pusat, termasuk kepada Balai Besar Pelastaran Jalan Nasional serta BWS Sumatera 1 guna mendapatkan solusi penanganan jangka panjang. Sebelum penanganan sementara di kawasan tersebut juga pernah dibantu oleh pihak korporasi yakni PT Adikarya, namun kembali diuji oleh deras arus banjir susulan.
11: Perbaikan untuk melakukan akses jalan darurat dulu. Seterusnya juga kita sudah suarakan ke tingkat nasional, yaitu di BWS, BP2JN, terus ke provinsi, termasuk Pangeran Aceh, PUPR Aceh, semuanya. Untuk penanganan juga masih bersifat akses darurat, tetapi untuk bisa menghubungkan yang saat ini yang masih terputus total adalah Riseh Tengah dengan Riseh Tuneng, bentuk kembali agar bisa akses Sawang dengan tiga Riseh ini.
10: Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Aceh Utara Termedi Panjang menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak BPJN Pusat serta BWS Sumatera Satpins yang telah menunjukkan respon cepat dan sigap terhadap laporan kerusakan infrastruktur jalan di Sawang, dan Pengkabaca Utara berkomitmen untuk terus mengawal sinergi lintas instansi ini agar perbaikan infrastruktur dapat ditingkatkan menjadi permanen. Dengan demikian, warga Kecamatan Sawang dapat kembali menikmati akses transportasi yang aman dan lancar ke depannya. Demikian, Saifullah Nordin melaporkan.
3: Pendengar, dari Samudra Pasai Aceh Utara kita menuju Melabuh. Sejumlah desa kawasan pesisir Kabupaten Aceh Barat dilanda banjir pasang air laut. Pada siang, gelombang tinggi melewati tanggul pengaman yang telah dibangun kokoh oleh pemerintah di sepanjang garis pantai. Selengkapnya dilaporkan Anwar Yunus.
12: Bencana dari laut berupa banjir rob akibat gelombang pasang mulai terjadi pukul 7 pagi. Air laut masuk ke rumah dan pasir terseret sampai dalam rumah warga. Tiga kampung yang terdampak banjir rob di Aceh Barat yakni Kampung Pasir, Kampung Ujung Kalak dan Kampung Suak Indrapuri. Semua kampung ini masuk dalam Kecamatan Johan Palawan, Aceh Barat. Air laut yang masuk ke permukiman juga menyeret pasir dan menimbunnya di sejumlah titik lokasi termasuk jalan serta halaman dan bagian rumah penduduk. Api salah seorang warga Kampung Ujung Kalak.
13: Tadi pagi jam berapa? Jam 7 atau jam 8.
12: Itu semua habis semua perabotan dalam rumah kena?
13: Tidak semua, dapur yang kena.
12: Dapur tidak habis semua.
13: Semua rumah damu ya.
12: PJ Kecik Kampung Ujung Kalak, Agus Suwandi menyampaikan gelombang pasang juga membawa material pasir laut yang menimbun sejumlah bagian jalan dan rumah penduduk. Fenomena gelombang pasang tersebut terjadi hampir setiap tahun, terutama ketika terjadi perubahan arah angin yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan disebut musim barat.
14: Terjadinya pukul 8 pagi sampai sekarang masih erop, itu pasang namanya. Habis itu yang kena musibah cuma beberapa rumah, dua, habis itu ada satu yang di belakang.
12: Camat Johan Pahlawan Faryani yang turun ke lokasi menginisiasi agar warga setempat mengungsi atau menjauh sementara dari bibir pantai karena tanggul yang tersedia belum menjamin keselamatan warga apabila gelombang tinggi menghantam saat malam seperti tsunami.
15: Ini sebenarnya dia lalu lepas sampai ke Australia nih. Jadi sehingga gelombangnya lebih tinggi, lebih besar. Jadi sebenarnya memang mungkin setiap tahun seperti ini. Tergantung nanti keadaannya besar atau tidak. Ini biasanya kondisi alam.
12: Menurutnya kondisi gelombang pasang diperkirakan mencapai puncaknya dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera meninggalkan rumah apabila ketinggian air laut semakin meningkat. BMKG memperkirakan ketinggian gelombang pesisir wilayah Aceh 2-3 meter berisiko terhadap ancaman keselamatan jiwa. Reporter RRI Mabon, Warinus, melaporkan.
3: Pendengar, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menghadiri panen perdana ikan lele sangkuriang hasil budidaya kelompok disabilitas di kantor Dinas Sosial Aceh Barat Sabtu 12 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari program pemberdayaan kelompok disabilitas untuk meningkatkan pendapatan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi. Selengkapnya dilaporkan Fauza Tunisa.
16: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM didampingi asisten pemerintahan keistimewaan Aceh dan Kesra Ruswaidi menghadiri kegiatan panen perdana ikan lele sangkuriang hasil budidaya kelompok disabilitas di kantor dinas sosial setempat pada Sabtu 12 September 2026. Tarmizi mengatakan budidaya ikan lele kelompok disabilitas yang didampingi oleh dinas sosial tersebut merupakan salah satu program yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan kelompok disabilitas di Aceh Barat.
17: Ini baru satu bioblok ikan lele. Bayangkan ke depan ada program sektor pertanian. Di lahan nanti dinas sosial sewa lahan masyarakat. Kemudian diolah, dibina oleh dinas pertanian. Nanti teman-teman ini yang dikerjakan. Kemudian nanti ibu-ibu UMKM, kita sudah siapkan pasarnya, gerai. Nanti ibu-ibu ini yang akan mengolah itu, jual di sana. Ada satu gerai khusus untuk kaum disabilitas. Usahanya pengembangan, makin banyak uang. Dan tidak dan itu mudah untuk mendapatkan 5 juta per orang jika semua kompak yakin pemerintah serius.
16: Di program-program seperti itu, kata Tarmizi, maka nantinya semua kaum disabilitas yang ada di Aceh Barat akan mendapatkan penghasilan atau gaji yang lebih setiap bulannya melalui usaha-usaha tersebut. Tarmizi mengatakan ikan lele hasil panen kelompok disabilitas tersebut sudah dibuking seluruh oleh pemilik catering, yang mana kedepannya menginstruksikan agar ikan lele hasil panen kelompok disabilitas tersebut untuk dibeli oleh ASN di lingkungan Pemkab Aceh Barat. Sementara itu, Ketua Kelompok Disabilitas Aceh Barat, Idrus Sulaiman, mengucapkan terima kasih kepada Bupati Aceh Barat yang telah mendukung program budidaya ikan lele kelompok disabilitas di Aceh Barat.
18: Hal ini, untuk ke depan, mudah-mudahan Bapak Bupati sangat mendukung program kami ini. Semoga lebih meningkat lagi. Kalau ini 10 apa namanya kolam, ke depan nanti sampai 50 atau 100 kolam gitu.
16: Idris mengatakan pihaknya sangat mendukung instruksi dari Bupati Aceh Barat terkait larangan mengemis atau meminta-minta khususnya bagi kelompok disabilitas Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabu, Fauza Tunisa, melaporkan.
3: Pendengar, dari Melabu lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, pemasangan jembatan Beli Bale Redelong Kabupaten Benar Meriah capai 80%. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
19: Tim gabungan dari Jidam IM Kodim 0119 Benar Meriah, Jipur 16 DA dan Yonkap terus bekerja keras menyelesaikan pemasangan jembatan Beli Bale Redelong sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan pasca bencana di Kabupaten Benar Meriah. Hingga Minggu 13 September 2026, progres pengerjaan jembatan telah mencapai 80%. Jembatan Beli tersebut telah berhasil didorong hingga menjangkau tepi seberang. Saat ini pekerjaan memasuki tahap penyempurnaan sebelum jembatan dapat difungsikan sepenuhnya. Kegiatan pemasangan dipimpin Sudin Letda Indrajaya dengan dukungan Dandim 0119 Bener Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto beserta seluruh elemen Satgas Penanganan Bencana Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Dandim 0119 Bener Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan keberadaan jembatan Beli Bali Redlong memiliki peran penting dalam mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana. Jembatan tersebut, ungkapnya, akan mengembalikan kelancaran aktivitas warga, memudahkan pengangkutan hasil bumi, serta mempercepat pemulihan pasca bencana di Kabupaten Bener Meriah. Menurutnya, capaian progres 80% merupakan hasil kerja keras dan dedikasi seluruh personil yang terlibat dalam proses pembangunan jembatan tersebut. Ia berharap setelah selesai dan dapat digunakan, jembatan tersebut tidak hanya menjadi penghubung akses transportasi, tapi juga menjadi penghubung bagi harapan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Aceh Tenggara gelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
20: Pemerintah Aceh Tenggara menggelar cek kesehatan gratis CKG di lapangan pemuda Desa Gempang Jaya, Kecamatan Babussalam kemarin. Kepala Puskesmas Tano Alas Dr. Mina Umrah mengatakan CKG ini kegiatan rutin yang dilaksanakan pada minggu pagi di lapangan pemuda. Baksos ini katanya untuk mendukung pemerintah daerah dalam menjamin kesehatan warga. Program ini katanya sekaligus memenuhi cakupan pemeriksaan kesehatan bagi warga dalam upaya pencegahan.
21: Hari ini yang melaksanakan Puskesmas Perawatan Tano Alas. Tujuannya yaitu untuk mencapai cek kesehatan gratis ini agar tercapai bisa sesuai dengan capaian yang diminta oleh pemerintah. Makanya kita ambil tambahan cek kesehatan gratis di lapangan pemuda.
20: Bupati Aceh Tenggara Selin Fakri mengatakan pemeriksaan kesehatan gratis dilaksanakan untuk mendeteksi keluhan penyakit sejak dini. Bupati juga menghimbau warga untuk melakukan pemeriksaan rutin di layanan kesehatan terdekat. Pemerintah daerah, kata Bupati, setiap minggu pagi juga melaksanakan kegiatan olahraga bersama di lapangan pemuda sebagai gerakan Aceh Tenggara Sehat. Kegiatan olahraga bersama, kata Bupati Fakri, juga dimaksud untuk mendukung pertumbuhan UMKM yang ada di lapangan pemuda.
22: Dan di sini juga kan UMKM bisa hidup. Maka tujuan kita yaitu semua menumbuhkan giat masyarakat, giat ekonomi di Kabupaten Aceh Tenggara. Ya, saya kira kan ini ada pesantren, ada sekolah, ya. Baik SMP, SMA, SMK, para pesantren, pondok-pondok, kan seperti kita lihat di lapangan ikut semua.
20: Acara ini, kata dia, juga disambut antusias warga pada setiap pelaksanaannya. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
23: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. BPS Sabang menyebut desil bukan satu-satunya patokan penerima bansos. Selengkapnya dilaporkan Irzam Maulana.
24: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Sabang meluruskan persepsi masyarakat terkait posisi desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Desil bukan satu-satunya patokan pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial dan posisinya dapat berubah mengikuti kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kepala BPS Kota Sabang Budi Kurniawan menjelaskan desil merupakan pembagian masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan posisi relatif kondisi sosial ekonominya. Desil 1 menunjukkan kelompok 10% terbawah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok dengan posisi sosial ekonomi tertinggi. Menurut Budi, informasi desil dapat menjadi salah satu bahan bagi pemerintah dalam menentukan sasaran program bantuan. Penetapan penerima tetap perlu mempertimbangkan data dan kriteria lain sesuai jenis bantuan yang diberikan.
25: Nah, yang perlu dipahami seluruh masyarakat, desil itu bukan vonis mati, gitu. Jadi, misal hari ini saya desil 6 atau desil 2, itu nggak vonis mati, itu dinamis sifatnya.
26: Bisa berubah
25: kapan saja gitu. Karena kondisi sosial seseorang itu kan kita nggak ketahui. Hari ini mungkin saya kaya, besok bisa aja saya gempur atau apa, ya kan.
24: Ia juga menegaskan posisi desil bukan label yang melekat secara permanen pada seseorang. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah sehingga posisi desil dalam DTSN juga dapat mengalami perubahan setelah pemutakhiran data. Budi meminta masyarakat tidak menganggap perubahan desil sebagai upaya menaikkan atau menurunkan status seseorang.

0: kemudian ke operator desa, operator CNC namanya.
1: Karena itu masyarakat diharapkan aktif memastikan data sosial ekonominya sesuai dengan kondisi terkini. Pemutakhiran data menjadi bagian terpenting agar pemerintah memiliki dasar yang lebih akurat dalam menentukan sasaran berbagai program sosial. Demikian Irza Maulana melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Hey, pendengar, kembali lagi bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, kita telah memasuki waktunya gayo sore ini ya, dengan harmoni senja di RRI. Kami hadirkan lagu-lagu gayo pilihan ya di ruang dengar Anda. Pendengar, terima kasih ya telah menemani waktu Anda untuk menemani saya ya. Dari jam 12 siang tadi sampai dengan sekarang nih, jam 17.31 detik. Pendengar, Ari pamit undur diri dari ruang studio. Kita bertemu lagi di sesi berikutnya ya pendengar ya. Pendengar jangan kemana-mana ya, karena saat lagi tepat pukul 18 ya, Bang Budi akan menemani waktu malam Anda dari sore hari ini sehingga malam nanti dengan berbagai rangkaian program yang pastinya tidak kalah seru. Pendengar, tetap stay tune, tetap setia di Pro 1 RRI Takengon. Jangan kemana-mana. Kami hadirkan lagu-lagu gayo di ruang dengar Anda.

Pemuda di Kabupaten Gayo Luas setiap tahun melakukan tradisi bejamu samai. Ritual yang telah dilakukan turun-temurun oleh masyarakat suku Gayo itu dilakukan dengan tujuan menjalin silaturahmi untuk mendapatkan serinan atau sahabat antar desa dan dapat berlangsung hingga 2 hari 2 malam. Tari saman yang menjadi inti dari tradisi bejamu saman ini awalnya dikembangkan oleh Syekh Saman, seorang ulama, untuk menyiarkan agama Islam dan telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan kebudayaan dunia. Ritual bejamu saman ini hampir sama dengan saman-saman lainnya, yaitu dimulai dari salam, kemudian memuat syair-syair yang dibawakan oleh penangkat saman. Biasanya setelah serinan terjalin dalam acara bejamu saman ini, hubungan itu akan otomatis menular ke sanak keluarga dan berlanjut ke anak cucu mereka kelak. Bejamu saman adalah kearifan lokal dalam menjaga kerukunan antar masyarakat Gayo.

pidato dalam suku Gayo. Melainkan lahir dari tuntutan sosial perkawinan dalam masyarakat Gayo, juga lahir dari kehidupan sosial kemasyarakatan. Melainkan menjadi bagian subsistem Sarak Opat, empat unsur pemerintahan di Gayo. Dengan begitu, melainkan merupakan satu kelengkapan protokoler pemerintahan Sarak Opat. Melainkan bertujuan untuk memudahkan proses komunikasi dan diplomasi dengan kampung lain. Lebih khusus lagi, saat pesta perkawinan berlangsung, biasanya melainkan dibawakan oleh pihak mempelai laki-laki maupun dari pihak mempelai perempuan. Dalam prosesnya, terjadilah berbalas pidato dengan kandungan sastra gayuh yang bernilai tinggi. Melainkan terdiri atas tiga bagian, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan berisi pujian terhadap kebesaran dan mensyukuri nikmat Tuhan. Dan salawat Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ketinggalan penghormatan kepada langit dan bumi. Di samping itu penghormatan kepada tuan rumah, mempelai yang akan dituju, dan masyarakat yang hadir. Bagian isi yang menggambarkan kearifan-kearifan lokal, filsafat keadatan, nilai-nilai religius, melainkan penuh dengan perumpamaan. Di bagian akhir, ditutup dengan permintaan maaf kepada tuan rumah dan yang berhadir. Di samping itu, memohon keberkahan acara perkawinan tersebut kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Wabarakatuh, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian sedari pukul 12 siang tadi telah ditemani sama Bang Ari ya. Kini lanjut lagi dengan Budi yang akan terus menemani kebersamaan kita di sore hari ini pendengar semuanya. Hingga malam hari nanti tentunya ya bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM. Yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Masih terus kami temani dengan rangkaian lagu-lagu Gayo di sore hari ini pendengar di program Harmoni Senja ya. Dan suasana di sore hari ini juga terpantau masih hujan yang bisa dibilang lumayan lah di sore hari ini hujannya ya. Kita lanjut terus dengan rangkaian lagu-lagu Gayo di sore hari ini pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat kami selingi dengan informasi cek fakta di sore hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Nah, baik pendengar, beberapa hari kebelakang ini marak beredar sebuah unggahan di akun media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode tanggal 6 September hingga 20 Oktober 2026 ya. Informasi tersebut diunggah oleh salah satu akun Facebook pada 9 September 2026. Nah, setelah ditelusuri terkait dengan kebenaran tersebut, pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar ya. Ini dilansir dari berbagai media, tautan atau link pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kemenimpas, tetapi mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan nomor telegram. Penelusuran juga mengarah pada artikel di salah satu media massa yang berjudul Menteri Menpan RB beri bocoran terbaru seleksi CPNS 2026. Dalam artikel tersebut, Menpan RB Rini Widianti menyatakan pemerintah masih menghitung total kebutuhan pegawai beserta kecukupan anggaran. Dan ia pun belum bisa memastikan jadwal pasti kapan seleksi CPNS 2026 akan dibuka karena masih sedang dibahas antar kementerian terkait jumlah kebutuhan pegawai mereka. Jadi semua informasi terkait dengan penerimaan pegawai ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan hanya diterbitkan melalui media dan situs resmi. Selain dari media tersebut dan selain dari situs resmi,

0: Hi for Yay Info.
1: Aduh, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa. Takut sih.
2: Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
1: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
1: Kecuali kalau sembar petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Ah, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu. Kalau begitu boleh gak pinjem payungnya?
1: Buat apa?
2: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.
3: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
4: Woi, kemana? Anak mami. Keliling komplek doang pakai helm, cupu.
5: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
6: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
7: Intermezzo.
8: Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
9: Males bu, hujan terus soalnya.
8: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
9: Yang pasti bakalan banjir bu.
7: Intermezzo.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar semuanya. Masih terus kami temani dengan rangkaian lagu-lagu Melayu di sore hari ini pendengar ya. Dan juga selamat sore bagi pendengar semua yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon. Di suasana sore hari ini yang bisa dibilang cukup sahdu ya, ditemani dengan rintik-rintik hujan. Dan bagi pendengar semua yang mungkin masih ada kegiatan, mudah-mudahan cepat selesai kegiatannya sehingga bisa cepat pulang untuk kumpul kembali bersama keluarga di rumah ya. Dan suasana juga di sore hari ini masih hujan, jadi hati-hati juga bagi pendengar semua yang mungkin sedang di jalan menggunakan kendaraan bermotor ya. Gak usah ngebut-ngebut, yang penting tetap selamat sampai tujuan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruhamah Takengon di sore hari ini. Kita akan ikuti pengajian, dilanjut nanti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

0: Anda.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan.

Ya, baik pendengar, selamat malam semuanya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada yang menunaikannya. Nah, baik pendengar, jangan kemana-mana. Seperti biasa, nanti pada pukul 19 kita akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where the dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji.
6: Bahwa saya
5: akan setia kepada
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
5: tahun 1945
6: serta akan menjalankan
5: segala peraturan

0: dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
1: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
2: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
3: The issue therefore is not where dialogue remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
4: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
3: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
5: Saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
3: Centrality after all cannot rest on institutional inheritance alone.
4: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
6: In international cooperation, references often made to the principle of partnership.
7: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
6: To understand what he or she has to offer, but also to understand what circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
4: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
8: Betunas kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
9: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan, 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang tunggu anak.

0: siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan, namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
1: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali. Denda administratif hingga pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
0: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar, menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan ia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
2: Alasan di internal dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu pada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
0: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
4: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bhayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
5: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, pukul 11.30, WITA, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
6: yang balik WITA.
5: IB-001 terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
4: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Kamit mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
7: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personel 1 kali 24 jam standby. Standby posisi di pos Trisakti. Di pos Trisakti, karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
4: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
6: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
8: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
6: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Sukartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
9: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya itu momen pengembaliannya akan cepat.
6: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Andi Hasana melaporkan.
3: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
10: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang. Keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
11: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
10: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
12: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerjasama mengambil di para petani dan peternak seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program ketahanan pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
10: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Hareva melaporkan.
13: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Siboho, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Sanawuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jayazega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Sanawuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
14: Kami dari masyarakat Desa Balodano, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, kertas kami, pisang, durian, dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo, bersama yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
13: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Ya Aman Telang Banua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri masih ada yang belum tersentuh pembangunan sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
15: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Sitolu Eri itu sampai ke Umbu Balodano. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTH Simas Jaya ini, karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual, ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
13: Ya Aman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Balodano dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munili Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia. Namun, ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
16: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
17: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
16: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
17: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
18: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
17: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Masih bersama Budi di sini pendengar, dan jangan kemana-mana, sesaat lagi nanti kita akan ikuti mimbar agama di edisi malam kali ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua, dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, baik pendengar, selanjutnya kita ikuti mimbar agama di edisi malam ini dengan judul Menanam untuk Masa Depan yang disampaikan oleh Satiran.
1: Saatnya kita hadirkan program mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tema mimbar agama kali ini adalah menanam untuk masa depan. Pendengar Radio Republik Indonesia, ketika mendengar kata investasi, sebagian orang mungkin langsung berpikir tentang uang, saham, tanah, atau bisnis. Padahal dalam Islam, kita juga diajarkan tentang investasi yang jauh lebih panjang, yaitu investasi amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ayat ini pendengar mengingatkan kita agar mempersiapkan masa depan. Kita boleh berinvestasi untuk pendidikan anak. Kita boleh menabung untuk kebutuhan keluarga. Kita boleh mengembangkan usaha. Tetapi jangan lupa, kita juga harus mempersiapkan kehidupan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Inilah investasi yang tidak berhenti ketika usia kita berakhir. Sebuah buku yang kita wakafkan dan terus dibaca orang, sebuah ilmu yang kita ajarkan, sebuah masjid yang kita bantu bangun, atau pendidikan baik yang kita tanamkan kepada anak. Semuanya dapat menjadi amal yang terus mengalir. Namun dalam investasi duniawi, seorang muslim juga harus berhati-hati. Jangan tergoda keuntungan cepat hingga terjebak penipuan, riba, atau transaksi yang dilarang agama. Investasi harus dilakukan dengan ilmu, kehati-hatian, dan memperhatikan prinsip halal. Mari kita seimbangkan investasi dunia dan investasi akhirat, karena keuntungan terbesar bukan hanya ketika saldo bertambah, tetapi ketika amal kita menjadi bekal menuju kehidupan yang kekal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti mimbar agama di edisi malam kali ini yang dibawakan oleh Satiran dengan judul Menanam untuk Masa Depan ya. Jangan kemana-mana pendengar, sama-sama juga kita nantikan sesaat lagi kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Demikianlah program mimbar agama malam ini. Mimbar agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan.

0: hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
1: Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor.
0: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya, silakan nikmati coklat panas.

0: pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada yang menunaikannya. Nah, baik pendengar, selanjutnya kita ikuti drama radio di malam hari ini produksi RRI Takengon dengan judul Jangan Asal Klik.
1: Mini drama radio dengan judul Jangan Asal Klik yang diperankan oleh Raka yaitu Noval, Sinta yaitu Siti Mulyani, dan Pak Hasan yaitu Fazri. Di era digital, informasi datang begitu cepat. Dalam hitungan detik, sebuah berita bisa menyebar ke ribuan orang. Namun, tidak semua informasi yang beredar adalah fakta. Mari kita ikuti kisah Raka, Sinta, dan Pak Hasan.
2: Wah, ramai sekali grup WhatsApp hari ini. Loh, ada pesan. Besok seluruh sekolah diliburkan karena virus baru sudah masuk di daerah kita. Sebarkan sekarang juga. Waduh, bahaya ini. Biar semua tahu, aku teruskan saja.
1: Eh, Raka, kamu yang kirim berita itu ke grup kampung?
2: Iya, emang kenapa?
1: Kamu udah cek belum?
2: Kan banyak yang kirim, berarti benar dong.
1: Nah, itu yang sering salah. Banyak dibagikan bukan berarti benar, Raka.
2: Serius?
1: Serius. Sekarang siapa saja bisa membuat berita palsu. Kalau kita asal percaya, ya kita ikut menyebarkan hoaks lah.
2: Aku cuma mau bantu orang.
1: Niat baik itu harus dilakukan dengan cara yang benar, Raka. Coba kita cek. Nih, pertama, lihat siapa sumbernya.
2: Tidak ada nama instansinya.
1: Yang kedua, cari di media resmi. Tidak ada juga kan? Yang ketiga, lihat tanggalnya.
2: Loh, ini kan berita tahun lalu.
1: Nah, berita lama yang dibagikan lagi seolah-olah kejadiannya itu baru. Itu sering sekali terjadi.
2: Duh, astaga. Aku sudah kirim ke banyak orang.
3: Assalamualaikum. Ada apa nih kalian seru sekali?
2: Waalaikumsalam, Pak. Saya baru sadar, ternyata saya menyebarkan berita palsu.
3: Bagus kalau kamu sadar. Sekarang tinggal tanggung jawabnya.
2: Saya malu, Pak.
3: Lebih baik mengakui kesalahan, Raka, daripada terus membiarkan orang lain tertipu. Anak-anak, media sosial itu seperti pisau. Kalau digunakan dengan benar, bermanfaat. Kalau salah, bisa melukai banyak orang.
1: Betul, Pak. Kadang satu klik saja bisa membuat orang panik.
3: Bahkan bisa merusak nama baik seseorang loh. Bisa memicu pertengkaran. Bisa membuat masyarakat resah.
2: Pak, bagaimana cara supaya tidak gampang tertipu?
3: Mudah. Gunakan prinsip sederhana. Saring sebelum sharing.
1: Artinya, baca isi berita dahulu, jangan hanya judulnya. Periksa sumbernya, bandingkan dengan media terpercaya, kemudian lihat tanggalnya, dan kalau masih ragu, jangan dibagikan.
3: Betul. Kalau informasi itu benar, tidak perlu terburu-buru. Kalau salah, penyelesaiannya bisa panjang.
2: Eh, sekarang ada lagi. Katanya ada hadiah 10 juta rupiah. Klik tautan ini, lalu masukkan nomor rekening.
1: Nah, itu contoh penipuan digital, Raka.
3: Jangan pernah memberikan data pribadi sembarangan ya. Misalnya password, PIN, kode OTP, bahkan nomor rekening, semua harus dijaga ya.
1: Betul, Pak. Ingat, petugas bank ataupun instansi resmi pun tidak pernah meminta kode OTP kita.
2: Wah, untung belum aku klik. Kalau iya, bisa habis dong tabunganku.
3: Literasi digital bukan hanya soal membaca berita, tetapi menjaga keamanan data kita.
1: Benar, selain itu, kita juga harus menjaga etika di media sosial.
2: Etika?
1: Iya, jangan menghina, jangan menyebarkan kebencian, jangan juga membuli, karena di balik layar itu, ada manusia loh yang punya perasaan.
3: Iya, betul. Jejak digital juga tidak mudah hilang. Apa yang kita unggah hari ini bisa muncul loh bertahun-tahun kemudian.
2: Berarti sebelum mengklik komentar, harus berpikir dulu ya.
3: Betul. Tanyakan pada diri sendiri. Misalnya apakah benar, apakah bermanfaat, apakah sopan. Kalau jawabannya tidak, menurut Bapak tidak usah diposting deh.
2: Kalau begitu, aku akan minta maaf di grup deh. Dan aku jelaskan kalau berita tadi itu tidak benar.
4: Bagus, itu sikap yang bertanggung jawab.
3: Itulah semangat warga digital yang baik.
2: Hari ini aku belajar, ternyata satu klik bisa membawa manfaat, atau malah bencana.
4: Jadilah pengguna internet yang cerdas, bukan sekedar pengguna internet yang cepat.
3: Mari bersama kita bangun ruang digital yang sehat. Ingat, bertanggung jawab sebelum membagikan, periksa sebelum percaya, saring sebelum sharing, karena literasi digital dimulai dari diri sendiri.
1: Bijak bermedia digital, Indonesia semakin cerdas.
4: Demikian mini drama produksi RRI Takengon.
0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti drama radio produksi RRI Takengon di edisi malam kali ini. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti program Ruang Komunitas di malam hari ini bersama Pro 1 RRI Takengon.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, pendengar, di malam hari ini kita berjumpa kembali dalam program Ruang Komunitas di edisi hari ini, di hari Senin 14 September 2026. Nantinya kita akan berbincang lebih lanjut dengan narasumber kita yang alhamdulillah sudah tersambung melalui sambungan telepon di malam hari ini. Terkait tema kita di malam hari ini, yaitu fenomena LGBT di masyarakat dari kacamata psikologis, ya. Dan sudah tersambung melalui sambungan telepon di malam hari ini bersama narasumber kita, ada Kak Rini Nur Afia, SPSI, selaku psikolog, ya. Assalamualaikum, selamat malam Kak Rini.
1: Waalaikumsalam, selamat malam juga.
0: Sehat Kak Rini, ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Nah, baik pendengar, jika kita berbicara LGBT ini, memang fenomena LGBT ini menjadi salah satu isu sosial yang kerap menimbulkan perdebatan, stigma, bahkan kesalahpahaman di tengah masyarakat, ya. Dan tidak sedikit juga pembahasan mengenai LGBT yang hanya dilihat dari sisi moral, agama, atau norma sosial, sementara aspek psikologis seringkali belum dipahami secara utuh, ya. Nanti kita akan berbincang lebih lanjut bersama Kak Rini di malam hari ini terkait dengan psikologis, pembahasan yang akan mengulas bagaimana psikologi ini memahami orientasi seksual dan juga identitas gender, ya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologi seseorang, serta bagaimana menghadapi individu LGBT tanpa memberikan stigma atau perlakuan yang diskriminatif begitu. Nah, Kak Rini, mengawali perbincangan kita di malam hari ini nih sebagai psikolog, secara sederhana, gimana sih pandangan Kak Rini sebagai psikolog melihat fenomena LGBT di masyarakat saat ini yang bisa dibilang dalam tanda kutip mungkin semakin masif begitu, Kak Rini?
1: Ya, baik. Sebetulnya ya, Mas, ya, kalau misalkan kita melihat fenomena LGBT. Jadi saya mau menjelaskan dulu nih, LGBT yang akan kita bahas di sini adalah orang-orang yang orientasi dan perilaku seksualnya sudah tidak lagi hetero.
0: Betul.
1: Oke? Jadi homoseksual dan biseksual. Karena ada juga tuh orang-orang di lingkungan masyarakat kita yang misalnya berperilaku sedikit menyerupai lawan jenisnya, tapi ternyata perilaku seksualnya masih hetero gitu. Jadi kayak misalkan ada laki-laki yang kelihatannya lebih lemah lembut gitu, lebih gemulai, tapi ternyata masih hetero. Itu harus kita pisahkan dulu, betul, di situ betul. Dulu ya, Mas, ya. Karena seringkali mereka juga kena stigma gitu. Nah, kemudian kenapa sekarang bisa masif banget? Sebenarnya kalau saya lihat sih, LGBT itu sebetulnya dari dulu juga sudah banyak, sebetulnya sudah ada. Cuman kenapa sekarang orang-orang semakin lebih berani? Mungkin karena media, ya, Mas, ya. Saya ngelihat tuh mungkin karena salah satunya karena media yang semakin masif gitu. Terus mereka juga punya komunitas-komunitas. Terus juga mungkin karena berbagai tekanan dari masyarakat terhadap mereka, akhirnya mereka seolah memberikan perlawanan seperti itu. Dan kita juga harus melihat tipe generasi, Mas. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang kan lebih terbuka, ya, lebih terbuka, lebih show off seperti itu. Gitu sih kalau saya lihat.
0: Oke, berarti secara tidak langsung ini kita memahami berarti LGBT ini dipahami sebagai persoalan psikologis atau bisa dibilang gangguan kejiwaan juga, Kak Rini, atau seperti apa?
1: Nah, ini menarik sekali, ya, Mas, ya, kalau misalkan kita bahas dari keilmuan. Ini menarik nih, karena LGBT, perilaku seksual seseorang itu memang bisa dijelaskan secara psikologis. Kenapa mereka bisa sampai titik itu, bisa dijelaskan secara psikologis. Kita cek pengalaman masa lalunya, kita cek pola asuhnya dan sebagainya, bisa. Tapi apakah mereka dikategorikan sebagai gangguan psikologis atau gangguan jiwa? Sayangnya tidak.
0: Tidak, ya.
1: Karena di dalam DSM itu Diagnostic Statistic Mental Disorder, itu adalah panduan psikolog dan psikiater untuk menentukan diagnosis gangguan jiwa. Oke. Dan di dalam DSM itu dipakai di seluruh dunia, ya, Mas, ya. Jadi bukan cuma di Indonesia aja. Itu udah enggak ada, Mas. Jadi LGBT itu sudah dihapuskan dari kapan? Dari tahun 1973. LGBT itu sudah tidak ada di dalam DSM, atau artinya DSM sudah tidak mengakui LGBT sebagai gangguan jiwa. Gitu mas.
0: Oke, baik. Berarti memang secara real untuk sekarang ini LGBT tidak dapat dikategorikan sebagai gangguan kejiwaan begitu Kak Rini ya. Untuk selanjutnya mungkin terkait dengan faktor-faktor nih, saya juga pengen tahu sebetulnya lebih detail lagi faktor-faktor apa aja sih yang bisa mempengaruhi perkembangan identitas seseorang nih, terkhususnya mungkin dalam hal orientasi seksualnya begitu Kak Rini.
1: Identitas ya mas ya, perkembangan identitas berarti kita akan fokus ke sana ya. Jadi kalau melihat tahap-tahap perkembangan manusia, perkembangan identitas itu macam-macam. Kita akan fokus ke identitas gender, mas? Ya. Jadi untuk ini pun harus kita bedakan ya, identitas gender dengan orientasi seksual itu pun adalah dua hal yang terpisah, adalah dua hal yang berbeda. Tapi saya mau menjelaskan bagaimana seseorang bisa mengidentifikasi dirinya sebagai laki-laki atau perempuan. Itu diawali dari usia 2-3 tahun, mas. Jadi ketika kecil, 2-3 tahun itu si anak itu proses mempelajari gender. Jadi dia ngelihat, ternyata ada jenis kelamin perempuan, ada laki-laki, ada bapaknya, ada ibunya gitu kan. Kemudian di usia 3-6 tahun itu si anak proses mengidentifikasi gendernya dia tuh apa. Dengan cara dia melihat melihat orang tua yang satu jenis kelamin dengan dia. Makanya di usia-usia segitu tuh sebaiknya si anak itu lebih dekat dengan orang tua yang satu jenis lawan kelamin dengan dia. Ya diajakin tuh mandi bareng, terus nanti dikasih tahu ini kamu tuh perempuan loh, ini tuh kamu laki-laki loh gitu. Itu ya, jadi lebih ke edukasi sekalian juga gitu kan.
0: Iya.
1: Lalu kemudian
0: ya, silakan lanjut lagi Kak Rini.
1: Iya, di usia 6 tahun sampai remaja itu proses seseorang mengidentifikasi peran gendernya. Nah ini juga, jadi identifikasi identitas gender itu di usia 3-6 tahun dia, aku perempuan. Maka di usia 6 tahun apa sih yang harus dikerjain oleh perempuan itu apa aja. Itu dia dari usia 6 sampai remaja itu dia mempelajari peran gendernya. Nah di usia remaja, uniknya remaja itu anak SMP, SMA lah ya mas ya. Itu mereka itu sifatnya ya, ciri khasnya mereka itu kan seneng banget mengeksplorasi identitas, mengeksplorasi hobi dan sebagainya. Dan lucunya di situ juga mereka seringkali mengeksplorasi identitasnya, termasuk identitas seksualnya. Nah di usia remaja ini mereka tuh seringkali mempertanyakan, benar nggak sih saya laki-laki, benar nggak sih saya perempuan. Mas, orang-orang yang kayak gitu dan datang ke psikolog tuh di usia remaja ini. Mas,
0: berarti mereka masih mempertanyakan ya, di saat mereka
1: masih mempertanyakan
0: sudah ini sebetulnya itu, ya saya laki-laki betul? Atau perempuan, jati diri saya sebetulnya laki-laki atau perempuan, seperti
1: betul.
0: Itu berarti Karini ya.
1: Nah biasanya itu terjadi jika di masa kecilnya pembentukan tahap-tahap identitas gendernya itu kurang kuat, mas. Misalnya figur ayahnya kurang, misalnya dia nggak ngelihat ayahnya, misalnya ibunya nggak ada, kayak gitu, mas. Makanya memang kita punya anak tricky banget sih.
0: Kalau yang sudah disampaikan Kak Arini tadi, mulai dari umur 2-3 tahun ini harusnya orang tua sudah mulai memperkenalkan kepada si anak.
1: Betul.
0: Ini saya laki-laki seperti ini saya perempuan seperti ini, menjelaskan kelamin seperti ini. Cuman kan bagi beberapa orang tua hal tersebut masih bisa dibilang masih dianggap tabu begitu Kak Rini ya. Jadi masih dianggap tabu kalau orang tua, ada beberapa mungkin orang tua yang sudah mengajarkan, tapi ada beberapa yang mungkin masih menganggap itu hal yang tabu begitu. Nah gimana harusnya orang tua bisa lebih memahami lagi konteks tersebut agar supaya kedepannya si anak ini bisa lebih mencari jati dirinya lagi. Oh saya laki-laki kodratnya seperti ini, oh saya perempuan betul, kodratnya betul. Seperti ini. Jadi hal-hal seperti apa yang harus dilakukan oleh orang tua Kak Rini?
1: Sebetulnya ya mas, tidak dikasih tahu secara gamblang pun, si anak tuh akan melihat sebenarnya. Si anak tuh bakalan ngelihat, oh bapaknya tuh sama ibunya berbeda. Gitu. Hmm. Itu pun mereka tuh udah mempelajari itu sebenarnya. Asal orang tuanya ada, asal orang tuanya hadir. Nah, biasanya orang-orang yang akhirnya kebingungan di remaja ini biasanya ada salah satu yang gak berfungsi, Mas. Salah satu orang tuanya yang gak berfungsi. Gitu, yeah, paham gak, Mas?
0: Yeah,
1: tapi kalau misalkan ya namanya di Indonesia kita orang apa ya? Pola asuhnya konservatif ya, Mas ya. Jadi ya biasa aja gitu. Tapi kan akhirnya anak-anaknya tumbuh dengan baik juga toh, karena si anak melihat, oh ada bapaknya, bapak itu ternyata begitu loh, perannya begitu, oh bapak itu laki-laki. Nanti dia akan belajar sendiri sebetulnya si anak itu. Dan nanti dengan melihat aja, nggak dikasih tahu pun nggak apa-apa. Yang penting kan, oh bapak itu bekerja, oh bapak itu membantu ibunya kalau misalkan sebagai penjaga di rumah. Itu kan semua dilihat, tidak dikasih tahu kan, maksudnya nggak dijelasin juga gitu. Sebetulnya itu bisa dipelajari seorang anak dengan dia melihat, dengan diberikan contoh oleh orang tuanya.
0: Iya,
1: seperti
0: berarti,
1: itu.
0: Intinya memang pengaruh keluarga ini
1: pengaruh
0: cukup
1: keluarga,
0: besar sekali begitu ya. Selain faktor keluarga mungkin Kak Rini, selain faktor keluarga mungkin si anak ini hidup di keluarga yang bisa dibilang sempurna lah. Cuman kan ada beberapa anak yang hidup dari mungkin bapaknya tidak ada atau ibunya tidak ada, dalam tanda kutip keluarga broken home gitu. Jadi selain pengaruh keluarga ini faktor-faktor apa lagi nih, mungkin faktor lingkungan kah, faktor pertemanan kah, atau mungkin faktor media sosial kah, atau faktor apa lagi Kak Rini sebetulnya selain faktor keluarga tadi?
1: Ini faktor apa nih? Faktor gimana nih?
0: Seberapa besar pengaruhnya tadi seperti yang Kak Rini sudah sampaikan tadi, mungkin terkait dengan keluarga, keluar orang tuanya cuma satu, misalkan bapaknya aja, ibunya sudah tidak ada mungkin, atau bercerai, broken home. Nah ini seberapa besar pengaruh keluarga, dan mungkin ada faktor-faktor apa lagi selain lingkungan dan keluarga?
1: Baik. Yang menyumbang orang menjadi LGBT gitu ya, Mas ya?
0: Iya betul, faktor menuju kesananya begitu.
1: Oke. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita melihat LGBT itu, kita melihat tiga faktor utama, Mas. Tiga aspek utama, yaitu biologis, psikologis, dan lingkungan. Oke? Nah, biologis itu memang tidak bisa kita pungkiri. Ada juga orang-orang yang lahir dengan, misalnya dengan kelamin ganda. Contohnya itu pernah terjadi di atlet voli itu loh, tahun berapa itu. Pokoknya pernah terjadi di Indonesia. Terus ada juga yang memang lahir dengan hormon atau genetik yang sulit dijelaskan gitu. Memang itu dari Allah aja gitu kan. Nah, itu memang tidak bisa kita pungkiri ya, Mas ya, seperti itu. Dan tapi untuk bisa menerima orang seperti itu kan butuh pemeriksaan yang sangat panjang kan oleh pakar-pakar medis dan sebagainya kan.
0: Ya,
1: gitu. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba ada orang yang saya nih membawa hormon yang begini-gini-gini, makanya saya nggak suka, makanya saya homoseksual. Ya kan, kita nggak bisa semudah itu juga. Betul, gitu kan.
0: Iya.
1: Dan itu satu berbanding seribu, Mas, kasusnya satu berbanding seribu, jarang banget gitu. Itu faktor biologis, dan itu kompetensinya kompetensi dokter-dokter dan para ahli gitu kan. Nah kalau misal, dan ada lagi faktor psikologis itu apa? Tadi salah satunya dari keluarga, dari pengalaman-pengalaman masa kecil. Mungkin dulunya dia pernah jadi korban kekerasan seksual, pengalaman traumatis, ada KDRT di dalam keluarga, hal-hal semacam itu, dan itu sangat berpengaruh, sangat menyumbang pada perilaku dia di dewasanya, gitu, di usia dewasanya, perilaku seksual di usia dewasanya. Tidak semua memang yang mengalami pengalaman traumatis, keluarganya broken home dan sebagainya, tidak semua memang akan ke arah sana, tapi biasanya yang klien-klien tuh yang datang ke psikolog dan psikiater yang sudah mengakui dirinya LGBT, dan mohon maaf, bahkan pasien-pasien di klinik ODA, di klinik HIV, itu sebagian besar memang memiliki riwayat psikologis yang tadi saya jelaskan.
0: Gitu. Berarti kalau kita
1: dan faktor lingkungan
0: ya,
1: tadi.
0: Oke, ya. Berarti kalau kita tarik, berarti sebetulnya pengalaman masa kecil seseorang ini selalu berkaitan dengan orientasi seksualnya begitu, Kak Rini?
1: Selalu, Mas. Kita tarik aja, coba aja kita tarik. Bisa seperti itu, tapi itu tadi kalau misalkan ada yang karena faktor nomor satu tadi, faktor biologis, yaitu gugur juga. Maksudnya ada juga kan orang yang lahir dengan kelamin ganda gitu kan, tanpa harus dengan faktor-faktor psikologis tadi, ada juga. Makanya psikolog dan psikiater itu kalau misalkan didatangi klien dengan mengakui dirinya LGBT, kami sangat berhati-hati dan kami takut banget buat judgement, karena bisa jadi tuh dia membawa faktor biologis, kan itu nggak bisa juga kita judgement, Mas. Itu kan bukan salahnya dia juga, gitu.
0: Betul.
1: Terus juga, atau bisa jadi dia ternyata selama ini sudah mengalami kehidupan yang sangat berat gitu kan, akhirnya dia perilakunya seperti ini gitu.
0: Oke. Ini sebetulnya pertanyaan saya sudah terngiang-ngiang di otak saya dari lama sih sebetulnya, Kak Rini ini. Betul atau tidak ini seseorang bisa menjadi LGBT hanya karena pergaulan?
1: Kalau dibilang karena hanya, tidak.
0: Tidak.
1: Tapi
0: ya?
1: Salah satunya, ya. Maksudnya iya. Gini ya, Mas ya. Mungkin ini juga saya mau disclaimer buat para pendengar. Kalau misalnya secara bukti ilmiah dari jurnal-jurnal dan sebagainya, memang belum ditemukan apakah si LGBT ini seperti virus yang menyebar atau seperti virus yang menular, itu memang belum ada. Belum ada risetnya. Tapi di lapangannya, di dalam realitanya, yang saya temukan itu biasanya begitu, Mas. Tapi kita harus
0: Walaupun tidak semua begitu, Kak Rini ya.
1: Walaupun tidak semua, tapi kita harus cek lagi, Mas. Biasanya nih, misalkan nih, si A dan B nih, ada perempuan A dan perempuan B. Kita harus cek lagi ke faktor keluarganya. Ujung-ujungnya ke sana lagi, Mas. Anak yang dari keluarga yang rentan, dua-duanya kita taruh nih di komunitas LGBT, misalkan. Yang rentan itu pasti dari keluarga yang juga rentan. Paham ya, Mas ya? Keluarga rentan atau dia juga memiliki faktor pengalaman-pengalaman traumatis atau aspek-aspek psikologis yang tadi saya sebutkan tadi. Daripada anak yang dari keluarganya pembentukan identitasnya baik, mungkin agamanya baik gitu. Orang tuanya hadir, kemungkinan si anak ini akan lebih sulit untuk dipengaruhi gitu, Mas.
0: Oke ya. Kalau dari dunia psikolog sendiri, Kak Rini nih, dari dunia psikolog sendiri, bisa nggak sih? Maksud saya, bisa nggak sih? Misalkan orang yang sudah terlanjur nyemplung di komunitas LGBT, misalkan, dari sisi psikolognya, bisa tidak merubah orientasi seksual seseorang itu untuk kembali normal seperti sedia kala?
1: Baik, ini juga ingin saya pisahkan juga ya, Mas ya. Orientasi seksual dengan perilaku seksual itu juga sebuah hal, dua hal yang berbeda. Kalau dalam secara keilmuan, secara ilmiah, orientasi seksual itu adalah variasi. Ini saya membahas dari keilmuan ya, Mas ya. Adalah variasi manusia gitu, variasi seksual manusia atau selera seseorang. Dan menurut keilmuan itu tidak bisa disalahkan. Oke. Tapi itu menurut keilmuan, oke. Tapi kalau misalkan perilaku. Nah, biasanya yang dibahas di yang dibener-benerin di oleh psikolog dan psikiater itu adalah perilakunya, Mas.
0: Perilaku. Oke.
1: Ya, kalau orientasi seksual itu kayaknya sulit ya. Maksudnya sulit kita selami lagi karena secara keilmuan, menurut keilmuan dia tuh bawaan gitu. Oke. Tapi yang biasanya datang ke kami, biasanya datang berobat, itu adalah orang-orang yang perilaku seksualnya berubah. Misalnya saya kasih contoh ya, Mas. Misalnya dari kecil ada seorang anak melihat bapaknya KDRT terus, KDRT ke ibunya, KDRT ke dia sendiri, KDRT, terus mabuk-mabukan. Pokoknya bapaknya tidak bisa memberikan figur yang baik, memberikan peran yang baik. Akhirnya muncul trauma. Dia benci sama bapaknya. Ya kan? Dia benci sama bapaknya. Akhirnya dia takut menjalin hubungan dengan lawan jenisnya. Nah, ketika usia dewasa, dia takut untuk menjalin hubungan romantis dengan lawan jenisnya. Karena apa? Karena takut seperti bapaknya. Oke? Okay? Itu namanya bukan orientasi seksual, tapi perilaku seksual. Okay. Gitu, Mas. Iya. Jadi yang bisa diurai itu adalah perilaku seksualnya. Malah bagus kalau misalkan si orang-orang itu ternyata punya riwayat di belakangnya, karena itu bisa kita betulin. Apa ya? Bisa kita sembuhin gitu, bukan betulin sih. Kita sembuhin bareng-bareng dengan tekad yang kuat. Karena dia punya riwayatnya, ya udah kita benerin tuh si riwayatnya itu, gitu mah.
0: Ini ada salah satu pendengar kita yang bertanya juga nih, Kak Rini, di malam hari ini. Teman saya perempuan, menikah dengan laki-laki, dan setelah menikah baru ketahuanlah laki-laki ini ternyata dia gay. Nah, ini tanggapannya sebagai psikolog gimana nih, Kak Rini?
1: Suaminya gay gitu ya?
0: Sudah terlanjur menikah, selama mereka menikah kurang lebih 1 tahun di sini. Tidak pernah sama sekali disentuh si istri ini, dan setelah diselidiki ternyata si laki-laki ininya gay. Nah, kalau dari sisi psikolog ini menanggapinya seperti apa, Kak Rini?
1: Bisa jadi dia hanya untuk menutupi ya, berarti ya menikah itu hanya untuk menutupi karena emang belum bisa diterima oleh masyarakat kita kan, LGBT ini kan, jadi dia untuk menutupi aja gitu.
0: Oke.
1: Dan kalau misalkan si istrinya ini belum pernah disentuh, maksudnya belum pernah melakukan hubungan seksual, berarti kemungkinan dia homoseksual. Karena ada juga orang yang biseksual, jadi suka sama perempuan iya, suka sama laki-laki iya, gitu. Nah, kalau ini berarti homoseksual.
0: Oke.
1: Iya gitu sih.
0: Ya, ini ada pertanyaan lagi juga. Dampak psikologis yang muncul akibat fenomena perundungan atau bullying terhadap individu LGBT di lingkungan sekolah atau kerja seperti apa nih dampaknya, Kak Rini?
1: Kalau dampak itu udah banyak banget penelitiannya ya Mas ya, jurnal-jurnalnya sudah banyak. Ya akhirnya mereka ya seperti orang pada umumnya lah, tidak perlu dia LGBT atau tidak. Siapapun yang mengalami perundungan kan pasti akan mengalami dampak psikologis kan. Bisa jadi depresi, bisa jadi cemas, bisa jadi trauma dan sebagainya. Seperti itu. Nah, makanya kita memang harus menelaah sih kenapa orang bisa sampai seperti itu gitu. Memang kita memang harus menghindari judgement, tapi karena ini memang tidak bisa diterima oleh lingkungan kita, dan juga di Indonesia kan kita negara beragama ya, gitu. Jadi saya rasa juga kita sama-sama ngerem lah gitu. Dari merekanya juga ngerem juga gitu. Kalau misalkan butuh pertolongan, ya tolong cari pertolongan yang benar gitu. Jangan, nggak harus show off, nggak harus terbuka gimana-gimana, kan itu juga memancing respon, khawatirnya memancing respon negatif dari lingkungan.
0: Betul, gitu. Ini ada lagi pertanyaan, ini lumayan banyak yang bertanya nih malam ini. Berbicara teknologi nih Kak Rini, apakah perkembangan teknologi zaman sekarang ini mempengaruhi perkembangan LGBT?
1: Oh iya dong, jelas. Karena apa Mas? Kalau saya ngelihat itu kayak fenomena psikologi itu ada yang namanya konformitas. Apalagi ini sangat erat. Konformitas ini sangat erat di dalam remaja. Konformitas itu apa? Perilaku ikut-ikutan.
0: Iya, betul.
1: Nah, saya khawatirnya anak-anak remaja yang tadi saya jelaskan, mereka masih mencari identitas. Yang waktu masa kecilnya pembentukan identitas dan tahap-tahap perkembangannya kurang matang nih, yang dari keluarga yang tidak berfungsi gitu kan. Nah, nanti di usia remaja ini mereka mencari identitas, terus teknologi, perkembangan teknologinya semasif ini, isu-isunya semasif ini, ya galau. Ya pasti galau lah mereka. Gitu. Nanti mereka akan bertanya-tanya, apa iya ya, apa iya ya, oh jangan-jangan itu cocok lagi buat aku, yeah. Identitas kayak gitu jangan-jangan cocok lagi buat aku, seperti itu. Yeah.
0: Apalagi kalau kita berbicara perkembangan teknologi, sosial media, dunia maya ini kan,
1: iya.
0: Jangankan orang dewasa, anak kecil pun juga gampang sekali mengaksesnya.
1: Astagfirullahaladzim, begitu, ya. Iya,
0: hari
1: betul.
0: Ini bisa melihat tayangan-tayangan yang tidak pantas dilihat oleh anak-anak kecil.
1: Betul sekali.
0: Jadi memang segitu masifnya perkembangan teknologi kita untuk saat betul. Ini kali ini ya.
1: Betul.
0: Okay. Ini selanjutnya Kak Rini, sebaiknya orang tua gimana sih sebaiknya orang tua menyikapi ketika anaknya gimana sikap orang tua ketika orang tua itu mungkin mengetahui anaknya mempunyai perilaku seksual yang berbeda dengan yang lain, seharusnya seperti apa orang tua menyikapinya Kak Rini? Misalkan si orang tua tersebut tahu nih anaknya ternyata anaknya lesbian. Setelah ditelusuri oh ternyata anaknya gay, ini sebaiknya orang tua menyikapinya seperti apa kalau dari sisi psikologinya?
1: Pertama, kalau misalkan orang tuanya awam ya, maksudnya bukan psikolog, bukan orang medis, pertama yang tenang dulu, jangan judgment, jangan panik, mm-hmm. jangan ngamuk-ngamuk, nanti yang ada anaknya semakin memperkuat perilaku anak, keyakinan anaknya. Jadi kayak, wah, kalian marahin nih gitu. Tuh kan orang tua aku aja begini gitu kan. Saya khawatirnya begitu. Jadi tenang dulu. Ditanya baik-baik juga kemungkinan dia tidak akan mau bercerita pada orang tuanya. Betul. Ditelusuri aja. Ditelusuri aja itu dari mana? Maksudnya kira-kira dia dapat paparan itu dari mana? Dan cek juga orang tuanya, apakah mereka sudah hadir, apakah mereka sudah berfungsi dengan baik di dalam pengasuhan, apakah mereka sudah memberikan contoh peran yang baik, gitu. Apakah selama pengasuhan mereka cuma bisa marah-marah, bisa banyak loh mas yang akhirnya mereka benci, misalkan sama bapaknya karena bapaknya marah-marah terus, gitu. Akhirnya anak cowok nih misalkan. Akhirnya karena dia benci sama bapaknya, akhirnya dia jadi gak mau jadi laki-laki. Itu banyak juga yang kayak gitu. Gitu. Jadi introspeksi diri aja. Dan kalau misalkan benar-benar sudah mengkhawatirkan, sebaiknya langsung datang aja, bawa aja ke profesional aja. Karena dengan berobat ke profesional, itu nanti dicek tuh kenapa-kenapanya, maksudnya kenapa si anak itu bisa sampai ke titik itu gitu. Nanti ketahuan akar masalahnya bagaimana, seperti itu.
0: Oke, baik. Karena terbatasnya durasi kita di malam hari ini, Kak Rini, terakhir Kak Rini, mungkin sebagai penutup nih, pesan-pesan mungkin yang ingin disampaikan untuk generasi muda supaya bisa tetap di jalurnya, dan jangan sampai ikut-ikutan, khususnya tadi ya, dalam hal teknologi, sosial media atau yang lainnya. Apa ini pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk generasi muda sebagai penutup Kak Rini?
1: Saya pesannya ada dua ya mas, buat orang tua sama buat anaknya. Kalau karena ini tuh faktornya pasti dari keluarga gitu. Pesan buat orang tua, ya hadirlah gitu, berfungsilah sebagai orang tua sebagaimana mestinya. Jadilah sebagai bapak, jadilah sebagai ibu gitu. Kemudian untuk anaknya, kalau misalkan kalian lahir dan tumbuh besar dalam keluarga yang tidak berfungsi, kalian benci pada orang tua kalian, kalian benci dengan kehidupan keluarga kalian, it's okay, itu bukan cuman kalian. Dan kalian masih bisa mendapatkan lingkungan yang jauh lebih baik. Dan di dunia ini pasti akan ada tempat yang jauh lebih baik. Carilah tempat yang jauh lebih positif, yang bisa menerima kalian dengan baik, seperti itu. Jadi carilah jalan yang lebih baik, yang dengan orang-orang yang positif. Kemudian kembali ke agama sih, kembali ke agama, karena ujung-ujungnya siapa sih yang ngasih kita nafas gitu kan, ujung-ujungnya kan Tuhan.
0: Betul.
1: Agama apapun kan tidak membenarkan hal ini. Kalau misalkan memang gelisah banget, bergejolak banget gitu, misalkan bertentangan banget dengan hati nurani kalian, kalian ngerasa kesulitan banget maka datangi profesional. Ada psikolog, ada psikiater, datangi. Seperti itu.
0: Oke. Ada lagi mungkin kali ini yang ingin ditambahkan?
1: Cari bantuan profesional sih, Mas.
0: Oke.
1: Kalau misalkan anaknya, misalkan dia ngerasa dia LGBT, tapi dia bertentangan dengan hati nuraninya. Dia ngerasa berdosa dan sebagainya. Cari bantuan profesional. Yeah. Udah, itu aja.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Rini Nur Afia, SPSI, selaku psikolog yang sudah berkenan untuk ngobrol-ngobrol bersama kita di malam hari ini. Nanti kalau ada waktu boleh kita ngobrol-ngobrol lagi Kak Rini ya.
1: Iya, boleh. Oke,
0: baik. Terima kasih Kak Rini. Salam untuk keluarga semua di rumah. Sehat-sehat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik pendengar, demikian tadi kita sudah berbincang di program Dialog Ruang Komunitas di edisi malam hari ini. Bersama narasumber kita tadi ada Kak Rini Nur Afia, SPSI, selaku psikolog, dengan tema kita fenomena LGBT di masyarakat dari kacamata psikologis ya. Demikian pendengar, kita cukupkan Ruang Komunitas di edisi malam hari ini. Kita berjumpa kembali di Ruang Komunitas edisi selanjutnya. Terima kasih, kita akan beranjak ke program selanjutnya pendengar. Tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tradisi penyambutan Kapolres Bener Meriah yang baru AKBP Riki Nugraha SIK MSI berlangsung meriah dan penuh nuansa budaya Gayo. Kedatangan Kapolres baru tersebut disambut oleh para pejabat utama PJU dan para personil Polres Bener Meriah serta Bayangkari Cabang Bener Meriah melalui prosesi adat dan tarian tradisional Gayo Senin hari ini 14 September 2026. Kegiatan penyambutan ini menjadi momentum penting dalam menyambut kepemimpinan baru sekaligus mempererat hubungan antara institusi Polri dengan masyarakat Kabupaten Bener Meriah. Usai prosesi penyambutan, Majelis Adat Gayo melaksanakan prosesi penobatan AKBP Riki Nugraha sebagai petua di Kabupaten Bener Meriah. Penobatan tersebut merupakan bentuk penghormatan dan penerimaan adat terhadap Kapolres baru yang akan mengemban tugas di wilayah Bener Meriah. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat dan jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita akan beranjak ke program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara,

suasananya sahdu sekali di malam hari ini. Lagunya pun juga lagunya pun juga mellow ya. Bon Jovi, Always. Ya, siapa yang gak tahu lagunya Bon Jovi ini, Always ya. Jadi kalau kita ngomongin lagu patah hati, sebetulnya ada yang bisa bikin kita nangis, ada juga yang bikin kita terdiam sambil menatap jendela padahal gak ada hujan ya. Nah, salah satu rajanya lagu patah hati adalah Always miliknya Bon Jovi. Nah, lagu ini sebetulnya dirilis di era 90-an dan juga apa ya, menjadi salah satu lagu Bon Jovi yang paling dikenal, paling viral di zamannya ya. Nah, menariknya lagu Always ini bukan sekedar lagu cinta biasa ya. Isinya mungkin lebih seperti surat cinta dari seseorang yang sudah kehilangan tapi hatinya belum berhasil move on. Jadi untuk orang-orang yang belum bisa move on sampai sekarang, yang masih sering teringat sama mantan-mantannya, lagunya Bon Jovi cocok untuk didengerin. Nah, kalau kita telaah lagi, kita telusuri lagi lirik-lirik lagunya ini ya, secara sederhana memang lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih mencintai mantannya meskipun hubungan mereka sudah berakhir ya. Masalahnya adalah hubungannya selesai tapi perasaannya belum. Nah, ini sebetulnya yang jadi daya tarik tersendiri lagu Always Bon Jovi. Jadi terasa sangat dekat dengan pengalaman banyak orang ya. Jadi ada kalanya seseorang juga udah gak bisa bersama lagi, tapi kenangan-kenangannya ini yang masih tetap tinggal di dalam pikiran. Jadi ya, mau ngapain lagi kita nginget mantan-mantan yang udah pada pergi atau mungkin sudah pada tinggal sama yang lain, ya udah lupain aja, kita harus bisa move on gitu ya. Jadi untuk kalian yang masih belum bisa move on dari mantan-mantan kalian, kayaknya cocok dengerin lagunya Bon Jovi Always ini. Nah, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Aduh, mantep lah. Oke, kita langsung buka telepon. Yang mau request lagu malam hari ini, silakan. Yang mau curhat-curhat, ngomong, ngobrol-ngobrol, atau kirim-kirim salam atau apapun itulah ya, di line telepon kita 0821-6585-4676, 0821-6585-4676, atau bisa juga melalui chat WhatsApp kami 0852-7082-5272. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo juga Bang Budi.
0: Halo juga
1: Ruang Rindu, Ruang Rindu. Apa itu?
0: Ruang Rindu. Ayo passwordnya dulu, passwordnya. Passwordnya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ayo ulang lagi, ulang.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Betul sekali. Pas. Sepertinya lagi rame di sana ya.
1: Enteng itu anak.
0: Ngumpul semua di sana.
1: Ini ngumpul dua keluarga.
0: Oh, pantes rame ya. Oke, gimana kondisinya hari ini Kak Amoy?
1: Hari ini kondisinya suhu kayaknya udah ada membaik sedikit.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Hari ini makan apa aja? Makan apa aja dari pagi tadi?
1: Makan
0: apa aja dari pagi tadi?
1: Makan dikit. Kira-kira 4 sendok makan lah gitu.
0: Oh, makannya. Bukan. Maksud saya makan ayam, makan daging, atau makan ikan, makan apa?
1: Bandang
0: makan
1: bandang digoreng.
0: Bandang
1: pakai
0: ya.
1: Pakai garam, pakai jeruk.
0: Oh, itu. Itu pagi, siang?
1: Pagi.
0: Pagi.
1: Tadi.
0: Sarapan pagi? Sarapan
1: ini pakai kentang digoreng.
0: Oh.
1: Pakai garam.
0: Iya, sehat.
1: Kayaknya enggak boleh enak-enak lagi dimakan itu.
0: Sayur-sayuran?
1: Sayuran kayaknya.
0: Sayur-sayuran boleh ya.
1: Sisanya sakit badan sebelum
0: dikit. Masa? Ngetus. Masa ya?
1: Asam urat gitu.
0: Sayur-sayuran masa asam urat?
1: Yang hijau kayak daun kangkung, daun
0: pipa. Ya berarti memang kamu ya ada riwayat asam urat gitu.
1: Ada kayaknya nih.
0: Ya berarti.
1: Kayaknya aja aku minum sama nasi cuma beli. Kayaknya itulah dalam badan
0: kayak cip. Oh, iya berarti. Makan yang bening-bening aja lah, sayur-sayurnya sayur-sayur bening gitu, yang direbus-rebus mungkin.
1: Kecuali kentang apa? Kentang wortel.
0: Berarti harus kain. Harus lebih sehat.
1: Ayam kampung nggak tahu itu belum beli.
0: Oh gitu.
1: Oh. Oh itu satu nggak tahu.
0: Oh itu kamu cuman. Itu sebelum sakit memang sudah gatel atau pas sekarang ini?
1: Ya sekarang ini kemarin dua hari kelihatan.
0: Oh berarti nggak usah dimakan lagi kalau gitu?
1: Nggak, ayam kampung di sop semua ke rumah kentang.
0: Oh.
1: Gatel apa mana?
0: Iya.
1: Ayam kampung.
0: Iya berarti nggak usah dimakan lagi, cari yang lain gitu. Intinya kan harus lebih banyak sayur sama buah sih kalau menurut saya ya.
1: Buahnya ini cuma anggur sama apa nih? Kok jeruk itu makan kayaknya angin itu kayak ntar-ntar gitu.
0: Oh.
1: Anggur dengan sama buah apa? Sama buah salak.
0: Oh, seperti itu berarti ya? Oke lah, berarti ya kalau menurut saya sih lebih banyak makan sayur, makan buah, istirahatnya jangan kurang dari 8 jam satu hari ya kan.
1: Kayaknya daun-daun tadi Bang Budi kayaknya apa tuh, sakit badan gue.
0: Sakit gimana maksudnya?
1: Kayaknya kayak asam urat itu, terus kayak kaku apa gitu.
0: Oh.
1: Tangan-tangan.
0: Iya, berarti harus lebih banyak bergerak, Kak Amoy. harus banyak bergerak kalau kayak gitu mungkin ya. Oke lah, tapi kan di rumah kan banyak yang jagain kan, tapi mudah-mudahan aman lah kalau banyak yang jagain di rumah ya kan.
1: Kecil kali suaranya Bang Di.
0: Gimana?
1: Kecil suara Bang Di.
0: Kecil?
1: Mm-mm.
0: Halo?
1: Enggak.
0: Volume handphonenya mungkin yang belum dibesarkan ke Amoy. Volume handphonenya, soalnya di sini udah lumayan kencang suara saya. Volume handphone di sana mungkin yang belum begitu besar.
1: Ada.
0: Halo, cek 1, 1, 2.
1: Oke, bos.
0: Oke, lagu apa malam ini Kak Amoy?
1: Lagunya Daun-daun Kering Mudi, dari Maya Rumantir.
0: Maya Rumantir, Daun-daun Kering.
1: Maya Rumantir.
0: Iya, Daun-daun Kering ya.
1: Judulnya.
0: Oke, nanti kita putar lagunya ya. Oke, mau kirim-kirim salam siapa aja Kak Amoy?
1: Salam-salamnya untuk Bang Budi dulu di sana. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, besok jumpa lagi kita.
0: Amin, amin.
1: Terus? Dan untuk para pendengar-pendengar Bang Budi, dan penggemar-penggemar. Dan untuk karyawan dan karyawati itu jangan lupa Bang Budi.
0: Oke, siap.
1: Nanti diputarnya itu Bang Budi baunya satu aja enggak bisa dipikirkan telepon lagi.
0: Oke.
1: Dan untuk kawan-kawan kita Bang Budi dari A sampai J.
0: Siap.
1: Dari Amerika Serikat sana sampai ke Maruti Bang Budi.
0: Oke, bos.
1: Lanjut perjuangan Bang Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Amoy. Di mana? Di di asir-asir. Cuman kalau untuk saat ini kayaknya sepertinya tidak di asir-asir ya. Lagi kumpul bersama keluarga, sama anak dan cucu tadi. Sepertinya memang lagi rame, lagi pada kumpul malam hari ini. Terima kasih kamu. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Mais, gimana Mr. Herman?
2: Wah, kalau Mr. ini selalu oke dia, Bang. Sama juga seperti abang di situ,
0: Pak. Oke, hari ini sudah ngopi berapa kali?
2: Sama oke terus ya.
0: Udah ngopi berapa kali hari ini Bang Herman?
2: Oh saya sudah ngopi sudah kopi berapa kali? Baru 3 kali Bang.
0: 3 kali, memang seperti itu.
2: Seperti itu, udah mayoritasnya Bang.
0: Iya ya, standar 3 hari 1 kali, kecuali kalau lagi ada lawannya mungkin lebih dari 3 kali gitu.
2: Bisa
0: ya.
2: Bisa lebih 5 kali ya.
0: Gimana suasana di sana, cuaca?
2: Cuaca lagi gerimis-gerimis yang mengundang hujan ini.
0: Sama seperti semalam juga hujan ya?
2: Iya sama juga. Alhamdulillah lah. Mudah-mudahan hujan ada panasnya juga. Ada
0: Alhamdulillah. Juga, kan? Pagi tadi panas, berarti siang tadi panas ya?
2: Iya.
0: Cuman menjelang sore tadi udah mulai hujan di sana.
2: Iya begitulah cuaca di sini Bang.
0: Oke. Jadi Bang Herman mau denger lagu apa nih? Lagu mancanegara kah? Lagu Indonesia kah?
2: Lagu ini adalah apa namanya, kalau lagu mancanegara boleh nih?
0: Boleh dong.
2: Boleh ya?
0: Boleh. Apa?
2: Kalau Scorpion apa jadi situ Bang?
0: Scorpion. Oke, sebentar. Saya lihat dulu ya. Scorpion. Wine of Chains, Still Loving You, Always Somewhere, You and I. Terus Who's That Girl, Holiday, No One Like You, Walking in the Edge, Love is Blind, udah, Under the Same Sun.
2: Sama itu yang terakhir tadi,
0: Under the Same Sun.
2: Ya.
0: Oke, ada juga ini When the Smoke is Doing Down. Oke, itu sih.
2: Yang boleh. Salah satu di antara dua boleh itu.
0: Oke, tadi Under the Same Sun ya.
2: Ya.
0: Oke, siap. Ini sudah kita masukin lagunya. Ayo, salam-salam Bang
2: Salam. Salamnya yang pertama buat kamu yang sekarang lagi ada keluhan ya. Mudah-mudahan cepat sehat.
0: Asam urat katanya.
2: Asam urat ya.
0: Asam urat kira-kira bang, solusinya apa tuh kalau asam urat Bang Irman?
2: Tapi dia ada benar juga itu kalau asam urat kalau kata dokter itu saya pernah konsultasi di sama dokter kesehatan di daerah saya kan.
0: Apa dia bilang itu?
2: Memang kalau daun yang berwarna uang apa yang berwarna hijau memang nggak boleh makan kalau yang asam urat.
0: Itu sayur buah?
2: Ya pokoknya sejenis warna hijau.
0: Baru tahu saya
2: tapi
0: ini.
2: Tapi kebanyakan dia di sayur dia.
0: Sayur
2: yang
0: ya?
2: Warna hijau.
0: Berarti betul yang dibilang kamu tadi ya. Soalnya saya juga baru tahu.
2: Tapi agak ini juga, agak prihatin juga saya. Kok ayam kampung bisa kegatalan juga dia.
0: Iya, alergi katanya semenjak operasi ini makan ayam kampung alergi.
2: Mungkin ada pengaruhnya sama obat-obatnya juga
0: bisa
2: Pak.
0: Jadi, ya karena sebelum operasi nggak pernah ada gejala-gejala alergi kan.
2: Nggak pernah gejala itu pengaruh apa obat itu biasanya ya. Nah, ayam kampung itu nggak ada apa riwayat gatal dia.
0: Mungkin nanti kalau begitu sudah pulih 100% udah normal lagi begitu Bang Irman.
2: Normal lagi ya. Sekarang itu aja pengaruh obat itu alergi. Ya, karena obat betul. Itu ada yang juga nggak tahan di tubuh kita kan.
0: Berarti Bang Irman ada riwayat asam urat juga, sempat konsultasi sama dokter dong?
2: Enggak, itu bukan ada keluarga saya dulu. Konsultasi ya. Tentang itu kan coba saya tanya-tanya kebetulan kita punya kawan dokter kan di sini.
0: Ya, berarti memang betul yang hijau-hijau itu bisa jadi pemicu asam urat ya?
2: Iya, betul itu. Saya udah pernah konsultasi kan sama dokter itu.
0: Oke lah. Jadi ilmu pengetahuan baru nih buat saya juga baru tahu ya kan. Oke, lanjut Bang Irman, yuk.
2: Ya, salam buat Mr. Budi yang lagi tugas yang lagi mikirin mungkin kapan ke Kupa apa ke Makassar kan.
0: Oke, terima kasih Bang Irman.
2: Ya, kemudian Bang Ari, Bang Fajri, Bang Cibu, Mbak Nur, Mbak Yati, Mbak Selvi, Mbak Ana. Mbak Selvi kemana? Udah lama gak pernah kedengaran
0: Mbak suaranya. Selvi udah pindah ke Pro 2 sekarang dia siarannya Bang Irman.
2: Berarti gak balik-balik kemari deh.
0: Kalau sudah di sana ya di sana sepertinya.
2: Iya juga
0: sudah
2: ya.
0: Di sana menetap.
2: Bang Mus, Bang Joy, Mas John, kemudian Pak Rohimun, Bapak Tumba, buat Kak Nadia, Bapak Tumirawati, Kak Jamila, ya. Kemudian buat siapa? Buat Karini, juga buat Bang Mamat, Bang Iwan, Kak Fifa, buat Fatma, Bang Putra di Aceh Jaya, Putra di Bekasi juga, Bang Adi, Bang Rahmat, juga Fitri yang ada di Bali Ratu, yang ada di PRJ juga, yang ada di Bekasi. Kemudian Caca, Sarah, juga Kak Anima, Kak Muna, Erna, juga keseluruhannya aja Bang Amirun, Bang Sultan, Bang Sabirun, ya. Kemudian keseluruhannya dari A sampai J lah Bang.
0: Okay.
2: Seperti biasa nanti di copy kembali yang sudah maupun yang belum semua dapat salam dari saya.
0: Okay,
2: seperti
0: Bang
2: kamu bilang dari AS sampai ke Amoroki sana kan.
0: Siap.
2: Ya salam kembali buat kamu dari AS ini.
0: Betul. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Herman di AS ya. AS di sini bukan Amerika Serikat ya. AS di sini bukan Amerika Serikat tapi Aceh Selatan. Terima kasih Bang Herman. Jadi pengetahuan juga betul berarti yang disampaikan sama kamu ya tadi kalau yang hijau-hijau itu bisa jadi penyebab atau pemicu asam urat begitu kamu ya. Terima kasih Bang Herman. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo juga, waalaikumsalam, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Wes, Bang Joy.
3: Oke, 100 tolong Bang, siapa ini Bang Budi?
0: Ya udah nanti kirim aja ke rekening transfer ya.
3: Apanya itu?
0: Kan tadi bilangnya 100.
3: Bang golongnya 100.
0: Baru bangun tidur kayaknya ini.
3: Ini diminta sini Bang Budi, habis baru kerumunan Bang Budi.
0: Apa kegiatan hari ini?
3: Ya, kegiatan hari ini kan ada acara buat ini pasang pulang kereta, ada acara sini.
0: Rewang.
3: Ya istilahnya rewang.
0: Tahunnya
3: alang tolong.
0: Oke. Hujankah di sana dari sore tadi?
3: Iya, hujan tadi sekitar jam 3 sampai sore tadi hujan, Bang Budi.
0: Sama berarti ya. Di sini tadi habis-habis asar jam-jam setengah 5 udah mulai hujan tadi di sini tuh.
3: Bukan nyaman, Bang Budi. Kami pun was-was takut banjir ya, takut longsor kan, takut ya.
0: Ya, sama-sama maksudnya di sini pun juga hujannya dari sore tadi gitu, jam-jam setengah 5 habis asar.
3: Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa, Bang Budi.
0: Amin. Ya. Sama-sama berdoa lah, mudah-mudahan semuanya aman terkendali begitu Bang Joy ya.
3: Oke Bang Budi. Oke.
0: Sepertinya Bang Joy sudah mulai ngantuk nih, langsung aja lagunya apa nih Bang Joy?
3: Ya belum ngantuk nih, lagi minum kopi nih satu
0: galon gitu. Bang Budi. Oh saya udah tadi, saya udah sama kayak Bang Herman, 3 gelas satu hari kecuali kalau lagi ada lawannya bisa 5 gelas katanya kan gitu.
3: Aku makin banyak minum kopi makin ngantuk Bang Budi.
0: Masa ya?
3: Iya betul Bang Budi.
0: Oh, luar biasa berarti nih. Makin banyak ngopi makin susah tidur gitu.
3: Makin ngantuk Bang Budi.
0: Makin ngantuk. Biasanya kalau makin banyak ngopi makin susah tidur ya.
3: Aku kurang minum kopi gak mau tidur tuh Bang Budi.
0: Harus imbang juga minum air putihnya Bang Joy.
3: Iya betul Bang Budi, air putihnya tuh
0: Karena saya perhatikan orang-orang tuh kuat ngopi, air putihnya kurang. Waduh, bahaya kayak gitu.
3: Bahaya Bang Budi, apalagi banyak gelarnya, bahaya juga Bang Budi.
0: Ya, kalau saya kuat ngopi, tapi air putihnya pun juga kuat. Saya bisa 4 liter satu hari minum air putih itu.
3: Itu kan Bang, minum semuanya kemarau.
0: Jadi kopinya banyak, air putihnya pun harus lebih banyak lagi gitu, biar netral badan kita jadinya kan.
3: Enggak, air putihnya tadi musim hujan, musim kemarau, banyaknya.
0: Sama aja, enggak ada bedanya.
3: Ya, kalau saya lain, kalau musim kemarau makin banyak air putih Bang Budi.
0: Sama aja kalau saya. Mau musim kemarau atau musim hujan ya, kalau saya hitung-hitung sih mungkin satu hari bisa 4 liter sampai 5 liter saya minum tuh.
3: Waduh, kalau saya 4 liter musim hujan kebanjiran Bang Budi kamar mandi.
0: Ya gak apa-apa, namanya kan juga kita minum banyak ya kan. Otomatis yang keluar pun juga banyak gitu, gak perlu malu lah.
3: Ya betul Bang Budi, kalau musim hujan 4 liter kebanjiran kamar mandi.
0: Justru malah orang-orang yang nggak jarang minum itu yang bahaya. Kalau saya ya udah biasa, ini Budi ke kamar mandi mulu, kencing mulu, ya iyalah minumnya pun banyak ya gitu, jadi ada alasannya.
3: Iya bagus dijadikan Bang Budi ya.
0: Oke lah, apa lagu kita malam ini Bang Joy?
3: Lagu apa? Lagu barat, lagu Indonesia.
0: Terserah.
3: Oh saya lagu dari Metallica ya.
0: Apa?
3: Halo. Dari Metallica aja bisa.
0: Apa judulnya tuh?
3: Itu yang live konser dia di Berlin Unforgiven ya.
0: Berlin Unforgiven?
3: Yang live ya.
0: Oke, Bang Joy. Oke.
3: Melodinya kan mantap Bang Budi.
0: Unforgiven Berlin. Oke, salam-salam Bang Joy.
3: Salam-salamnya untuk Bang Budi, keluarga saya selalu ya.
0: Amin.
3: Dan semua penyiar, reporter, RI Tegangan, dimana saja berada, saya selalu. Dari populan itu Abang Sapan kita yang menjaga kantor RI Tegangan, semoga saya selalu mereka Bang Budi.
0: Amin.
3: Dan juga populan untuk Bapak Imam Taufik, semoga saya selalu juga. Dan tidak lupa pula untuk kawan-kawan kita, teman-teman seperjuangan, pendengar RI Tegangan di mana saja berada, semoga saya selalu Bang Budi.
0: Amin.
3: Oke, lagu kita dari Metallica, jempol di Bang Budi.
0: Oke Bang Joy, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sold on kita. Bang Joy di Pondok Baru, kayak suaranya kayak bawa orang-orang bangun tidur, lemes banget Bang Joy, mentang-mentang suasananya dingin ya, bawaannya jadi pengen tidur aja, suaranya lemes banget tadi, saya pikir baru bangun tidur atau bagaimana ya, ternyata lagi ngopi, ngopinya satu galon, luar biasa. Jadi walaupun ngopinya kuat, harus imbang juga minum air putihnya. Kebanyakan dari kita nih lupa gitu, bukan lupa apa ya, males mungkin ya, karena suasana di sini dingin. Jadi kalau kebanyakan minum tuh bawaannya kencing mulu ya kan, ke WC mulu. Sebetulnya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Nah, atau namanya juga kita minumnya banyak ya, otomatis keluarnya pun juga banyak gitu ya. Itu dia, jadi kalau kalian kuat ngopi harus kuat juga minum air putihnya. Kalau saya pribadi ya termasuk kuat juga minum air putihnya ya, karena ngopinya pun juga kuat. Satu hari bisa 3 gelas. Kalau ngopi satu hari 3 gelas itu ya harus imbang juga air putihnya. Bisa, kalau saya minum air putih satu hari itu kalau dihitung itu mungkin bisa 4 liter karena ngopinya pun kuat gitu ya. Jadi gitu, jangan lupa minum air putih. Mau minum apaan kek, yang penting air putihnya jangan lupa untuk menetralisir badan kita. I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near. Ada Bang Mus. Bang Mus di Simpang Balik ini ngirim WA nih. Bang Mus di Simpang Balik 0823-6743 sekian. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dari Salutun, Love That Never Fades. Salam buat semua, buat Abang selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu. Amin. Amin ya Allah. Semoga sehat juga Bang Joy di sana di rumah ya bersama keluarga. Ini seperti biasa kata-kata bijak dari Bang Joy nih. Jadilah sosok pribadi mandiri, karena harapan yang terlalu berlebihan akan menyakitkan diri sendiri. Betul, betul sekali ya. Jadi gak boleh kita sebetulnya terlalu berharap sama manusia ya. Gak ada sebetulnya yang betul-betul bisa bantu kita selain diri kita sendiri. Begitu Bang Joy, Bang Joy lagi, Bang Mus ya. Jadilah sosok pribadi mandiri, karena harapan yang terlalu berlebihan akan menyakitkan diri sendiri. Betul. Terlalu berlebihan kita berharap sama seseorang nih. Misalkan kita sayang sama seseorang, cinta sama seseorang. Ternyata orang tersebut gak cinta sama kita, gak sayang sama kita. Ujung-ujungnya malah sakit hati, bertepuk sebelah tangan jadinya ya. Jadi gak usahlah terlalu berharap sama orang lain ya. Kita nikmati aja prosesnya. Namanya juga hidup ya kan. Karena gak ada orang yang betul-betul bisa membantu kita selain diri kita sendiri begitu. Kita masih di Ruang Rindu, masih terus kami tunggu partisipasinya yang ingin bergabung melalui line telepon 0821 6585 4676. Di line telepon 0821 6585 4676. Yang mau kirim-kirim WA juga bisa melalui chat WA di nomor 0852 7082 5272.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar semuanya, kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Pukul 21 lebih 55 menit, mendengar semua, sudah semakin larut suasana di malam hari ini. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Mungkin bagi pendengar semua yang sudah beristirahat bersama keluarga di malam hari ini, karena cuacanya memang enak ya untuk tidur, untuk beristirahat di malam hari ini. Karena memang beberapa hari kebelakang ini hujan terus. Jadi ya berhati-hati juga bagi pendengar semua yang mungkin tinggal di tempat-tempat rawan, di daerah-daerah perbukitan atau lereng-lereng, tetap siaga semuanya, hati-hati. Karena memang kondisi sudah beberapa hari kebelakang ini hujan terus begitu ya. Dan masih terus kami tunggu partisipasinya di malam hari ini dalam program Ruang Rindu, yang ingin telepon, request, kirim-kirim salam di malam hari ini tentunya melalui line telepon kita 0821-6585-4676, 0821-6585-4676 ya. Atau mau chat WhatsApp juga bisa 0852-7082-5272 ya, 0852-7082-5272.

0: Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Mas Budi.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya.
0: Siapa ini, Bang?
1: Gimana?
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Maman.
0: Bang Her... Siapa?
1: Maman.
0: Bang Maman, di mana posisi, Bang?
1: Di Blok C.
0: Di Blok C. Hujan kah di sana?
1: Hujan dari sore ini.
0: Dari sore tadi ya, tapi situasi kondisi aman di sana, Mas, ya?
1: Aman, dingin-dingin ya? Aman.
0: Dingin-dingin aman. Di rumah posisi atau sedang di mana nih?
1: Di rumah nih, lagi di depan pesawat sambil ngopi.
0: Siap. Masih rintik-rintik berarti suasana di sana malam ini?
1: Masih
0: rintik-rintik, duduk di depan rumah sambil menikmati hujan, mantap sekali, ngopi pula ya.
1: Nah, itu dia.
0: Oke. Okay. Ditemani sama radio juga, apa lagu kita malam ini, Bang Maman?
1: Gimana?
0: Mau request lagu apa malam ini?
1: Silakan. Oh, ini dari Eric Clapton.
0: Ya?
1: Eric Clapton.
0: Eric Clapton, judulnya?
1: Wonder Tonight.
0: Oke, Eric Clapton ya?
1: Ya.
0: Yeah. Oke, mau kirim-kirim salam, silakan, Bang.
1: Oke, salam langsung pendengar aja. Semoga sukses selalu, RRI juga jaya. Ya, untuk semua aja deh.
0: Oke, siap.
1: Oke, kita aja selamat malam. Oke,
0: selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Maman tadi di Blok C ya. Suasana malam hari ini di Blok C juga terpantau masih rintik-rintik hujan di sana ya. Sambil duduk di depan teras rumah, ngopi, dengerin RRI Takengon. Mantap. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini?
2: Mas Herman.
0: Mas Herman di Pondok Balik.
2: Iya, Bang.
0: Gimana Pondok Balik, masih hujan kah di sana?
2: Udah enggak ya? Udah banget, cuman ya tinggal dinginnya lah, Bang.
0: Dingin kan memang setiap hari dingin.
2: Iya.
0: Oke. Di Takengon sih kalau saya lihat dari kaca studio masih agak rintik-rintik juga sih di depan.
2: Cuman, ya.
0: Ini lagi ngopi kah atau lagi ngapain nih?
2: Ini lagi santai, lagi ngopi,
0: mantap.
2: Lagi duduk di ayo.
0: Pisang gorengnya mana? Pisang gorengnya?
2: Apanya?
0: Pisang goreng. Kalau ngopi harus ada pisang gorengnya dong.
2: Jauh, Bang, mobilnya, Bang, di kebun, Bang,
0: yo. Oke, Mas Herman mau dengar lagu apa malam ini?
2: Dari Giga lagi, Bang.
0: Ya?
2: Dari Gilga Said lagi bisa ada.
0: Oke, nemen.
2: Tapi yang lain lagi, Bang. Apa maksudnya judul yang lain lagi?
0: Oh,
2: apa
0: boleh
2: aja sih, Bang, yang ada, Bang?
0: Gilga, sebentar dulu, saya cari dulu ya.
2: Gilga
0: Said, Angel apa Ang? Apa nih? Angel apa Angel ini? Pokoknya itulah.
2: Angel pun bisa, Bang.
0: Angel, ya. Dumas. Terus Sanes,
2: Angel aja, Bang.
0: Lamunan Angel ya?
2: Iya, karena okay. Dengan kisah-kisah yang nyata kayak Kepri Malam, kalau ini juga gitu ya.
0: Angel
2: ini
0: tuh,
2: ini, Bang.
0: Angel tuh bahasa Indonesianya apa, Mas Herman?
2: Kayak mana, Bang?
0: Bahasa Indonesianya apa Angel nih?
2: Angel itu bahasa Indonesianya susah, Bang.
0: Susah gimana maksudnya nih?
2: susah itu ya susah.
0: Susah maksudnya susah dari ekonomi kah atau susah apa nih?
2: Kalau angel itu, Bang, bisa dibilangkan sejenis yang bernamakan susah gitu loh, Bang.
0: Oh, intinya
2: ya, susah. Juga gitu lah.
0: Intinya banyak makna gitu susahnya ya?
2: Iya, banyak, Bang.
0: Oke, okay. Maksudnya juga bisa gitu. Bisa susah karena ekonomi, susah karena cinta, mungkin susah karena nggak nikah-nikah gitu. Gimana? Halo?
2: Halo?
0: Gimana, Bang?
2: Udah ngopi ke?
0: Udah, saya udah 3 kali ngopi hari ini.
2: Iya.
0: Kalau dilanjut lagi 1 gelas lagi nggak bisa tidur nanti. Aduh.
2: Ya,
0: suasananya
2: kali secukupnya juga.
0: Ya, kalau saya memang
2: ini kan apa namanya cuaca.
0: Ya, enggak kalau memang gitu. Kalau saya memang standarnya 2 sampai 3 kali, cuman karena cuacanya lagi kayak gini ya bisa jadi 3 kali tadi ngopinya kan.
2: Oh, gitu iyalah. Ya, memang aja bagusnya yang penting kesehatan, Bang.
0: Betul. Apalagi Abang Mas Herman kan tinggalnya di Pucuk nih. Aduh, dinginnya luar biasa di sana berarti itu.
2: Ya di puncak nih, Bang. Kita lagi pula pun sendiri di, sama tetangga ya lumayan jauh di perkebunan.
0: Iya, ditambah lagi
2: makan panen.
0: Iya, sabar aja nanti ada waktunya pasti itu Mas Herman ya. Oke, silakan mau kirim-kirim salam boleh.
2: Salam-salamnya buat teman-teman yang udah masuk dan yang belum masuk. Ya, salam dari Herman semuanya. Dari A sampai Z aja lah, Bang.
0: Oke.
2: Untuk Bang Budi, selamat beraktivitas sampai selesai dan jaga kesehatan selalu, Bang.
0: Oke, siap. Jaga kesehatan juga Mas Herman di sana ya.
2: Iya Bang, iya gitu aja Bang. Kurang lebihnya berizin Bang.
0: Muru-muru Bang Herman.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mas Herman di Pondok Balik ya. Balik lagi kita ngomongin kopi nih. Emang iyalah gimana ya orang kalau apalagi orang seperti saya ya. Orang seperti saya mungkin bisa dibilang dalam tanda kutip sudah candu sama yang namanya kopi ya. Apalagi kalau satu hari gak kena kopi tuh, waduh itu susah diungkapkan itu. Satu hari kalau gak kena kopi atau mungkin pagi-pagi ngopinya terlambat, waduh itu kepala pening, pusing, leher berat ya. Itu karena mungkin udah saking candunya sama yang namanya kopi ya. Apalagi saya. Saya kalau satu hari gak ngopi atau mungkin ngopinya terlambat pagi-pagi itu udah langsung pusing, pening, kepala, leher berat ya kan. Ya itu tadi Mas Herman ya, walaupun ngopinya banyak tapi air putihnya juga harus imbang gitu ya. Kebanyakan dari kita semua kadang suka lupa ngopinya kuat sampai bergelas-gelas tapi air putihnya jarang. Nah, justru itu yang bahaya gitu. Sebetulnya tidak apa-apa mau ngopi sampai 5 gelas satu hari sih enggak masalah juga, yang penting air putihnya juga harus imbang. Begitu Mas Herman ya. Sendirian Mas Herman di kebun ya, enggak ada tetangga, jauh dari jalan, mau beli pisang goreng susah ya. Padahal kopinya udah ada itu. Kalau kopi temannya ya pisang goreng, harusnya beli pisang goreng dulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Dika Ratu Marfuatun, Ketua Pradi Bersatu Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan penuh bangga mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Terima kasih RRI karena selama 81 tahun sudah setia menemani, mengedukasi, dan menghibur masyarakat Indonesia. Mulai dari berita, budaya, sampai suara daerah, RRI selalu hadir. Semoga RRI terus maju dan adaptif di era digital, tetap menjadi rujukan informasi yang akurat, serta semakin dekat dan menginspirasi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara. RRI Merdeka.

Rindu Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Masih bersama kami pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar semuanya. 20 menit sudah lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selamat malam semuanya. Selamat bergabung mungkin yang baru bergabung bersama kami, dan selamat istirahat juga bagi pendengar semua karena suasana juga semakin larut di malam hari ini. Kita coba lihat lagi WA, ternyata ada WA lagi yang masuk nih, 0812-9344 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Budi, saya pendengar baru nih dari seputaran Lutawar. Mau request lagunya Bryan Adams, Heaven ya. Oke, salam-salamnya untuk Bang Budi aja yang lagi dinas di malam hari ini. Semangat terus. Jangan lupa ngopi kalau belum ngopi biar gak ngantuk. Saya udah ngopi. Justru kalau jam-jam segini tuh sebetulnya paling saya hindari kalau untuk ngopi. Takutnya nanti malah gak bisa tidur, ya kan? Oke, terima kasih. Nanti kita putar lagunya ya. Apa tadi request lagunya? Bryan Adams, Heaven ya. Oke, terima kasih. Nanti kita putar lagunya. Salam untuk keluarga semua di rumah, sehat-sehat semuanya ya. Satu lagi nih, 0822-4601 sekian. Ini sudah beberapa kali WA tapi nggak pernah disebut dengan siapa, di mana gitu posisinya ya. Oke, assalamualaikum Bang Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya sudah lama tidak dengerin lagu barat nih, pengen denger lagu barat malam ini. Puterin bangnya dari Air Supply, Goodbye. Oke, salamnya buat semua pendengar aja yang lagi dengerin di malam hari ini. Dan untuk Bang Budi, semoga lancar terus tugasnya di malam hari ini. Jangan lupa diputer bang ya. Oke, nanti kita puter request lagunya tadi. Air Supply ya, Goodbye ya, nanti kita putar lagunya. Terima kasih, salam juga untuk keluarga semua di rumah, sehat-sehat semuanya ya, nanti kita putar lagunya. Oke, saya pantau juga telepon tidak ada yang masuk lagi. WA juga sudah tidak ada yang masuk lagi ya. Karena mungkin suasana juga sudah semakin larut malam hari ini, sudah banyak yang istirahat. Jadi kita lanjut terus malam hari ini pendengar. Kita akan putarkan request-request lagu yang sudah diminta tadi sama pendengar-pendengar kita ya. Jangan kemana-mana, masih bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usra Alfata, Ketua Komunitas Kijang Toyota Gayo Club Kabupaten Bandar Meriah dan Aceh Tengah, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan saya semoga RRI semakin maju dan sukses dan semakin dekat dengan masyarakat, serta semakin banyak program-program yang menginspirasi bagi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Angel ya. Angel request lagu dari Angel tadi lagu dari Gilga Sahid ya, request dari Mas Herman tadi di Pondok Balik ya. Angel itu tadi apa bahasa Indonesianya tadi yang sudah disampaikan sama Mas Herman ya. Susah, pokoknya intinya susah aja. Terima kasih Mas Herman. Ini saya lihat WA Bang Mus masuk lagi, WA lagi, hadir lagi Bang. Boleh kan? Boleh dong. Request lagu dari Iwan Fals, Isi Rimba. Terima kasih sebelumnya. Oke, Bang Mus, terima kasih. Nanti kita putar ya. Tidak ada lagi WA yang masuk dan telepon juga sepertinya juga tidak ada lagi yang masuk karena mungkin sudah pada tidur semua ya, karena sudah semakin larut suasana di malam hari ini, ditambah lagi cuaca juga cukup sahdu sekali ya. Udahlah, nikmatlah, enak malam-malam tidur kayak gini ya kan. Oh, ternyata ada telepon masuk, saya pikir tidak ada telepon masuk lagi. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, saya pikir udah tidur. Belum.
1: Belum tidur ya.
0: Gimana saya mau tidur, saya masih kerja. Mana bisa. Oke, jadi apa lagunya? Mau request lagu apa lagi Bang Joy?
1: Lagu dari Dedy Dores.
0: Dedy Dores. Judulnya?
1: Judulnya Hilangnya Seorang Gadis.
0: Apa?
1: Hilangnya Seorang Gadis.
0: Hilangnya Seorang Gadis ya.
1: Coba lihat di situ lo nanti.
0: Gimana?
1: Coba lihat di kasusnya betul gitu judulnya.
0: Dedy Dores. Dedy Dores. Ntar dulu saya lihat.
1: Hilangnya
0: Dedy Dores. Hilangnya Seorang Kekasih. Hilangnya Seorang Gadis, betul?
1: Betul.
0: Hilangnya Seorang Gadis dari Dedy Dores.
1: Tak bisa hilang gitu ya judulnya.
0: Nggak ngerti, diculik atau kayak gimana nih? Saya juga belum denger nih lagunya. Nanti kita dengerin deh.
1: Jadi itu kisahnya Dedy Dores mungkin dia.
0: Bisa jadi kisah. Halo. Bisa jadi kisah pribadi dia, atau mungkin ada kawannya, saudaranya atau siapanya yang mungkin bercerita sama dia, akhirnya dibikin lagu. Jadi antara masalah dia atau masalah orang lain yang dibikin lagu sama Dedy Dores.
1: Tapi dari kisah-kisah nyata tuh cuma juga lagu-lagu.
0: Nggak tahu. Saya belum tahu nih, belum baca sejarah dari lagu ini seperti apa. Apa betul kisah nyata atau mungkin fiksi, kan kita tidak tahu. Saya yang tidak tahu gitu.
1: Oke,
0: sepertinya Bang Jo juga sudah semakin ngantuk nih. Dedy, oke. Dedy Dores, Hilangnya Seorang Gadis ya. Oke, nanti kita putar. Oke, terima kasih Bang Joy. Nanti kita putar lagu. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Joy ya, saya pikir sudah tidur, ternyata belum tidur. Minta lagu lagi, Dedy Dores, Hilangnya Seorang Gadis. Oke Bang Joy, nanti kita putar lagunya ya. Ini saya mau putarin dua lagu lagi tadi yang sudah di request. Ada Air Supply, ada Bryan Adams, Heaven, dan juga ada Air Supply, Goodbye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Firmansyah dari Yayasan Bambu Lingkungan Lestari, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Kita berharap semoga RRI semakin maju, sukses, dekat dengan pendengar, dan banyak program-program yang dapat menginspirasi masyarakat luas untuk Indonesia, untuk lingkungan, dan untuk dunia yang lebih baik. Terima kasih. Merdeka.

Iya, baik pendengar, 47 menit sudah lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Dan kita sudah di penghujung program Ruang Rindu di edisi malam kali ini. Terima kasih kepada pendengar semua yang sudah berpartisipasi di malam hari ini dalam program Ruang Rindu dengan mengirimkan request WhatsApp-nya dan juga melalui line telepon kita di malam hari ini. Terima kasih pendengar semua yang terus mendengarkan seluruh rangkaian program bersama Pro 1 RRI Talking On 93 FM di edisi malam hari ini ya, di hari Senin 14 September 2026. Dan kita berjumpa kembali pendengar di Ruang Rindu di edisi selanjutnya. Dan seperti biasa, nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat kita beranjak ke program Didong, Didong Gayo yang akan terus menemani hingga nanti sampai tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Nah, selamat malam semuanya, selamat beristirahat di malam hari ini, mudah-mudahan terus terhibur dengan rangkaian program-program bersama Pro 1 RRI Takengon ya. Sebagai penutup Ruang Rindu di malam hari ini, dua lagu terakhir yaitu ada Iwan Fals, Isi Rimba Tak Ada Tempat Berpijak Lagi, dan ada juga dari Dedi Dores, Hilangnya Seorang Gadis.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ku tano si karang tapat jarak-jarak ngerang kata niang pul serbe kura muneres ngeberes sancak pedenang lapis baredang rentang gemur wanita maru ku ulung kurang ketasak yangi batang rasamu kurang sayang siapa kemeru sahan punung somo itano opo segang baru ku panang tasak warnamu ngahilang hidup. Cerita di bako berjilau di tengah satar.

dikar hari kayu mendang pantek berpanjang bersikul hilang si bersari bercak topa kayu remesen kuatu kejem menti kurang inyo nikerang pecengang si menetir petah ulung si kotek icebek ijetek isirang tenang mukudang penulenmu sejeng ya kudima itu yang arah kemaku kona mesin murah penyemuran turahi gagang asap di arah silang rentang kutuk kehilang cerita di bako masih lo

Sayangi manut bawean.

Bapakmu gelam gerut terangkah ni amang tua mah. Aku cerita

Bapak nggih sedih makmurnya umi omong kuwi.

Sunt în cur.

kami kuini masa siri.

kuyonoh, agamure.

Thank you.

Bukukin manfaatkin kau anak.

Ora pedi ku cari sasilah keturunan kini ingat-ingatan orok sepintasan keberang berpancang kini jema-jeman bertenau dan kini mu yang datu anakku Kenawan almarhum satu min enti kalupan keran kutu cani kuburan nemu ongkal naru taringanan musri si tidak yakin suserenan buge sehat-sehat badan oya pedih doamu anakku di kegunaan kina mau minum jasa iki ningkung gere terbilang remje jari nipumu si kerna makin berisi jabatan besio betapun nino kin sekretaris dinas pariwisata ngetentu anakku kina makau lulitusan heri besio ikut cani wira swasta buati asal nemu batang peredu iwan buati ni dari peti gigi sawah kutra takpi wai turut membantu anakku kini bino payanti Banda Aceh taringi pegawai negeri selisih SKI temu biarpun jarak liwat sawah domisili emu kurung hapi kasih talu anakku sarami dimuju li citra sipani ipenampaan besioni wai berembuku kinwira swasta buati ngeresmi roa luroa ini muhedepi jamu anakku kuwin alparezi manat ari sinar toa kinino romama kogerahmu turut payu enti itu nungku kasih bujang arita oya jemadar ohaka kumpuni datu beru gere jemadu malemu nanti bos numau pulas kasih beliku ayu asal tiwi peti enti uas ngepulih kebos rasa niuku anakku enti itu nungku jejak ni arita enget terang nyata ari jaman dahulu ke soal ibadah akhya berat peti pora sawahku alam maka wae kita tunuh anakku kuwin alparezi ini manatku pora iku ngedewasa kasih bayat baju entiok dediang kasih kokur ronga sebab durin rongka meramutuh kata nulu gerah pani bos kamu beli bahasa biar rumah kaca arah 100 pintu kegera berbudi kokini ngeuruh mama oh yang bertampak mutah yang kuduru anakku

ini hari.

떨어진 거 그냥 하고 있는 거 떨리니.

하나, 둘, 셋.

0: Kasih tahu sama dia.
1: Mata.

Bonifacio.

Kultur in die Wege.

Indonesia semi, oh ya mantan lama.

Semua anak purezi asal si mutua. Ini silsilasi malesawani aritamu de anakku. Duga kasih puren ini kin sejarah. Iwan Sinte munisi mewah telah ku cerita. Muyamu Bardan urum muyamu Juni asali ari kebayakan. Wai ngulak ku Tuhan namulo munarik niki itu ku minum. Ijigul gantung parinia tunisan. Jarah kau buboran mako wai saratiku anakku minum. Datu di menurum datu belak rangke ni keturunan juga hari kemayakan asali sara duduk di teku minum. Wae beng almarhum mulung hadap Tuhan doa kasih ikiriman kasih jep waktu silimu minum. Jika awan alikmu oya ngejelas terang awan Haji Bahrun porang sehati lan rembugku minum. Ngeulak ari haji urum anan hajah sadrawe tepang gerara ilan si kurang kentawan mu bernanya ara awan Azhar Udin Alma ketasarani si munamik nikami ku ini berdidong ngayoku pinduku. Wahai seniken guru ita kengen besiloni murid Yesus siner pagi dak seni tetap we kelas 2. Ike anan Mariana oya jemai olok di semayang tarinya ibarangi sepuh taranku utuh winduh. Gere berhaten kadang gae susiner pagi kasih kuini dediam kegeru mahe jikan pandang keni kewe ulang penderu. Mm-hmm.

0: Kehalangan hajah dulia jemaah taat beribadah. Maulah arima kamu nunaikan rukun sili imepu widu. Asa memang sinar pagi peng berencana belum umroh. Kerjaan sawah kumadina kumbe belunyu. Kanan sasi namu oya pengulah ilahi amalan ni dilipati selama murid idenia kumpintu ikirin kumpe kase doa ganti-ganti dibacan ko ayat suci buge tempati kusir kumpintu ike anan nilamu ngemurantu ku Jakarta ku ibu kota ibu pulau juku rindu ike matamat kasih kau sarjana tau pernya buluh ku Jogja nyelset ni S2 rindu arahilan awan musuh awan sabar udin saya berang kejaran we bernil kudu mungkin nuku samu meteh kadang kasih gaya jenis sineru kasih arwin durin itu eh kaya mau jual gulai masih ben koper wakilu arah pun suryamu bak pun surya baktimu ngemepat usaha perwira swasta depli pedinga perpia kadang kasih mu daftar kin karyawan ni kasih siner susu siner toa osah ko sebungkus rokok 153 gaji siti pelau
1: bohnya na
0: ike pun Irfan saputramu oya pebeta mai pewira swasta ken kontraktor di basilo wedo ike kaece siner pagi kase ari bebangka cocok pedice dua ya bubun kongen kenep di beku

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia dimanapun berada, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kami akan membawakan satu judul, Rasa Syukur. Saudara, mengekspresikan rasa senang dan gembira terhadap nikmatnya bukanlah hal terlarang. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah bersabda, Allah senang melihat bekas atau bukti nikmatnya dalam penampakan hambanya. Jadi saudara, mengenakan pakaian yang bagus, menjaga penampilan, menggunakan perlengkapan yang memadai, bukanlah sesuatu yang terlarang dalam Islam. Itu semua bisa menjadi bukti rasa syukur kita kepada Allah. Yang tidak diperkenankan adalah jika semua itu untuk pamer kekayaan atau memaksakan diri menggunakan sesuatu di luar kemampuan kita. Mengekspresikan kegembiraan dengan kemubaziran atau melakukan hal-hal lain yang dilarang syariat. Di sisi lain, pengabaian terhadap yang sudah Allah karuniakan dapat menjerumuskan kita pada sikap kufur nikmat. Boleh jadi seseorang itu mencela apa yang ada pada dirinya atau menyesali keadaan dirinya tanpa ia menyadari bahwa sesungguhnya yang ada padanya sudah merupakan karunia yang sangat besar. Saudara, terkadang kita tidak memahami bahwa sesungguhnya telah begitu banyak nikmat yang sudah kita terima. Dan kalaupun kita merasakan nikmat tersebut, kita keliru dalam menunjukkan rasa syukur kita. Padahal saudara, apabila kita memahami betul bahwa banyak yang sudah kita terima, akan menimbulkan perasaan tenang di hati. Sebagaimana layaknya orang yang sudah merasa berkecukupan. Mungkin ini yang Islam istilahnya dengan qanaah. Jadi di dalam agama kita itu qanaah, merasa tenang dengan yang dimiliki, tidak merasa resah dengan yang tidak ada, atau gelisah melihat kelebihan yang dimiliki orang lain. Saudara, sehingga Rasulullah mengatakan bahwa qanaah adalah harta yang tak akan hilang dan simpanan yang tidak akan lenyap. Oleh karena itu bersyukurlah. Bersyukurlah, amatilah luas cakupannya. Saudaraku, sekian jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Muhammad Azhari kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini edisi Selasa 15 September 2026. Dari Jalan Abdullah Takengon kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Baik-baik penuh.

Ya baik pendengar, untuk mengawali jumpa kita di pagi ini, kita akan segera bergabung dengan Masjid Rahmat Hakingon untuk mendengarkan Mutiara Pagi, dan juga nantinya ada ceramah subuh dan juga azan subuh.

زان، فمن أوفى استوفى. Solat itu adalah timbangan. Barang siapa menunaikan solat, berarti dia telah mencukupkan

As-salatu rajuli nurun fi qalbihi faman sya'a minkum wal yunawwir qalba. Salat seseorang adalah penerang hatinya. Barang siapa berkeinginan agar hatinya menjadi terang, maka terangilah hatinya itu dengan salat.

0: Ya baik pendengar, saat lagi kita akan bergabung untuk mendengarkan ceramah subuh yang disampaikan oleh Tengku yang ada di Masjid Rahmat Hakimun ya. Live dari Masjid Rahmat Hakimun. Baik pendengar, kita akan segera bergabung.
1: Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu. Tunggu ilallah, kembalilah.

Yang kami hormati majelis jamaah ba'da fardu subuh serta pendengar RRI Cabang Takengon dimanapun kiranya berada. Untuk pagi ini yang akan menyampaikan tausiah, kami minta kesediaan dari Bapak Tengku Dr. Andes Nasri Lisma. Kepada Bapak kami persilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahar mutalik jabar. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa iyaya bitaqullah faqad badal muttaqun. Qala Allah ta'ala wa huwa al-asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان صدق الله العظيم. Syukur alhamdulillah bahwa Allah sampai detik ini masih memberikan sesuatu yang kita hajati dalam hidup ini, sepertinya menghampiri kesempurnaan. Sekalipun nanti ketidaksempurnaan itu kita temukan di dunia ini, dan Allah akan memberikan di akhirat kelak sesuai dengan amal ibadah kita. Selawat dan salam kita sanjung sajikan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau selalu setia kepada umatnya, dan kesetiaan beliau dibuktikan pada saat dia menyembelih kurban. Itu diniatkan selain kepada diri keluarga, diniatkan juga kepada umatnya, agar pahala kurban beliau itu disampaikan kepada kita semua. Dan kasih sayang Rasulullah itu beliau selalu mengulang-ulang bahwa semasih ada sedekah kita, walaupun sebesar biji kurma, akan dijamin para bersedekah itu akan masuk surga di kemudian hari. Dan sekalipun imannya masih sekecil benang, dan itu juga diharapkan Rasulullah, kita akan ke surga. Yang saya hormati Bapak Kakemenak, kemudian Bapak Hamdan selaku Ketua DKM dengan seluruh para pengurusnya, dan kemudian para imam yang telah mengimami kita dengan baik dan naif imam, dan kaum muslimin hadirin hadirat yang berbahagia. Pada rakaat yang pertama tadi, imam membacakan tentang kisah-kisah Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah seorang rasul yang betul-betul membuktikan bahwa seluruh doanya itu dikabulkan oleh Allah, karena beliau adalah orang yang benar. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa itu bisa menjadi satu kenyataan dalam hidup kita. Begitu antara lain bacaan imam tadi dalam rakaat yang pertama. Kemudian Al-Quran itu juga memberi isyarat bahwa paksusil kasasolalakum yatafakkarun, kamu ceritakanlah kisah-kisah kehidupan itu agar menjadi bahan perenungan, bahan pemikiran bagi kita. Nabi Musa pernah bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapa nanti temanku?" kata Nabi Musa. Nabi Musa berani bertanya kepada Allah, "Siapa nanti temanku ke surga?" Jibril menjawab, kamu pergi terus ke Bukit Tursina. Dari situ nanti kamu lihat ada sebuah rumah di lembah Bukit Tursina itu. Sebuah rumah bahwa pemilik rumah itulah nanti sebagai temanmu ke surga. Nah, kan Nabi Musa itu menuju ke lembah itu dan dia dapatkan sebuah rumah. Di sebuah rumah itu dilihatnya seorang anak yang lagi mengangkat seekor babi dari dalam kamarnya. Dibawanya keluar dan dipapahnya babi itu. Babi itu adalah babi laki-laki. Dan dia mandikan dengan baik. Dan setelah mandi, dia keramasi dengan baik. Dan dia cium babi itu. Dan dimasukkan kembali ke dalam kamar. Katanya sama Nabi Musa, Bapak, karena dia pun tidak tahu bahwa itu Nabi Musa, Bapak duduk sebentar. Kemudian seorang anak itu mengangkat kembali seekor babi perempuan, babi betina. Kemudian diangkatnya babi itu keluar dan dimandikannya dan dikeramasinya dengan baik dan diciumnya. Nabi Musa bertanya, "Hai anakku, sebenarnya siapa agamamu? Apa agamamu? Apa tauhidmu?" Jawabnya, "Islam." Islam itu kan melarang untuk memegang babi. Kenapa harus kamu pegang? Lalu apa jawab pemuda itu? Katanya, "Yang saya angkat pertama tadi adalah babi laki-laki, itu adalah bapakku. Dan yang saya angkat kedua tadi, itu adalah babi perempuan, itulah ibuku." Dulu pada Nabi Musa dan pada Nabi Sulaiman, seluruh doa-doa itu terkabul menjadi kenyataan kalaupun ada manusia yang sudah kelewatan di dalam hidupnya, yang sudah tidak lagi mendengar sesuatu kebenaran dan kebaikan. Dia, kalau dia berucap sesuatu, dia bisa terus menjadi babi, menjadi burung, menjadi apa saja, menjadi semut. Maka kata anak itu, "Aku tidak pernah menyelidiki dan aku tidak pernah tahu apa kesalahan orang tuaku sehingga dia menjadi babi, dan itu bukan urusanku. Tapi aku tahu pada saat-saat aku kecil bahwa itu bapakku dan itu ibuku." Bayangkan saja, seekor babi seorang bapak dan seekor babi seorang ibu, disimpannya di dalam kamarnya dan dia bersihkan. Begitu cintanya dia kepada bapak dan ibunya. Kita secara kasat mata digayu ini, makin tua ibu kita, makin belakang kamarnya, makin tua bapak kita, makin tidak terurus fisiknya. Ada orang tua yang sudah bertahun-tahun sakit. Mobil anaknya kadang ada 4-5. Tapi kalau ibu bapaknya sakit, kursi roda pun tidak mau dia berikan. Kursi roda pun dia tidak beli. Kalaulah ibunya sakit, bapaknya sakit, diangkat-angkat dan dia jatuh terus meninggal dunia. Ditanya orang, "Kenapa sampai begitu? Apa penyebabnya ibumu meninggal dunia?" Katanya, "Ibu itu memang lasak sedikit. Padahal ibu itu jatuh dari tangannya karena dia tidak mau memberikan kursi roda." Seorang ibu kalau sudah tua di rumah kita, seringkali kita sembunyikan di belakang. Spraynya tidak terurus, rambutnya tidak tersisir. Kalau seorang ibu mengatakan, Maikopea kuin berdaring kuarapso untuk berjemur di depan rumah. Itu pun anaknya malu tidak menempatkan ibunya di depan rumah. Dan kalaupun ibu itu datang sendiri dengan mendayung kursi rodanya, itu dia sendiri kadang-kadang karena dia ingin berjemur karena anaknya tidak peduli. Seorang anak sering sekali pada saat lebaran bolak-balik di depan ibunya pergi ke pasar. Ditanya oleh ibunya, "Anakku, kusiko kujungkuralik kuengon, mau beli baju ni kumpuni neni, membeli baju cucu ibu." Ibunya bertanya, "Berapa setel sudah kamu beli?" "Sudah 5 setel, Bu. Ada 1 yang tidak muat. Itulah yang saya bolak-balik mengukur ke pasar." Dalam hati ibunya, "Adakah anakku membeli 1 biji kain sarung untuk hari rayaku?" Kalau sempat itu dalam pikiran ibu kita, mesin kerbiarabda, dan kita tidak mendapat kebahagiaan di akhirat kelak. Sering sekali seorang ibu bertanya kepada anaknya, "Anakku, kusiko seloni, meliarisen ibu, aku pe kenaku beluhurum ku anakku." Apa jawabnya? "Kuna meli ibu pergi, di mana nanti tempat ibu di arisan itu? Dalam mobilmu saja anakku, dalam mobil itu panas, macam mana mau ibu pergi?" Kalaulah itu jawaban dari seorang anak, akan sulit sekali dia menemukan surga. Karena kepada seorang ibu, seorang bapak, hanya 1 jawaban kita, "Boh mi nengku, boh mi amangku." Itu saja, lain tidak bisa. Enggak ada istilah kita, "Oya begini ne, oya begini ma." Enggak boleh begitu. Seorang anak hanya mengatakan "boh mi", kecuali dia mengajak kita kepada hal-hal yang sudah murka atau kepada agama lain. Itu boleh kita jawab, "Jangan Bu, enggak boleh Bapak." Kenapa rupanya kalau hari lebaran itu, "Ibu, Bapak, ayo kita ke pasar, munune anakku, pilih ibu baju yang bagus, aradi gaji 13-ku, aradi gaji THR-ku." Kenapa kalau anak kita bawa 5 kali ke pasar, "Pilih kornya anakku hijau hilang putih," tapi kenapa ibu kita tidak pernah kita bawa? Kalau kita ada mobil, sering sekali yang di depan itu adalah istri kita. Haram hukumnya menempatkan istri kita itu di depan, karena seorang anak tidak boleh membelakangi orang tuanya. Maka anak kita jangan ditempatkan di bangku nomor 2 atau nomor 3. Kita wajib mengajaknya, "Ibu ke depan nih, ini karap nih kunul." Kalau dia tidak mau, itu bukan lagi urusan kita, tapi itu sudah tidak ada masalah. Apa kata Hamka? "Anakku, si jantung rasa buah hatiku, ku ayun-ayun kamu sampai ke ujung dunia. Ku pelajari ayun-ayun sampai ke ujung dunia itu apa. Rupanya selama balita, kita diayun oleh ibu kita selama 5 tahun. Itulah menyebabnya kita hebat. Ada yang menjadi S1, S2, S3. Itulah yang menyebabkan kita kaya. Itulah yang menyebabkan kita bergizi. Itulah yang menyebabkan kita ini menjadi orang yang luar biasa sebagai anak." Rupanya diayun selama 5 tahun itu dia berdoa, "La ilaha illallah. Anakku ni jemaahmu tuah, umuril hanyut rezeki mudah." Itulah yang membuat kita hebat. Itulah yang membuat kita menjadi dokter, menjadi profesor, karena doa ibu kita. Di akhir puisi itu apa kata Hamka? "Anakku, si jantung rasa buah hatiku, 1 cuman harapanku kepadamu, janganlah air susu dibalas dengan air tuba." Kata celah getah dalam sedatinya. Duh kudaidi ane elun sayang, elun petimang teruan Tuha. Keno newo neriwang, na harta bacut di lunjuk ke gata. Walaupun syarat tempeh tenaring ninen te tenaring naman te, kita mpui tidak jatuh kepada orang lain. Kene orang gayu, wo intan permata kuna lentemase, arikul nate kukutona tona. Wanuran porak koi todong ne mamuk lemes si biwe, tapi ko meradilali geringet temu balas jasa. Ibunya babi, bapaknya babi, dia mandikan setiap hari, dia cium setiap hari, dia tidak tanya apa salahnya kepada Allah sehingga ibunya menjadi babi, menjadi apa namanya seekor babi, bapaknya menjadi babi dalam cerita Nabi Musa itu. Kita bapak kita ganteng, bapak kita hebat, bapak kita luar biasa, ibu kita luar biasa, menjadikan kita bisa seperti ini. Mudah-mudahan kalau hidup orang tua kita, Rasulullah memberi pesan, bawalah dia main-main kalau dia minta, belilah baju yang bagus kalau dia minta, dan bawakanlah dia makanan yang dia sukai. Jangan sampai dia minta. Kalau seminggu kita memakan bawal di rumah kita, kalau gau bawalnya tidak cukup, kuahnya antarkan kepada orang tua kita. Sering sekali seorang anak selalu makan enak, tetapi tidak pernah berpikir mengantarkan kepada orang tuanya. Saya selalu teringat apa yang dikatakan Pak Bapak Hamdan, Ketua DKM itu, entah puluhan tahun yang lalu. Seorang anak makan dengan bapaknya, dikatakan oleh bapaknya, sana ketibandang ni gerempire win, itu tandanya dia minta bawal, kita harus peduli. Sana ketibledi jemaku teluk mendali win, itu tandanya dia minta diantar main-main. Hana ketipolan itu bagus sekali pakai baju win, dia minta dibelikan baju baru. Kepada seekor babi pun seorang anak peduli. Mungkinkah kepada seorang ibu yang hebat, seorang bapak yang hebat, kita tidak peduli? Maka reda Allah, reda orang tua, reda orang tua, reda Allah. Murka Allah, murka orang tua, murka orang tua, murka Allah. Kalau kita kepingin ke surga, maka hargai orang tua, jangan durhaka. Ra'aitu maktubu ila babi jannah ila muharramatuhu ila wa'aki. Aku melihat tertulis di pintu surga, tidak bisa masuk surga, haram masuk ke dalam surga orang yang durhaka kepada orang tuanya. Kalau orang tua kita sudah tidak ada, apa yang ditinggalkannya kita sedekahkan kepada orang lain dengan niat, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, sampaikan pahala sedekahku ini kepada orang tuaku. Berizin, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik pendengar, baru saja kita mendengarkan ceramah subuh yang disampaikan oleh Tengku Dr. Andes Nasri Lisma dengan topik murka orang tua juga adalah murka Allah. Pendengar, saat lagi kita akan menantikan Warta Tanogayu.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Takengon menyampaikan Warta Berita. Inilah pokok berita pagi ini. Tarigul warnai sertijab Kapolres Aceh Tengah. Pemkab Galus siap sinergi dengan lapas. Inilah berita selengkapnya.

0: Pedang Pora dan Tari Guel warnai lepas sambut Kapolres Aceh Tengah dari AKBP Muhammad Taufik ke AKBP Teguh Siswoyo yang berlangsung di halaman Mapolres setempat pada Senin 14 September 2026. AKBP Muhammad Taufik selanjutnya akan bertugas sebagai Kapolres Nagan Raya, sementara AKBP Teguh Siswoyo sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit 1 Ditres Narkoba Polres Aceh. AKBP Muhammad Taufik selama menjabat di Aceh Tengah juga sempat mengalami tantangan besar dalam menghadapi musibah banjir dan tanah longsor pada akhir November tahun lalu. Pendengar, kita beralih ke Benar Meriah. Tradisi Pedang Pora warnai lepas sambut Kapolres Benar Meriah dari AKBP Aris Cai Dwi Susanto SIK MIK kepada AKBP Riki Nugraha SIK MSI. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
1: Sebagai pimpinan, saya merasa bangga dan merasa nyaman berada di tengah-tengah rekan-rekan.
2: Suasana haru menyelimuti tradisi pelepasan Kapolres Benar Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto SIK MIK bersama istri Nyonya Anita Aris Cai yang berlangsung di Mapolres tempat. Pelepasan tersebut merupakan bagian dari rangkaian serah terima estafet kepemimpinan di jajaran Polres Benar Meriah. Setelah mengemban amanah sebagai Kapolres Benar Meriah selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, AKBP Aris Cai Dwi Susanto kini melanjutkan pengabdiannya sebagai Kapolres Aceh Timur. Sementara itu, tokat kepemimpinan Polres Benar Meriah selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Riki Nugraha SIK MSI. AKBP Aris Cai Dwi Susanto dalam kesempatan itu menyampaikan rasa terima kasih dan kebanggaannya kepada seluruh personil Polres Benar Meriah yang telah mendukung dan membantunya selama mengemban amanah sebagai Kapolres. Sementara itu, Kapolres Benar Meriah yang baru AKBP Riki Nugraha mengajak seluruh personil untuk terus menjaga kekompakan dan meningkatkan kerjasama dalam pelaksanaan tugas. Ia juga menekankan pentingnya kebersamaan, komunikasi, dan sinergi seluruh personil dalam menghadapi berbagai tantangan tugas ke depan. Dengan semangat estafet kepemimpinan, Polres Benar Meriah komitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme, menjaga kekompakan, dan memperkuat sinergi dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemkab, Pemerintah Kabupaten Gayolues menyatakan kesiapan memperkuat sinergi dengan lapas kelas 2B Blangkejeren dalam mengoptimalkan pembinaan dan pelayanan pemasyarakatan. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Gayolues saat menerima audiensi Kepala Lapas Kelas 2B, Blangkejeren, Tri Wibawa Kristiana di ruang Bupati pada Senin 14 September 2026. Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas penguatan pembinaan warga binaan pemasyarakatan, terutama program keterampilan dan kemandirian sebagai bekal saat kembali ke tengah masyarakat. Tri Wibawa menilai dukungan pemerintah daerah penting untuk memperkuat proses reintegrasi sosial warga binaan. Pemkab Aceh Tenggara melaksanakan cek kesehatan gratis bagi warga secara rutin. Laporan selengkapnya disampaikan Sanusi.
3: Pemerintah Aceh Tenggara menggelar cek kesehatan gratis CKG di lapangan pemuda Desa Gempang Jaya Kecamatan Babussalam kemarin. Kepala Puskesmas Tano Alas Dr. Mina Umrah mengatakan CKG ini kegiatan rutin yang dilaksanakan pada minggu pagi di lapangan pemuda. Baksos ini katanya untuk mendukung pemerintah daerah dalam menjamin kesehatan warga. Program ini katanya sekaligus memenuhi cakupan pemeriksaan kesehatan bagi warga dalam upaya pencegahan.
4: Hari ini yang melaksanakan Puskesmas Perawatan Tano Alas. Tujuannya yaitu untuk mencapai cek kesehatan gratis ini agar tercapai bisa sesuai dengan capaian yang diminta oleh pemerintah. Makanya kita ambil tambahan cek kesehatan gratis di lapangan pemuda.
3: Bupati Aceh Tenggara Selim Fakri mengatakan pemeriksaan kesehatan gratis dilaksanakan untuk mendeteksi keluhan penyakit sejak dini. Bupati juga menghimbau warga untuk melakukan pemeriksaan rutin di layanan kesehatan terdekat. Pemerintah daerah, kata Bupati, setiap minggu pagi juga melaksanakan kegiatan olahraga bersama di lapangan pemuda sebagai gerakan Aceh Tenggara Sehat. Kegiatan olahraga bersama, kata Bupati Fakri, juga dimaksud untuk mendukung pertumbuhan UMKM yang ada di lapangan pemuda.
5: Dan di sini juga akan UMKM bisa hidup. Maka tujuan kita yaitu semua menumbuhkan giat masyarakat, giat ekonomi di Kabupaten Aceh Tenggara. Ya, saya kira kan ini ada pesantren, ada sekolah, ya. baik SMP, SMA, SMK, para pesantren, pondok-pondok, kan seperti kita lihat di lapangan ikut semua.
3: Acara ini kata dia juga disambut antusias warga pada setiap pelaksanaannya. Muhammad Sanusi, RRI Takiwon melaporkan.
0: Kabupaten Gayo Luas berhasil menjadi juara satu dalam Aceh Culinary Festival tahun 2026. Di Banda Aceh, Gayo Luas sajikan pertunjukan Kenuri Tangkuh Nuling. Selengkapnya disampaikan Alfi Syahrin.
6: Kabupaten Gayo Luas meraih juara satu Aceh Culinary Festival tahun 2026 yang digelar di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh. Prestasi tersebut diraih melalui penampilan bertema Kenuri Tangkuh Nuling yang mengangkat tradisi masyarakat Gayo Luas dalam menyambut dan merayakan hasil panen padi. Selain pertunjukan adat, Paviliun Gayo Luas turut menyajikan berbagai kuliner khas seperti lepat, brahrum, dua kali, kuah koro, gegaluh, pepire, hingga itik encer yang dimasak langsung melalui konsep anyung dapur. Penghargaan juara satu diserahkan Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Niluh Puspa kepada Ketua Dekranasda Gayo Luas Nyonya Elviani Suhaidi pada malam puncak Aceh Culinary Festival 2026. Keberhasilan itu merupakan hasil kolaborasi Dinas Pariwisata, Dekranasda, dan TPPKK Gayo Luas dalam memadukan budaya, kuliner, dan kerajinan daerah. Nyonya Elviani Suhaidi menyebut penghargaan tersebut menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Gayo Luas sekaligus momentum untuk semakin memperkenalkan identitas budaya dan kuliner daerah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Persiraja Banda Aceh gagal memetik kemenangan saat menjamu Semen Padang pada laga kandang perdana Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 malam tadi Minggu 13 September 2026. Tim Laskar Rencong kalah 0-1. Reporter Munjir Budiana.
7: Persiraja Banda Aceh harus mengawali perjalanan di Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027 dengan hasil kurang maksimal. Bermain di hadapan pendukung sendiri, tim Laskar Rencong kalah 0-1 dari Semen Padang di Stadion Haji Dimurtala, Banda Aceh pada Minggu malam 13 September 2026. Kekalahan tersebut membuat Persiraja kembali mengulang start kurang baik seperti musim sebelumnya. Sejak awal pertandingan, Persiraja yang dimotori oleh Martin Chavez dan kawan-kawan berupaya menekan pertahanan Semen Padang. Sejumlah peluang berhasil diciptakan namun belum mampu dikonversi menjadi gol. Hingga babak pertama berakhir, kedua tim bermain imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Pengalaman sejumlah pemain Semen Padang membuat tim berjuluk Kabau Sirah mampu meredam serangan Persiraja. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-71. Pemain pengganti Semen Padang Ari Maring berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa timnya unggul 1-0. Persiraja berupaya mengejar ketertinggalan hingga pertandingan berakhir. Skor 0-1 untuk kemenangan Semen Padang bertahan hingga peluit panjang. Pelatih Persiraja Banda Aceh Jaya Hartono mengakui timnya memiliki sejumlah peluang lebih banyak dibandingkan Semen Padang. Namun persoalan konsistensi permainan dan kematangan individu menjadi salah satu kendala tim pada laga ini.
8: Pertama, saya mewakili seluruh pemain. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami belum bisa memberikan yang terbaik buat Persiraja. Tapi kami akan berusaha untuk bisa memperbaiki di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kami hanya kecolongan di babak kedua, tapi kami banyak juga peluang yang harusnya bisa diciptakan. Justru kami lebih banyak peluangnya daripada mereka. Mereka hanya satu itu aja. Mereka terjadi gol. Ya. Cuman kita tidak bisa konsisten dalam bermain. Mereka lebih dewasa bermainnya. Kalau saya lihat, mereka lebih dewasa dan lebih punya kepercayaan diri. Secara individu, mereka lebih percaya diri daripada pemain.
7: Sementara itu pelatih Semen Padang Neil Maizar bersyukur atas kemenangan yang diraih anak asuhnya. Ia menilai perjuangan para pemain hingga menit terakhir menjadi kunci keberhasilan mempertahankan keunggulan. Neil Maizar menegaskan kemenangan tersebut baru menjadi langkah awal bagi Semen Padang di kompetisi pada musim ini. Ia berharap timnya tetap rendah hati dan mampu melanjutkan tren positif pada pertandingan berikutnya.
9: Sangat luar biasa sampai ini menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan di depan pemain Semen Padang tetap membumi, karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui dengan mulus.
7: Dengan hasil ini, Persiraja Banda Aceh menempati peringkat 10 klasemen sementara Liga 2 Pegadaian Championship, sementara Semen Padang berada di peringkat ketiga klasemen. Dan laga selanjutnya, Persiraja Banda Aceh akan bertandang ke markas PSPS tanggal 19 September 2026. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita RRI Takengon edisi hari ini, Selasa 15 September 2026. Kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Tarigual warnai sertijab Kapolres Aceh Tengah. Pemkab Galus siap sinergi dengan lapas. Pendengar, saya Muhammad Azhari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Jadi kan nih?
2: Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
1: Main apa? Yang bunyinya bisa main. Gak bisa bermain dan bermain.
2: Iya, jadi kita ke pantai aja yuk.
1: Ya udah.

0: lagi ya. Asik ya?
1: Asik. Tadi aku hampir mau jatuh.
0: Udah, mama udah nunggu di rumah. Ayo pulang ya.
1: Ah, paling marah.
0: Enak aja nanti aku.
2: Ya, damai.
0: Ayo pulang ya. Ayo. Mukul lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli dari komunitas ikan cupang hias Gayo Beta Squad. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Harapan saya semoga RRI semakin maju dan sukses dan semakin dekat dengan masyarakat, serta semakin banyak program-program yang menginspirasi bagi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Ya baik pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Semoga aktivitas pada pagi ini bisa berjalan lancar, tidak kurang satu apapun. Pendengar, saat lagi tepat pukul 6.45 kita akan sampaikan daftar harga bahan pokok penting strategis di Kota Takengon.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Ucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan saya semoga RRI semakin maju dan sukses dan semakin dekat dengan masyarakat serta semakin banyak program-program yang menginspirasi bagi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
1: Ya baik pendengar, kami sampaikan daftar harga bahan pokok penting strategis di Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Kita masuk ke komoditi barang kebutuhan pokok pangan penting dan strategis. Beras dua mawar, minggu lalu dan minggu ini stabil di angka 16.600 per kilogramnya. Beras 88 juga stabil di angka Rp16.000 per kilogramnya. Beras cap udang juga stabil 14.500 per kilogramnya. Beras ubi 16.000 per kilogramnya masih di status stabil. Beras Yusima Super juga stabil di 16.600 per kilogramnya. Kita masuk ke komoditi gula pasir. Gula pasir dalam negeri stabil 20.000 per kilogramnya. Dan gula tebu 25.000 per kilogramnya juga stabil. Kita masuk ke komoditi minyak goreng, ada minyak curah. Minyak curah Rp22.000 per kilogramnya juga stabil. Dan minyak goreng kita ada Rp15.700 per liter, juga masih dalam status stabil. Juga ada minyak kemasan premium Rp25.000 per liter dan masih dalam status stabil.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usra Alfata, Ketua Komunitas Kijang Toyota Gayo Club Kabupaten Bandar Meriah dan Aceh Tengah, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan saya semoga RRI semakin maju dan sukses dan semakin dekat dengan masyarakat, serta semakin banyak program-program yang menginspirasi bagi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Stuti dari komunitas autoimun imunologi RSCM. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, sukses, dan terus menjadi media yang dekat dengan masyarakat. Semoga juga semakin banyak menghadirkan program-program yang inspiratif, informatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya pendengar, kita akan menuju Pro 3 RRI untuk berita sentral.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, kami akhirnya akan memberikan dampak yang sangat positif.
3: Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
1: Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan segapnya Sugandi Afandi.
4: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto melantik Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Swazil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani meyakini Menteri Swazil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Swazil di Istana Negara Jakarta kemarin.
2: Dengan Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
6: Kerja dengan sebaik.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Swazil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Swazil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Swazil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
7: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui badan fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi